Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, Imani, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu

sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. كأمبال daripada penyakit atau bahayanya lisan mulut berdebat atau tengkar. Dan suka membantah perkataan orang lain, bahwa artinya perkara-perkara ini adalah menyakiti hati orang yang dipercakapi. Orang yang bahwal, orang yang bertengkar, orang yang berdebat itu biasanya adalah kada lepas daripada menyakiti hati orang yang didebat atau dibantah itu. Dan terkadang sampai ke peringkat membodohkannya. Madahan orang bungul. Atau menyentuh hal-hal pribadinya. Kemudian di dalam perbantahan dan pertengkaran ini selalunya tidak terlepas daripada memuji diri sendiri. Pasti bepadah inya nang pintar, pasti bepadah inya nang paling paham. Dan menganggapnya bersih daripada segala keaiban.

Bertengkar dengan orang yang jahil kecuali ia menaruh dendam untuk menyakiti engkau pada suatu masa nanti, dan engkau tiada bertengkar dengan orang yang banyak sabar kecuali pada satu masa nanti ia akan habis sabar dan akan marah kepadamu, dan akan timbul benih-benih kedengkian di dalam hati. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tarakal mira wa huwa mubtilun, banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah." Artinya, sesiapa yang sanggup meninggalkan bertengkar sedangkan ia adalah di pihak yang salah, inya ni salah tapi inya kadah akun bertengkar, kadah akun berhual, kadah akun berdebat, padahal inya di jalan yang salah, Allah akan membina untuknya, maulahakan sagan inya sebuah rumah di tepi surga. Dan barang siapa sanggup meninggalkan bertengkar sedangkan ia adalah berada di pihak yang benar. Inya ini sudah nyata bujur. Cukup segala dalil, segala nas ada diisi. Nah, dihuali orang, didebat orang, inya kada hakun berdebat, inya kada hakun bertengkar. Padahal sudah nyata-nyata inya itu bujur. Allah akan membina, maulahkan, membangunkan untuknya sebuah rumah di tempat yang tinggi di dalam surga. Jadi artinya bertengkar, berhual, berdebat itu baik kita salah atau kita bujur, berdebat itu tetap kada baik. Apalagi salah, sudah nyata salah, berdebat pulang makinnya. Bujur aja, berdebat tetap kada baik juga.

engkau tertipu dengan hilah syaitan, dengan tipu daya syaitan. Karena syaitan selalu mengatakan engkau mesti bertengkar dengan mereka, karena engkau adalah memperjuangkan kebenaran. Syaitan pasti membujuk kita. Kita ini sudah nyata bujur, kita sudah ada dalil, kita ada nas. Ada orang membawai berdebat, ada orang membawai bertengkar. Tetap kita lebih baik kada usah berdebat, kada usah bertengkar. Di situ kadang-kadang syaitan membujuk kita agar berdebat. Alasannya apa? Memperjuangkan kebenaran. Oleh itu jangan berlemah lembut dalam hal ini. Artinya jangan dituruti tujuan atau bisikan syaitan tadi. Sebenarnya syaitan telah berjaya menipu orang-orang yang bodoh sehingga mereka tercebur di dalam jurang kejahatan. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan. Syaitan dengan tipu hilahnya, tipu dayanya selalu berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Lalu ia mengolok-olok orang yang telah ia perdaya itu. Nah itulah syaitan. Dibujuk rayunya kita untuk berbuat maksiat. Dibujuk rayunya. Akhirnya kita tak perbuat maksiat. Sudah tak berbuat maksiat, kita diulu-ulu oleh syaitan. Kita diulu-ulunya, kita dipakalahnya.

Artinya sudah berhasil memperdaya kita. Seperti Al-Qur'an mengatakan kama tsalis syaitan idza qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullah rabbal alamin. Syaitan berkata, kafirlah kamu. Begitu kita kafir, syaitan kok ada tahulah, aku gintakutan juga lawan Tuhan. Nah, ini ayat menurut sebahagian ahli tafsir diturunkan tentang seorang ahli ibadah abid yang bernama Barsisa. Barsisa orang yang ahli ibadah digoda oleh syaitan, akhirnya menzinahi perempuan. Setelah menzinahi perempuan, digodanya lagi, maka Barsisa membunuh itu perempuan. Sudah dibunuh, syaitan mengabarkan kepada keluarga perempuan bahwa yang membunuh itu adalah Barsisa. Tuh lihat ya, di situ kuburnya ada. Dalam keadaan seperti itu, Barsisa terpujuk karena ketahuan orang, menghamili orang, membunuh orang. Dari syaitan, wahai Barsisa, ikamnya sudah kepipit. Nah, orang tahuan sudah kelakuan ikam nenggain membunuh, menzinahi. Ikam aku nak selamat. Menikah anak selamat, dia Barsisa. Nah, sembahlah selain Allah. Sujudlah kepada selain Allah. Barsisa sudah dalam keadaan kepipit, sujud kepada selain Allah dengan harapan supaya selamat. Nah, begitu sujud kepada selain Allah, berkhapir Barsisa. Nah, ya syaitan, inni bari'un minka, inni akhafullah rabbal alamin. Kau ada tahulah, mungkin takutan juga lawan Tuhan. Nah, jadi syaitan selalu ada bertanggung jawab pada ujung-ujungnya. Membela kebenaran adalah satu perkara yang baik, yaitu di hadapan orang yang memang mau menerimanya. Dan mestilah dengan cara nasihat dari hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar. Jarang orang itu mau tunduk dengan cara bertengkar. Orang misalnya ahli dalam satu ilmu yang salah, bawaiha berdebatinya, kayak apa aja dalil nang kita kemukakan, tetapinya kada mau mengalah. Berdebat macam apa aja kita, tetap inya kada mau kalah, tetap inya karas memegang ampunnya. Karena nasihat itu mempunyai caranya yang tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Nah, kalau dengan lemah lembut, dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, bukan dengan cara berdebat, nah itu bisa mau diterima oleh orang. Kalau tidak artinya memberikan nasihat cuma kada lemah lembut, memberikan nasihat cuma dengan jalan bertengkar, jalan berdebat, nasihat itu akan berbalik menjadi fadhihah. Arti patihan apa? Mendadahkan aib orang lain, membuka aib orang lain. Maka jadilah kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka sesiapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang, pasti ia akan menjadi orang yang suka bertengkar dan suka berdebat, dan susahlah ia untuk berdiam.
karena ulama as-su telah mengatakan bahwa pertengkaran itu adalah satu perbuatan yang terpuji. Berdebat itu satu perbuatan yang terpuji. Dan kemampuan mengemukakan hujah-hujah, dalil-dalil dalam perbincangan itu satu perkara yang sangat baik. Itu pendapat ulama-ulama yang jahat, yang mengatakan bahwa berdebat itu adalah satu kebaikan. Nah, jadi mencari ilmu tujuannya kadada lain hanya untuk berdebat, hanya untuk mengalahkan orang-orang. Sayyidina Umar mengatakan, la tata'allamil ilma li thalathin wa la tatrukhu li thalathin. Jangan kamu menuntut ilmu karena tiga hal. Dan jangan kamu tidak menuntut ilmu karena tiga hal juga. La tata'allamhu li tumaribih. Jangan kamu menuntut ilmu untuk kamu perdebatkan dengannya. Mencari ilmu, mengaji ke situ kamari untuk berdebat, untuk dijadikan bahan berhujjah. Jangan macam itu niat menuntut ilmu. Wala litubahi bihi, dan jangan menuntut ilmu untuk memegahkan diri dengan ilmu. Menuntut ilmu tujuan kayaknya supaya dimuliakan orang, dihormati orang, diagungkan orang. Wala liturai bihi, dan jangan menuntut ilmu untuk riya dengan ilmu itu. Artinya jangan menuntut ilmu tujuannya agar mendapat perhatian daripada manusia. Nah, jadi tiga macam itu jangan sekali-kali ada di dalam orang yang menuntut ilmu. Ilmu dijadikan bahan pemandiran, jadikan bahan perdebatan. Ilmu dijadikan untuk baagak, mengalahkan orang-orang yang bodoh. Ilmu untuk dijadikan andalan untuk mencapai kedudukan dan sebagainya. Wala tatrukhu, dan jangan kamu tinggalkan belajar ilmu. Hayaan min talabihi, karena malu menuntutnya. Udah hendak belajar supan. Nah, jangan kada menuntut ilmu karena supan. Wala zahadatan bihi, dan jangan juga merasa cukup dengan yang ada. Secukup lagi sudah habisi ilmu. Kali usah gigin mengaji. Merasa cukup dengan ilmu yang sudah ada. Jangan. Wala ridha bil jahli bihi, dan jangan meninggalkan menuntut ilmu karena senang dengan kejahilan dengannya. Nah, ulama-ulama yang jahat itu ulama-ulama yang mengajarkan ilmu untuk dijadikan bahan perdebatan, mengajarkan ilmu untuk bahan pertengkaran.

maka hendaklah engkau lari daripada mereka itu, ulama-ulama asu yang jahat tadi, seperti engkau lari daripada harimau. Dan ketahuilah bahwa pertengkaran itu adalah salah satu di antara perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi baik pertengkaran itu masalah dunia atau pertengkaran masalah hukum-hukum agama, nah, lebih baik kada usah bertengkar. Walaupun kita bujur masalah nang agama, masalah dunia umpamanya, ada orang mendahakan mulai berapa ini ke Banjarmasin itu 100 kilo jarinya. Salah kalau tuh. Mulai berapa jarinya ke Banjarmasin itu 100 bal. Ya kita salah nang bujur 160. Bah kada ya 100 bal jarinya. Ayo wes tekannya 100 bal sudah. Harus ada debat-debat lagi ini tuh. Walaupun kita bujur. Walaupun kita bujur. Punya kalah 100 pal, ya sudah 100 pal. Nah, bila kita mampu meninggalkan berdebat, padahal kita bujur, kita akan diulahkan Tuhan rumah di tempat yang tinggi daripada surga tadi. Dan ketahuilah bahwa pertengkaran itu adalah salah satu di antara perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala dan menimbulkan kemarahan manusia. Nah, jadi yang keempat tadi, penyakit atau bahayanya atau dosa-dosa yang timbul dari mulut adalah bertengkar, berdebat. Kelima, bahayanya daripada lisan adalah memuji diri sendiri. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku ambusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maksudnya, maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih. Sebenarnya Allah lebih tahu siapa yang bersih, siapa yang kada bersih. Itu Allah yang tahu. Siapakah orang yang lebih bertakwa kepadanya? Itu Allah yang tahu. Rasulullah mengatakan at-taqwa hauna, takwa itu di sini, mengisyarat beliau ke dada. Artinya takwa itu andaknya di dalam hati. Nang tahu persis keadaan hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih buruknya seseorang, bersih kotornya seseorang tergantung hati dan ketakwaannya. Nah, jadi kalau kita mengaku atau merasa bahwa diri kita ini lebih bersih daripada orang lain, berarti itu adalah melanggar satu hukum Allah, melanggar undang-undang Allah. Karena urusan hati itu hanya Allah yang tahu siapa yang lebih takwa. Bila kita mengaku merasa bahwa diri kita lebih bersih daripada orang lain, berarti kita merabuti sifat Allah. Bahayanya ganal itu, merebuti ampun Tuhan. Nang tahu urusan hati, hati kita sendiri kita kada tahu apakah bersih atau kada. Nang tahu itu Allah. Nah, kalau kita merasa bahwa diri kita ini bersih daripada orang lain, berarti kita jadi Allah Ta'ala ngarannya. Berarti kita menyekutui Allah. Fala tuzakku ampusakum wa a'lam bimanittaqa. Pernah orang bertanya kepada seorang ahli hikmah, apakah kebenaran yang buruk? Apakah kebenaran yang buruk? Lalu ia menjawab, pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Walaupun ini pintar,
bujur pintar. Tapi kalau ingin memuji kepintarannya, itu adalah satu keburukan. Bujur tapi buruk itu. Dan ketahuilah bahwasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia. Kita ini memuji diri seorang, itu di mata orang lain menurunkan derajat kita. Menurunkan derajat kita. Dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Ta'ala. Apabila engkau mau tahu bahwa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain, coba engkau lihat ketika ada orang lain yang memuji dirinya di hadapanmu. Ia menyebut-nyebutkan kelebihan pangkat dan hartanya. Coba engkau rasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya. Orang berkisah tentang kehebatan dirinya. Berkisah tentang kekayaan dirinya. Berkisah tentang kepintaran dirinya. Nah, kita yang mendengar ini merasa menanggung sesuatu yang berat. Seakan-akan engkau menerima sesuatu bebanan yang sangat berat. Setelah itu lidahmu akan mencacinya sebaik saja ia beridar dari sisimu. Artinya, kalau orang itu di hadapan kita memuji-muji dirinya seorang, begitu orang itu bulik, pasti kita menggerunung, bah, ini tuh ambung diri seorang aja kita. Lebih jauh hajinya pada kita. Nah, begitulah halnya apabila engkau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain, mereka sebenarnya mencela engkau di dalam hati ketika engkau masih berada di hadapan mereka. Kemudian mereka akan mencela engkau pula dengan mulut apabila engkau beridar berpaling dari sisi mereka. Nah, itu juga orang bila mana kita memuji diri kita sendiri. Yang keenam, daripada dosa-dosa yang ditimbulkan oleh lisan, melaknat. Mengutuk. Jangan sekali-kali engkau melaknat sesuatu daripada makhluk Allah. Melaknat ini bisa mengatakan bahwa orang itu kafir, bisa mengatakan orang itu jahannam, bisa mengatakan orang itu wah neraka itu. Nah, itu melaknat karenanya. Atau mengatakan orang itu syaitan, melaknat juga ngarannya. Setiap hal-hal yang jauh daripada rahmat Allah itu bisa dikatakan laknat. Neraka jauh daripada rahmat Allah, syaitan jauh daripada laknat rahmat Allah. Mengatakan orang kafir, mengatakan orang Yahudi, itu mengatakan orang jauh daripada rahmat Allah. Sama ada binatang atau manusia. Dan jangan engkau hukumkan secara pasti ke atas seseorang daripada ahli kiblat, maksudnya seorang muslim, bahwa ia telah menjadi kafir atau munafik. Jangan sekali-kali kita mengucapkan kata-kata kepada orang Islam bahwa dia itu adalah munafik. Jangan. Bah, ini itu munafik orangnya, kada boleh, itu melaknat karenanya. Bah, ini itu Yahudi orangnya,
ada boleh juga, ada boleh. Karena Allah saja yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Kalau orang itu jelas-jelas sama kiblat lawan kita, artinya jelas-jelas bahwa dia itu Islam, nah kada boleh kita mengatakan hal-hal tadi kepada inya. Nah, kayak apa kelakuannya? Jangan disambat-sambat, bah itu Yahudi kelakuan, bah itu munafik, kada kawa disambat itu. Kita nang berdosa. Maka jangan engkau campur tangan di dalam urusan antara mereka dengan Allah, dan ketahuilah, dan jangan engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah. Masalah inya itu dijadikan Allah orang kafir, masalah inya menjadi orang munafik, itu urusan inya dengan Allah, bukan urusan kita. Dan ketahuilah bahwa pada hari kiamat nanti engkau tidak akan ditanyai, kenapa engkau tidak melaknat pulan bin pulan. Kita kada ditanya di akhirat, kenapa ikam kada melaknat orang-orang itu. Kada ditanya. Boleh kita melaknat, tapi secara umum. Secara umum, kada boleh secara perorangan. Misalnya laknat Allah atas orang-orang zalim, nah yuk macam itu. Laknat Allah atas orang-orang yang pendusta. Laknat Allah kepada orang-orang yang melakukan riba, nah yuk macam itu. Secara, itu kalau kita menunjuk kepada seseorang, nah itu kada boleh. Dan kita kada akan ditanya pada hari kiamat, kenapa kita kada mengutuk si Puan bin Puan. Misalnya ada orang yang sangat maksiat kepada Allah, kada dosa nang kada digawinya, kita diam kada melaknat inya. Nah kita kada akan ditanya oleh Allah, kenapa yang kada melaknat itu orang, kada ditanya. Dan kenapa engkau diam daripada menyebutkan kejahatannya? Bahkan engkau tidak akan ditanyai kenapa engkau tidak pernah melaknat iblis seumur hidupmu. Iblis laknatullah umpamanya. Mungkin tinggal pang laknatullah. Iblis saja kita sambat umpamanya, Allah kada akan menanyakan itu, kenapa engkau tinggal laknatullahnya. Andai kata kita seumur hidup kada pernah melaknat iblis, kada jadi masalah. Iblis itu nyata-nyata ingkar dengan Allah. Engkau tidak ditanya dengan demikian pada hari kiamat nanti. Kan kalau kita mengucap Nabi Adam alaihi salam, betul? Disuruh kita tuh mengucap Nabi Adam alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq disuruh radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Iblis laknatullah, kan disuruh nih tuh kita, kan disuruh. Kalau setiap kali kita mengucap nama-nama sahabat, kita disuruh mengucap radhiyallahu an, semoga Allah meridhai mereka. Mengucap Nabi disuruh kita alaihi salam. Tapi kalau kita menyambat iblis, kita kan disuruh mengucap laknatullah nih tuh. Engkau tidak ditanya dengan demikian pada hari kiamat nanti. Tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanyai kenapa engkau melaknat akan dia. Nah, kalau kita melaknat, kita akan ditanya apa alasannya engkau melaknat inya. Maka
maka janganlah engkau melaknat apa saja daripada makhluk Allah ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan yang rendah, yang tidak sedap. Bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya, dan apabila beliau tidak berkenan, beliau meninggalkannya dengan tanpa mencelanya. Nah, yang ketujuh daripada dosa-dosa lisan adalah mendoakan celaka bagi orang lain. Mendoakan celaka bagi orang lain. Maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mendoakan celaka terhadap siapa saja daripada makhluk Allah ini. Dan jikalau ada seseorang menzalimi engkau, maka serahkan urusannya kepada Allah, karena ada disebutkan dalam sebuah hadis, innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafiahu thumma yakunu lizzalimi fadlun indahu yutalibuhu yawmal qiyamah. Artinya sesungguhnya orang yang terkena zalim, orang yang teraniaya, itu mendoakan celaka ke atas orang yang menzaliminya, sehingga suatu kecelakaan yang dibalakan ke atas orang yang zalim itu melebihi daripada balasan yang patut diterimanya. Maka orang yang pada mulanya zalim tadi telah menjadi kena zalim juga, lalu ia menuntut haknya pada hari kiamat nanti. Orang misal membungkuk kita 10.000 rupiah, orang menipu kita 10.000 rupiah, kita doakan ninya mudahan celakainya. Itu kaliwatan doanya, bisa 10.000 nih Tuhan. Didoa mudahan habis hartanya, ini membunguli aku bang. Ini membunguli cuma 10.000 lawan kita. Kita mendoakan mudahan habis hartanya, ke anak cucunya pulang bambanya ditambahin. Jadi labihan artinya, kita yang jadi berbuat salah lawan ininya buat tembulik. Karena kezalimannya kada separah apa yang kita doakan kepada inya itu. Nah di akhirat dia akan menuntut kita. Nah bagaimana doakan aku lebihan pada itu? Summa yakunu lizzalim fadlun indahu yutalibuhu yawmal qiyamah. Ada seseorang yang sangat banyak memaki Al-Hajjaj. Hajjaj ini di bawah nomor 2 itu ada bacaannya, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ialah gubernur Kufah yang alim tetapi banyak membuat kezaliman. Ini gubernurnya orangnya alim tapi sangat zalim, banyak membunuh-bunuh orang. Bila ada sepakat lawan Sidin, bunuh Sidin. Bahkan sahabat Nabi pun beberapa ekong yang dibunuh. Jadi Hajjaj ini orangnya sangat zalim. Ada orang yang mencaci maki, mengatakan Hajjaj itu ini itu, mencaci maki, mencela. Memang orangnya zalim. Maka berkata kepadanya oleh seorang ulama, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang memaki Al-Hajjaj dengan lidahnya. Seperti halnya Allah menyiksa Al-Hajjaj karena kezalimannya kepada orang lain. Jadi mencaci maki itu ada sesuatu perbuatan dosa, walaupun yang kita caci maki itu bujur orangnya adalah zalim. Nah yang kedelapan daripada dosa-dosa di mulut adalah bergurau, mengulu-ulu dan mengijii orang lain.

Tatim, jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya akan menemani Anda dalam rubrik Adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab marah. Pendengar, telah kita pelajari bersama pada kesempatan yang lalu 5 adab yang harus diperhatikan ketika marah. Saya akan sebutkan kembali adab-adab tersebut. Yang pertama adalah bertekad dengan niat yang benar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan kemarahan yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, ketika marah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dengan membaca ta'awudz. Ketiga, ketika kemarahan sedang bergejolak dalam diri, hendaknya kita diam, tidak berbicara. Keempat, apabila mampu meninggalkan tempat di mana kita menjadi marah, maka berdirilah lalu pergi. Dan adab yang kelima adalah bersikap tenang ketika marah, yaitu dengan duduk jika kita sedang berdiri, lalu jika kemarahan masih belum juga reda, maka hendaknya berbaring. Nah, inilah 5 adab marah yang telah kita pelajari. Selanjutnya, kita akan pelajari bersama adab-adab berikutnya. Yang keenam, berwudu. Kemudian, jika memungkinkan, maka laksanakanlah sholat sunnah 2 rakaat. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, marah itu diibaratkan bara api yang bergejolak dalam dada seseorang, dan gejolak api tersebut dikobarkan oleh setan. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan kita untuk berwudu agar gejolak api tersebut dapat dipadamkan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan secara hasan oleh Al-Baihaqi. Beliau bersabda, "Al-ghadabu jamratun min narin fadfi'uha bil wudu." Artinya, marah itu adalah bara api, maka padamkanlah kemarahan dengan berwudu. Dan pendengar, jika kemarahan tersebut masih ada, maka hendaknya kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat jika memungkinkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah perkataan sahabat, bahwa penghapus setiap perselisihan adalah dengan 2 rakaat, yakni sholat

marah, maka bagimu adalah surga. Pendengar, jika kita mengingat apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menjauhi sebab-sebab munculnya amarah, baik bagaimana menahan amarah dan menolaknya, maka hal ini sebagai tindakan yang paling besar yang membantu seseorang dalam memadamkan api kemarahan juga mendapat pahala yang besar. Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hasan riwayat Abu Dawud, man kazama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunaffidhah da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaik yawmal qiyamah hatta yukhayyiruhu minal huri ma sya'a. Artinya, barang siapa yang menahan kemarahannya sedangkan ia mampu untuk melakukannya, maka Allah azza wa jalla akan menyuruh dia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat untuk dipilihkan baginya bidadari yang dikehendakinya. Juga mengingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak marah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah marah. Beliau mengulangi wasiat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah marah. Hadis riwayat Bukhari. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab berikutnya. Adab marah yang kedelapan adalah mengetahui derajat yang tinggi dan kedudukan istimewa yang akan diberikan kepada orang yang bisa menahan dirinya dari marah. Oleh karena itu, hendaknya orang yang marah mengingat salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sar'ah wa innama asy-syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang artinya, bukanlah kuat itu dengan mengalahkan musuh saat bergulat, akan tetapi kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya tatkala marah. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok kaum yang saling bergulat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ini? Mereka menjawab, dia pegulat yang ulung, tidaklah seorang pun yang bergulat dengannya kecuali dia mengalahkannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah aku tunjukkan pada kalian orang yang lebih kuat darinya, yaitu seseorang yang dizolimi namun dia menahan kemarahannya, kemudian dia mengalahkan orang yang zoliminya dan mengalahkan setan diri serta mengalahkan setan saudaranya. Selanjutnya pendengar, adab marah yang kesembilan yaitu mengetahui bahwasanya menahan amarah adalah ciri orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 134, allazina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal-qaudimina al-ghayth wal-afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dan orang yang menahan kemarahan serta memaafkan manusia, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dengan mengetahui hal ini, orang-orang yang ingin meraih derajat ketakwaan, maka ia akan lebih memilih untuk menahan kemarahannya serta memaafkan kesalahan manusia. Kemudian pendengar, adab marah yang selanjutnya, adab yang ke-10 adalah sadar ketika diingatkan. Dalam hal ini, ada kisah yang patut kita jadikan sebagai teladan. Dalam sebuah kisah yang di

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya seseorang meminta izin pada Umar radhiyallahu anhu, maka dia mengizinkannya. Kemudian seseorang tersebut berkata, wahai Ibnu Khattab, demi Allah, engkau tidak memberiku dengan pemberian yang banyak, tidak juga berhukum kepada kami dengan adil. Seketika itu Umar marah sehingga dia hendak memukulnya. Namun Al-Harith bin Qais, itu seorang teman duduk Umar, berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudzil afwa wa'mur bil af wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Sebab semuanya dia termasuk orang yang bodoh. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, Umar radhiyallahu anhu tidak meremehkan ayat tersebut saat dibacakan kepadanya, dan dia teguh dalam tuntunan kitab Allah. Sehingga pendengar, Umar menahan rasa amarahnya dan mengurungkan niat untuk memukul orang yang lancang tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita meneladani salah satu dari Khulafaur Rasyidin, yaitu mau berhenti dari marah ketika ada yang mengingatkan, bukan malah pertama marah dan melampiaskan kemarahan kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Selanjutnya pendengar, adab marah yang ke-11 adalah mengetahui akibat buruk sikap marah. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, kemarahan terkadang tidak dapat dikendalikan oleh hati nurani yang sehat. Terlebih jika telah mencapai pada puncaknya, maka seolah akal tak lagi berfungsi. Oleh karena itu, hendaknya kita mengetahui sikap buruk yang bisa ditimbulkan dari kemarahan kita, kemudian menjauhi sikap marah tersebut dan mencari hal-hal yang akan meredakan kemarahan. Dan pendengar, di antara hal yang dapat menahan kemarahan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. As'aluka kalimatal haqq fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau perkataan yang hak di waktu marah dan ridha. Selain doa, kita juga dapat berusaha untuk menenteramkan hati dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah maka hati tenteram. Nah, inilah pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, di antara beberapa adab yang mesti diketahui oleh kita semua ketika kemarahan muncul dari dalam diri dengan berbagai faktornya. Semoga dengan mengetahui adab-adab ini, kita bisa mengendalikan kemarahan kita menjadi marah yang terpuji dan tidak melahirkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Amin. Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita tunggu-tunggu penceramah agama tausiah yang akan dibawakan Al-Mukarram Al-Muara Ustaz Guru Yanur dari Kalua yang gagah dan ganteng. Waktu dan tempat kami persilakan buat Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilayhi bisabiqil inayah wa ashkuruhu an manna alayna bil iman bima ja'at bihil anbiya'u wal awliya'u min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana limutaba'ati sunnatihim wal bahiyyati saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bis sabilin nuri rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiy wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif yang masya Allah malam hari ini banyak sekali berhadir di tengah-tengah kita, terlebih khusus kepada sahibul majlis dan keluarga besar beliau, yang mulia para alim ulama, para tuan-tuan guru yang masya Allah pun malam hari ini sangat banyak berhadir di tengah-tengah kita. Hadirin hadirat yang ulun muliakan, yang ulun hormati, mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini barataan menjadi penyebab Allah Ta'ala ridha lawan kita, menjadi penyebab Rasulullah himong lawan kita, menjadi penyebab sahibul haul Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman nantinya berkenan memberikan syafaat lawan kita barataan. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan menjadi tamunya Rasulullah, menjadi tamunya kekasih Rasulullah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang harapan kita barataan berkat mahauli sidin, berkat mengisahkan kisah sidin, mudah-mudahan apapun yang kita hajatkan segera secepatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, pada malam hari ini marilah kita barataan mendengari sebagian daripada cerita hidup Syekh Samman Al-Madani, Mukhtasaru Manaqib Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu, keringkasan manaqib Syekh Samman Al-Madani. Wulida radhiyallahu anhu bil Madinatil Munawwarah bijiwari Khairil Bariyah fi sanati mi'atin wa alfin wa thalathina minal hijratin nabawiyah. Syekh Samman Al-Madani dilahirkan di kota Madinah Al-Munawwarah berdekatan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1130 Hijriah. Ini riwayat di sini. Riwayat yang lain 1132. Jadi ada dua riwayat yang menyebut tahun kelahiran Syekh Samman Al-Madani. Dan ini kada usah dipermasalahkan. Ini jadikan perbendaharaan ilmu kita. Jadi yang memakai ini oke, yang memakai 1132 oke juga. Nah, amunnya lain pada ngintu, nah kada tahu kita. Nyadua ini nang dipingkuti nih. Nah, cuma nang karancakan kita mendengar 1132 bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Haddad, di situ lahirnya Syekh Samman Al-Madani. tahun itu toh. Nah, cuman yang di sini disebut 1130 Hijriah. Summa dakhala ala ummihi fi halati wiladatihi rajulun ka'annahu syamsun nahar wa 'alaihi sakinatun wa waqar. Kemudian masuklah tatkala waktu lahirnya Syekh Saman Al-Madani, ketika mamanya Syekh Saman melahirkan Sidin, masuklah seorang laki-laki yang wajahnya seakan-akan matahari di waktu siang, tapi pembawaannya sakinatun wa waqar, tenang pembawaannya, kada garasah garusuh, kada nang kaya perampok datang kada. Mamanya Syekh Saman hanyar beranak. Tiba-tiba masuk lalakian ke kamar itu tuh. Hanyar tuntung melahirkan, proses melahirkan selesai, masuk lalaki. Tiba-tiba ada lalaki. Tapi lalaki ini wajahnya kayak matahari di waktu siang. Pembawaannya pun tenang. Jaka ibarat orang menjadi penjahat tuh, lain laku muhaleh. Menorang nang orang jadi penjahat tuh. Binan dua, mana maha penjahat, mana maha orang baik tuh, binan dua gitu. Ada ini pembawaannya sakinatun wa waqar, tenang pembawaannya kayak itu nah. Kurangi akan pang ihonya sedikit. Nggih, kurangi. Fajalasa inda ra'sih. Maka si lalaki tadi duduk di higa kepala Syekh Saman. Pas behigaan dengan kepala Syekh Saman, lelaki itu duduk. Fakhafat minhu ummuhu radhiyallahu anha. Maka mamanya Syekh Saman jadi takutan. Hanyar beranak, tiba-tiba datang lelaki duduk di higa kepala anak. Gair si Din, ha. Itu. Takutan si Din, kayak itu, nah. Naneh juga, Bipe. Ulun yang berke itu tertawa. Ya, balah, anehnya. Faqala rajulun, maka si lalaki tadi berucap, ya amatallah, wahai hambanya Allah, ana Abdul Qadir al-Jailani jitu li ziyarati baniki hadha majma'il asrari wal ma'ani. Aku, hei hambanya Allah, ujar lalaki yang datang tadi, aku Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku datang ke sini meilangi anak ikam. Karena anak ikam ini membawa majma'il asrar wal ma'ani. Mengandung, mengumpulkan asrarnya Allah. Membawa rahasianya Allah. Datang kamu ke bumi ini. Makanya aku datang meilangi ini nah. Karena ini nang diilangi ini orang hebat pacangannya. Diilangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa adkhala Abdul Qadir Al-Jailani, maka Syekh Abdul Qadir Jailani memasukkan sababatahu, telunjuk beliau, fihi ke dalam mulutnya Syekh Saman, wa hannakahu, dan mentahnik Syekh Saman Al-Madani. Coba pian bayangkan, ini aneh pang kisahnya nih. Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal dunia 561 Hijriah. Syekh Saman Al-Madani lahir 1130 atau 1132 Hijriah. 5 abad lebih tapi sah antara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Saman. Sudah meninggal dunia Syekh Abdul Qadirnya, tapi dengan izin Allah beliau maelangi Syekh Saman Al-Madani nah hanyar dilahirkan. Inilah yang disebut oleh Syekh Saman, nahnu awliya, nahnu ma'asyirul awliya la namut. Kami bubuhan wali, kata Syekh Saman, kada pernah mati. Balnan kunu min darin ila dar. Tapi kami hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Fa'idha mutu mun aku mati, fa'tu ila qabri, kata Syekh Saman. Mun aku mati, ilangi ke kuburku. Ilangi ke kuburku. Mun aku mati, ilangi aja. Itu disuruh oleh Syekh Saman. Fa inni, kata beliau, asma'ukum, aku mendengar kalian. Bahkan yang redaksi berikutnya, wa ajlisukum, aku pun duduk beserta kalian. Duduk. Nah, itu orang wali itu kan mati pian. Orang wali itu cuma berpindah ke alam nang
2: nang lain. Bahkan orang wali itu mun sidin sudah berpindah ke alam yang lain, menyintari kita tuh lebih harap daripada sidin rahatan di dunia. Sidin rahatan di dunia masih tahijab, ada tahijab keluarga, ada tahijab macam-macam. Tapi mun sudah di alam situ, kadada lagi hijabnya. Oh, disintari sidin terus kemana-mana kawa. Itu hebatnya. Jadi orang wali itu sidin berpindah ke alam barzakh, maka keberkahannya lebih hebat lagi. Nah, itu orang wali lah. Lain menang wala. Menang wala ini di dunia mengalihi orang, mati makinnya ngalihi orang. Apakah ada ngalihi orang? Bisa beher hari malam. Mati jadi hantu ngaranya kan tuh. Nah, ini kan kejadian aneh nih. Syekh Abdul Qadir Jilani yang sudah 5 abad meninggal dunia, tapi kemudian waktu lahirnya Syekh Samad, beliau datang mailangi Syekh Samad Al-Madani. Dan di sini nang pertama kali mentahnik, memasukkan sesuatu yang manis ke dalam mulut Syekh Saman, ibah dilahirkan adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka kalau pian melihat Syekh Saman dapat maqam wali kutub, wajar, karena yang pertama mewarnai kehidupan Syekh Saman di dunia adalah sang raja wali. Sang rajanya wali, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, di sini pelajaran gesan kita berataan. Anak kita nang hanyar lahir, siapa nang mentahnik inya pamulaan. Itu insyaallah nang pacang jadi dia. Nah, tadi kak anak tadi itu Habib nang mentahnik. Jadi insyaallah mirip-mirip Habib. Maksudnya kayak kelakuannya, rahasianya, nah dibawa tuh. Nah, kayak itu. Jadi makanya ulun tadi dah hendak mentah nih, kenapa bawa ulun ke situ? Nah, ulun ini tengah alih sedikit kayak itu nah. Nang mawala ini binang alih benar. Nah, itu. Jadi kita bila anak kita lahir, bawa kawadah Habib, bawa kawadah tuan guru, bawa kawadah orang soleh, karena nang pertama kali memasukkan tahnik ke dalam buntungnya, itu nang pertama kali mewarnai insyaallah. Nah, makanya punya orang yang soleh, nemen tahnik, insya Allah si anak ini pacang jadi orang soleh. Tapi punya nemen tahnik orang salah, misalnya nemen tahnik ini ketujuh nguncang dadu. Misal, ayo jasa ikong aja, ini nebe, kakak nih lahir, udah aja. Sipa, nah pemulaan nih, mama makan kurma atau mama sukakan madu, kemuntung kakak anak nih, bareng aja nyabar, sipa nak ada aja. Misalnya nih, jangan bebarang-bebarang, ini jadinya bareng aja juga. Lalu misalnya nang tukang dadu nek sini aja ku ngucupkan kurmanya tojar. Hanya rimbah nguncang dadu, nah dimamahakan sidin, bismillah. Itu insyaallah kakak anak ini kena gandal jadi pendeduan juga. Nah, ini nih pengaruhnya kuat pian, pengaruhnya itu nah. Nah, itu itulah, makanya hati-hati nang mentahnik tuh kita lihat-lihat dulu. Nah, Syekh Saman Al-Madani nang mentahnik sidin adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah, ini luar biasa. Fa'alima ahluhu bisababi dhalik. Maka keluarga sidin tahu benar sudah dengan sebab demikian itu tadi, annahu radhiyallahu anhu min ahlil khairi wal barakah, bahwasanya Syekh Saman ini orang yang ahli kebaikan dan ahli keberkahan, karena hanyar lahir haja diilangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita hanyar lahir kuyang membilang ini nangalih benar pian. Jauh-jauh jauh benar lawan Syekh Saman wali nama ilangi seorang ha? Ya Allah ha? Abud bercari nang tetangga napa anak kehantuan terus. Salah satu tetangga kakanak nang paling ampuh kakanak kehantuan nih nya kak, ada jin spesialis ma'aur kakanak, ada namanya dalam kitab tuh Ummus Sibyan. Ummus Sibyan itu jin spesialis anak-anak bayi. Jadi kena bila kakanakan tuh menangis pasti itu nama aur. Nah, kadang-kadang anu caket matanya ke atas kan. Ada nan Tuhan, kena melihat lagi. Adiknya melihat pada cungkung-cungkung hantunya tuh tautan nya. Nah, maka tatambanya nang paling ampuh itu dalam kitab tafsir Sawi disebut oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyebut tulis nama Ashabul Kahfi dan nama anjingnya. Nah, apa lagi anda? Tujuh nama Ashabul Kahfi. Maksalmina, Tamliha, Martunus, Ninus, Dunwanus, Saryulus, Paliastad Yunus. Hafal kada? Ada harapan. Hafal lah, Bo? Nanti ya. Bustalah. Maksalmina, Tamliha, Martunus, Ninus, Dunwanus, Saryulus, Paliastad Yunus. Ngaran anjingnya tuh tiga sebujurnya, Kitmir, Hamron, Royan, tapi yang masyhur Kitmir. Nah itu tulis di kertas, lalu kena dibungkus pakai plastik. Mbah itu pian kalungkan ke anak pian nang panangisan tuh deh. Masya Allah ampih pian. Amun tuh abang guru juga nangisan gak ya pak? Amunnya, amunnya tuh panangisan, tatambahnya lain. Amonnya bibinian panangisan itu tatambahnya lima lamber nahabang ampeh nangis. Insya Allah ampeh nangis. Itu bibinian. Amon lalakian panangisan itu antara dua. Antara dua. Satu mungkin kehabisan rokok. Nang burung pialak burung pialing kakanakan bemain lugu ungut-ungut baparagah garing liur masam kada berukuk. Nah, oh. Lu mah nangis, saya liur masa mau beruku bang. Itu satu bisa anda, kalau bisa anda mau keroko kada berduit, lalu menangis eh. Nang kedua, inya rancak maungut, rancak menangis itu pikirannya anda bebini. Nah, itulah lakian. Jadi tetambahnya lain gitu nah, lain lain lah. Jadi gua itih ya laki pian kena lah. Mun laki pian tuh pina ungut, rancak menangis takun nih apa penyebab jadi rancak menangis tuh? Keingatan busa kah atau hendak bebini basa kah? Itu harus dipikirkan tuh nang kayak itu tuh. Dah. Wa kana radhiyallahu anhu dan adalah Syekh Samman Al-Madani itu lam yahsul minhu baulun 'alal firasy ka'adatis sighar la fi lailin wala fi nahar hadhihi min khususiyatihi wa karamatihi fi waqtis sighar. Syekh Samman Al-Madani mulai lagi halus kada suah bakamih ditilam baik guring malam maupun guring siang sebagaimana adat kakanakan biasa rancak bakamih kada bepandah. Jadi bisa bepandir belum apa bepandah. Nah Syekh Samman Al-Madani dimanapun sidin guring di tempat manapun kada suah mengamihi tempat kaguringan itu tadi. Ini khususiat sidin waktu lagi halus. Coba mun kita kuitan-kuitan kita bahari leh ni nantuha-tuha kan tahu. Nantuha bahari zaman pampir kadada belum? Apanya ano pampir apa? Pampers, pampers. Tasarahku ai. Mau kada. Tulisannya pampir kalo. P A M P E R S pampers kayak itu kan. Iya kayak itu bang, bacaannya pampers kan tak balik, tak aturannya pampers kayak itu. Ya ya maklumi ya bahasa nang kayak itulah. Nang kayak THE dibaca de, mestinya itu THE. Kata ujur. Amin bang kayak kayak itu loh. Nah. Iya cuman ngalih bandar kita nih. Ulun bisa ya bahasa Inggris tuh sedikit dikit kan bisa aja kayak itu. Nah misalnya orang mana kuni ulun, what's your name jurang? Bisa ya ulun, my name is Yanur. My full name is Muhammad Yanur. Bisa ya ulun bahasa Inggris. Where do you live jurang mana kuni kan? I live in Kaluwa City. Loh, bisa bahasa Inggris apa? Bisa. Ulun dari sekolah hai juga dikira kada sekolah kah? Bisa aja cuman saya ikit lah nang bisa cuman yang paling hafal tuh kan I love you darling. Tahu benar tuh I love you darling itu artinya nyaman pupuyo pada haliling. Ya ada seakan-akan ngomong. makanan sudah lah makanan. Sudah kau belum lah? Ya.
3: apa bu? Legal kan?
2: Pinabot suratan. Zaman nantuha-tuha bahari itulah ulun ingat benar zaman, ya termasuk zaman ulun bahari juga itu dikisahkan masih pakai parlak. Ngertilah parlak. Parlak itu yang plastik gesan kita guring malapisi tilam. Jadi lamun takami hari malam tilam itu kada besah. Itu dilapiki parlak. Itu kan bahari. Nah, buah ini alhamdulillah zaman pampir tadi ada kan. Kanakan dipuruki itu, alhamdulillah dipuruki itu. Cuman buai, cuman ulun ada mendengar berita burung, kabar burung. Arti kabar burung itu jangan ditaguk. Bisa bujur, bisa salah. Ujar orang, ujar. Nilah-lah, ujar. Bila kakanakan rancak dipuruki pampir itu tadi, bila rancak, kainanya jar. Minta maaf lah, nang benda berharga tuh halus. Ujar, ujar, ujar. Engge. Ujar, ujar lah, ujar. Engge. Ujar itu jangan dipercaya lah. Ngarannya gini ujar. Nah. Tapi ulun pikirakan masuk akal, Bang. Soalnya mulai lagi halus takuhup aja kayak itu nah. Masuk akal aja, Bang. Ada, mau nenek. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kayak itulah khususnya saya sama Al-Madani. Jauh berbeda lawan kita. Kita rancak mengamihi tilam mama. Kita rancak guring bekameh. Akhirnya mengalihi mama. Siang mama berjamur tilam. Siang berjamur tilam. Siang berjamur tilam. Gara-gara anaknya bekameh terus. Ada nah sampai kelas 6 SD masih tamih di tilam. Bucuran. Disuruh jungkir balik sudah juga nang apa besungsang disungsang jurang supaya jangan pengamihan sudah juga macam-macam tetambe disangatakan ke si siur di situ sudah juga kan tetap juga pengamihan ya pak. Iyalah kayak itulah rasanya. ujar orang rasanya kayak itu bang tetambenya lah nggak ada salah lah nggak ada salah enggak inggi. Nah kayak itu saya sama Al-Madani. Ini panjang lagi mana kipnya lah. Itu hanyar sih din halus belum kenal lagi. Walamma dakhalal maktaba, manakala saya sama Al-Madani masuk sekolah. Kana syaikhuhu yaqulu linnas, guru sidin berucap kepada orang. Ini sesungguhnya aku la asyukku, kada ragu-ragu lagi fi hadzal waladi. Kepada ini anak annahu minal awliya'il akiyas, bahwa anak ini termasuk dalam jumlah wali-walinya Allah. Mulai lagi halus, gurunya sudah mengucapi ini wali ini. Gurunya padahal itu lagi halus belajar Quran lah ibaratnya, masuk sekolah belajar Quran sudah diucapi gurunya ini wali. Ayo bayangkan dia. Wa akhsha, dan aku takutan, jar guru sidin. Idza darabtuhu, mun aku memukul lawan si anak ini, lawan Syekh Saman nih, ayyu aqibani bihi rabbun nas, Tuhan murka, Tuhan menyiksa lawan aku. Mun aku sawat tapukul lawan kak anak ini, aku takutan kalau ku Allah taala sarik lawan aku. Ini gurunya nambah ucap. Kalau kita diakui oleh orang hebat, berarti kita bujur-bujur hebat. Amun nang madahkan hebat tu orang nang di bawah levelan kita belum hebat lagi. Ah si anu tu harat leh je. Tapi nang madahkan haratnya orang kelas bawah belum lagi. Tapi mun sawat orang kelas atas memadahkan si anu tu dasar harat, berarti harat to. Nah, nang madahkan si Saman jadi wali, gurunya ini anak termasuk sudah wali. Aku takutan mun sawat aku tapukulinya Tuhan sarik lawan aku. Itu gurunya nang ucap. Berarti Masya Allah luar biasa Syekh Saman Al-Madani. Wajar aja pang gurunya mau ucapi bahwa Syekh Saman itu masuk jadi wali. Karena Syekh Saman pernah berucap dalam kata-katanya di bab tahadus bin ni'mah. Syekh Saman Al-Madani mengatakan alhamdulillah alladhi ja'alani waliyan wa ana fi batni ummi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah menjadikan aku jadi wali sedangkan aku masih dalam parut umaku. aku masih dalam parut mama, Allah sudah jadikan aku jadi wali. Wajar kalau gurunya memadahkan, rahatan Syekh Saman sudah masuk sekolah, Syekh Saman jadi wali, mulai dalam parut sudah jadi wali. Sudah jadi wali terdahulu, kayak itulah. Wa kana radhiyallahu anhu hafizul Qur'ani fi umri sab'i sinin. Syekh Saman Al-Madani hafal Al-Qur'an pada umur 7 tahun. Umur 7 tahun sudah hafal Qur'an sebijian. Bagaimana cara kita memprogram anak-anak kita supaya cepat hafal Qur'an? Caranya, mulai usia 0 sampai 30 hari yang diperdengarkan khusus juz 1. Jangan bercampur. Usia 31 hari sampai 60, perdengarkan juz 2. Usia 61 hari sampai 90, perdengarkan juz 3. Jadi per bulan itu sejus, sejus, sejus, sejus, sampai umurnya 2 tahun habis 30 juz. Kayak Nabi lah inya masuk sekolah, mulai belajar Quran, setumat inya mendengar langsung hafal. Karena mulai usia 0 sudah diperdengarkan ayat suci Al-Quran. Itu cara pian memprogram supaya anak pian jadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Paham bu? Jadi bila pian bisi anak halus, nang mana nang hanyar beranak atau nang akan melahirkan, siap-siap. Ingati pasan ulun tadi, mulai inya keluar, perdengarkan tiap hari juz 1 sampai umurnya 30 hari. Itu berikit gue, di otaknya tuh berikit, di otak si anak tuh. Karena bilanya mendengar Quran, kada asing lagi di telinganya, langsung hafal aja. Itu cara kita memprogram supaya anak-anak kita jadi penghafal Al-Quran. Paham? Paham kada? Ini umanya, anak iyanya nih, mun abahnya jarang, abahnya begawi, hataros rajin. Ini al-ummu madrasatul ula, umah ini sekolahan pemulaan. Itu jangan dicampur pula. Khusus Quran diperdengarkan kata linga inya. Bila pian hendak mutar lagu pecah 1000 jauh dulu. Jangan diparak anak pian, kena teh campur hafalannya. Lah pahamlah. Jadi pian ni asa mau juga ni hendak hiburan ke kamar, ya sudah tutup lawang kamar anak pian biar di luar. Pian hiburan di dalam kamar kan bimbang ragu. Sementara malam mulai datang, hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai.
4: Abi nak mau.
2: Bila pian anak mutar lagu ke kamar dulu, jangan di hadapan anak pian. Apalagi anak mutar lagu India, jangan pian. Habis kena anak pian or tahi-tahi jadi sanggup. Ada di wadah kita tahi itu riget mun di India sambatnya tarus. Bujur lah nah nonton kuc-kuc hot tahi aja gitu. Ada kui batahean. Itu di sana payo aja kui batahe di wadah kita kenapa payo? Jangan dibayangkan. Syekh Saman hafal Quran umur 7 tahun.
4: Tangsa bles dari.
2: Wa kana radhiyallahu anhu faqihan bi ulumi syar'iyyati min madhhabil Imam Syafi'i qabla umri 9 sinin. Syekh Saman Al-Madani memahami ilmu syariat dari madhhab Imam Syafi'i sedangkan umur sidin belum 9 tahun. Belum 9 tahun paham selak beluk ilmu fikih madhab Syafi'i. Itu Syekh Saman. Anak kita bang umur 9 tahun tahulah di fikih. Bah banyak nang kada tapi tahu di apa-apa. Jangankan kakak anak 9 tahun nang tuha agin banyak buta kakap. Bah untung nih Habib pemajelis di sini ada juga talinga beluang saben minggu. Beda dengar maksudnya kada pampan talinga. Nah, disinilah kewajiban kita paham saurang sadar saurang bahwa nuntut ilmu agama fardu ain kepada pribadi masing-masing. Orang maulahakan majelis bukan tujuan selamatnya untuk sahibul majelis, kada, atau untuk keluarga sahibul majelis, kada, tapi untuk kita nang mau datang itu ciri pacang selamat pian. Di sinilah kita kawa memahami ilmu agama. Nah, mun kada kayak itu kayak apa lagi? Nang tuh hadis disuruh mondok, udah kawa lagi? Sudah beranak berdua bertiga dia suruh mundur, bah minek pian disuruh menghafal pala pala palo, ujungnya kepala ngalo. Kalau awal lagi dah berhafal nang itu, maka nang Tuhan ini mengaji ilmu nang masaknya. Mun belajar memasak itu kami nang mondok bahari gitu. Nang kita sekolah pondok tuh itu belajar memasaki ngarannya, belajar nahunya, belajar sorobnya, mantiknya, balaghahnya, lugatnya, belajar ilmu alat, belajar itu ilmu nang mulai dasarnya. Mumpuhan pian kada lagi belajar ngintu, buhan pian ini nama saknya aja, nah ini hukumnya gini, nah ini harusnya kayak ke ini nama saknya nyamannya pian, tinggal buahnya tuh nah dibagi-bagi ke pian itu aja lagi, kan hendak juga lah. Kami bahari ini suruh menanam dulu mahdangi bebuah tuh gin belum tentu bebuah juga takanan walang parai walang ngerti lah walang badan manusia tuh mandul walang pohon walang jadinya itu kan gitu tuh uyuh kan uyuh orang sekolah pondok bukan pian nyaman nama saknya aja lagi kada hakon juga lah apalagi nama lajari juriat nabi. Ibaratnya tuh pian mengambil ilmu silsilah dahabiyah, dapat silsilah emas. Pian mengambil dari anak cucu Nabi, sidin mengambil dari gurunya, dari jalur keturunan Nabi, terus ke atas bersambung. Ini silsilah dahabiyah. Sanat ilmunya tuh sanat emas, talarang pada nang lain. Nah makanya untung bener pian tuh ulun jaka parak lawan Habib ne saben minggu ulun hadir ya di majelis sidin. Empat mengaji lawan sidin cuman ulun jauh di kalua kayak itu nah kecuali ano hakon memarakakan di Cempaka kayak itu nah bakal bebanu kayak ini sidin no
4: ya
2: ada apa santai aja bini ulun nanti di higa ibu ada apa boy santai aja ulun ada apa nya ano sudah masak dah anonya pan nyoma masaknya anak nanti ngisuntulan gitu.

Tahu kami be ulun dasar bisa menggayai bini ulun kayak tanah. Mau ulun be bini dua kayak apa? Jolong banget. Ulun menggayai ya, rajin. Ulun menggayai aja pang kayak tanah. Inya memberi izin, alhamdulillah. Ya kan? Amun kada diberi izin ya bersabarlah. Santai aja pang. Dah mau nek. Wa kana radhiyallahu anhu khadim azwar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-awliya was-salihin wal-awamin fi umri ashri sinin. Syekh Salman Al-Madani ini menjadi khadim, menjadi pelayan, menjadi juru kunci maqamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melayani orang-orang yang beilang kawadah Rasulullah, baik orang-orang wali, orang-orang saleh, orang-orang awam, semuaan dilayani oleh Syekh Salman mulai umur berapa? 10 tahun. 10 tahun umur Syekh Salman sudah memegang kunci hadratul Rasul sampai meninggal dunia. Kalau versi 1130 berarti umur Syekh Salman 59, kalau versi 1132 berarti umur Syekh Salman 57. Potong 10 tahun berarti 47 tahun atau 49 tahun Syekh Salman Al-Madani mengikuti kunci makom Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wajar Syekh Salman Al-Madani itu jadi orang yang yaqadhah dengan Nabi Muhammad. Berdapat dengan Nabi Muhammad baikung. Ada lagi nang artinya tuh bermimpi ja berdapat Nabi baikung, melihat ikungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sinin memegang kunci makomnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar rancak tetamu sidin, wajar benar kayak itu nah. Ada Syekh Salman tuh betakon hadis langsung lawan Nabi. Sidin betakon hadis. Ada kan Nabi tuh anu sidin pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ada kada doa Nabi nah kayak itu? Nah, Syekh Salman ni bertakun langsung, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadisin. Aku je Syekh Salman bertakun langsung lawan Nabi sebuah hadis yang berbunyi itu tadi. Ditakuni oleh Syekh Salman. Maka Nabi menjawab apa? Waktu berdapat baikung nih lawan Nabi, ya qadhah dengan Nabi. Apa jawaban Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa anni. Huwa anni. Hadis itu dari aku, doa itu dari aku. Ujar Nabi kita menjawab, semakal. Lalu Nabi berucap lagi, ya Muhammad, maksud Muhammad di sini Muhammad As-Samman, wa anta minal masakin. Ikam pun wahai Muhammad As-Samman termasuk orang miskin. Kan doanya tu Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku di hari kiamat kena beserta golongan orang-orang miskin. Jar Nabi, wa anta minal masakin, ikam pun orang miskin wahai Muhammad Salman. Nah, kita wani lah mengamalkan doa gini yuk. Bo, wani lah bo. Nah, karancakan bila datang kau dah tuan guru, minta pengguru amalan supaya sugih. Pasti anda sugih. Sedangkan doa ini Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Ini ditakoni Syekh Salman langsung lawan Nabi. Arti miskin itu napa geram? Ditakoni langsung. Jadi jar Syekh Salman imbah aku nakunakan, dijawab Nabi itu tadi, ya ini memang hadisku. Walam asyukka ba'da dalika annahu kalamu sayyidil mursalin. Aku kada pernah ragu lagi bahwa itu memang ucapan Nabi. Wal maskanatul madhkuratu, adapun miskin yang dimaksud di situ, hiya bimakna al khusyu' lillah wal khudu'. Jadi maknanya miskin di situ takutan lawan Allah, tunduk lawan Allah. Wani kada mamalkan doa anda. Makna miskin tu lain miskin harta, lain miskin kada berduit, tapi miskin di situ maksudnya orang yang paasian, takutan, tunduk lawan Allah. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan takutan lawan pian, tunduk lawan pian. Itu maknanya, bukan miskin karena berduit. Paham? Nah, cuma kita bilang baca doa ngintok pasti ada yang protes. Nang kada paham, protes. Apalagi hari Jumat. Mahir ya gani ya hamid ya mubdi ya mu'id, aghnina bi fadlika amman siwak, misalnya doa yang itu. Mahir minta sugih saben Jumat, tiba-tiba imam berdoa

0: Ina miskinan bungol imam ni jasa ikong orang tohok jurang nak hendak minta sugihnya doakan miskin beritaan pasti ada nam protes wian karena inya kada mengerti apa maksud miskin itu dikiranya miskin tu miskin kada berduit dah. Nah cuman mun ulun hajagin mengamalkan doa tu kada suah bang, cuma ulun nyampaikan bener ya lan pian amun pian berkenan mengamalkan monggo. Nah, hai saamalakan ulun ada ulun kada suah baca kaya itu nah. Cuman karena baca manakib Syekh Saman itu ada dalam manakib Sidin ulun sampaikan kaya itu nah. Syekh Saman ni badapat Nabi baikung takun akan Sidin kisah hadis nintu. Nah, itu kisahnya tuh. Cuma ulun mengamalkan doanya kada kaya itu nah. Tapi yang terserah pian munnya handak ulun ijazahkan malam ini nah. Oh kodoh begayaan ya. Itu terserah aja kita pakai-pakai doa Nabi itu kada ada nang artinya perlu macam-macam lagi langsung aja bacalah. Cuma tuh pian mau handak mengamalkan sorangan aja jangan di yasinan. Di yasinan kena ada nang maklang-alang kada paham ilmunya mual banget tong baca doa ni jar orang tuhok aja bacari di luar kan dimiskin pulang. Itu ngaliham. Nah itu tuh pian orang kekurangan ilmu mun kurang ilmu pasti banyak menyalahkan. Man qalla ilmuhu katsura tiraduhu, siapa sedikit ilmu pasti banyak nyalahkan orang. Nah makanya kita tuh mun kada paham betakun itu yang paling nyaman, jangan sok tahu. Nah mun kada paham betakun yalah betakun gitu nah. Di hotel kah, di mana kah mun kada mengerti betakun, naik pesawat kah mun kada mengerti betakun, ini sok tahu timbul salah buati.
1: Ya pak,
0: betakun pian dek ni setnya set berapa? Kada mengerti di set bebengku. Bebengku seorang duduk tu nah di mana? Kaito naik pesawat nah takun ni pramugari kan kaito. Nah ni di mana ngene to? Atau bepergah bungol sakakale? Supaya pramugari parak taruh selon seorang kaito nah. Masang sabuk aja kada bisa. Biar saya pasangkan ya pak. Oih.
1: Akal paloi juga ini.
0: Itu akal paloi itu pian. Paloi itu pian hari hendak hari raya. Han, ini mana ki paloi pulang lah. Hari ini hendak hari raya. Paloi ini ke pasar gaya orang sugih. Baju berbuat ke dalam besalawar, nikis pakaian. Beinggang juga jalan. Nah, kayak apa gaya orang berduit bang? Nyalain je jalanan orang berduit, wan kada berduit tu tak lain. Kancang kantong paloi ini sebelah sini nah, kancang sebelahan. Copetnya sudah mengincar bahwa ini orang sugih. Rupanya kada binandu pada tu paloi. Paloi itu dalam sejarahnya kan ada suah sugih. Miskin baumuran kisahnya. Maka paloi ke pasar gaya orang sugih. Kantong ni kada ada hibak wan duit kada kalaras pisang. Di bulan paloi sini. Jalan paloi. Lali di tengah pasar, cop jam masuk ke kantong sini. Sekali masuk paloi menguleh ke higa bibinian malingnya. Cupitnya bibinian. Maka tak belujur benar, untung ada di paloi. Kenapa? Nang dibuat di kalaras ini kantongnya tumbus. Tumbus. Maka tak belujur pulang. Paloi hari itu kadada pakai segitiga pengaman. Ya Allah. Sekali cupit bibini tadi mencalok cop langsung tatangkap mengintu toh. Lalu si bibini tadi yang jadi cupit hendak menjuhut, stop ya paloi. Ikam bila menjuhut ku kuci aki maling. Paksa berendam minggu tega itu. Jadi atau akal paloi ngarannya pian.
1: Allah ya Rob.
0: Ada kisah tuh kisah bebungulan bang. Tapi lamun pian hakon memahami ada makna yang tersirat di dalamnya. Apa maknanya? Mun pian berjalan ke khalayak ramai berhati-hatilah. Itu pelajaran yang terkandung walaupun kisahnya bebungulan kayak itu. Hati-hati artinya copet tuh bisa mengintai di mana-mana. Kadang mutlak bulik majelis kehilangan HP, bulik majelis kehilangan dompet. Kadang mutlak karena maling bisa juga menyamar. Menyamar juga kayak nang mencontan sebidang motor ulun bahari bakupiah malingnya. kopiahnya dia andaknya di sambil motor Mio ulun tah. Bujuran nya sambil motornya dapat, sambil motor ulun tuh hilang 3 jam dia bahari. 3 jam. Nah ini membuktikan karomat 4 orang wali yang ulun tawassuli. Pas malam 11 Ramadan, esok ulun hendak mahaul Sayyidah Khadijah. Anak ulun tuh lahir malam 10 Ramadan. Pas malam 11 Ramadan, sabida mutur ulun, ulun parhatan jadi imam witir di Juntan Maling. Ulun mendengar rai sabida mutur isep singgah. Kada lawas berbunyi sabida mutur Mio. Dalam hati ulun asa sabida muturku nang berbunyi. Manusiawi, manusiawi. Ngarannya pakaian seorang pinandu. Berarti guru jangan khusyuk pian gin sama ayo. Menyemadakan ulun warana kada khusyuk. Kurang tambah juga. Jadi kada tatap ulun ni bersangka baik lain jolon. Mungkin orang bulik bedahulu sakit parut. Han sampai ke itu masih sangka baik ulun pian. Sudah anu ruku iktidal terus bawirid baca ya latifu ya kapi, baca doa witir, baca lafaz niat puasa Ramadan. Besalaman pulang, lumayan lawas kan jaraknya. Turun ulun langai sapida. Jadi julun mane panitia, mana sapidaku maka kadada? Di mana guru pian maandak di sini julun tadi? Bekunci bahu, bekunci. Kunci bahu julun. Naham je panitia, bisa aja pang nang bersuara sapida motor tu ampun pian tadi lah. Bisa ae sapo julun. Ni sudah galau tingkat dua neh. Anu kehilangan sapida motor. Bolek ulun karombah diantar panitia. Jadi bau capewan mama sambil motor hilang. Uma ini penangisan orangnya. Kada kawaja babaya ada masalah sakit berbeken banyu mata. Tapi Uma berucap waktu itu, amun ampun ikam tuhai duitnya halal pasti tabulik. Ujar Uma nih, han satu udah senjata ulun doa Uma, doa mama tuh pasti diijabah Allah. Amun duit ikam manukar sabida motor itu halal pasti tabulik. Berarti mama ini namanya bertawassul dengan amal saleh. Boleh bertawassul dengan amal saleh. Ikhtiar ulun datang ke polisi melapor sambil ulun mencari di padang tagah. Kalau kau ada, nah di padang sabet menyintari gitu nah. Kalau kau ada maling nyumpalkan sabida di situ. Pas di padang tagah itu kan orang kadadaan kalau ulun bekuciak. Ulun bakunciak. Nang ulun tawassuli malam itu berempat. Pertama, ni empat ni semuanya ahlud darok. Wali yang makomnya ahlud darok. Nang apabila dipanggil datang. Pertama, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid Al-Kubra. Yang kedua, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang ketiga, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani yang kita hauli malam hari ini. Yang keempat, Sayyidunal Imam Kutubul Farad wa Jamilul Awsaf Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Segab As-Segab Sahib Gresik. Beliau mengatakan, ana min ahli darok, kata Habib Abu Bakar Gresik. Aku ini termasuk ahli darok. Bila dipanggil, datang. Ulun di barang tagah, buku ciak, bian. Ya Ummana Khadijah Al-Kubra, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Syekh Samman, ya Habib Abu Bakar Sahib Gresik, sambil motor Juntan Maling. Ya tahu eh. Ulun kada mau tahu. Ini bahasanya ini model kayak memaksa. Ulun kada mau tahu. Pokoknya malam ini tampai akan karamat buhan pian bambat. Ulun kada mau tahu. Pokoknya esok ulun dah ceramah kuliah subuh kayak apa kada bisa bidir motor. Malam ini juga sabida motor ulun harus tetamu. Bememai ulun di tengah di padang tagah pian. Bujuran, ini kisah nyata ulun tahun 2014 kejadiannya. Itu ulun masih pakai Mio Sporty tahun 2009. Baya ulun bah lolong kayak itu pian baku ciak. Ada telepon masuk. Guru jar. Pian kehilangan sabida motor kah aja. Heh jolan. Ada nih jar orang rabah di halaman kami. Jolan rabahnya pakai napa? Sabida motor Mio jar. Hirang warnanya betulisan berkat guru di belakangnya lawan di higanya manis begamat. Bujuran. Sabida motor ulun tuh tulisannya manis begamat. Inya manis begamat tuh nyaman gitu nah. Begamatan manisnya tuh kayak itu. amun langsung maribet manis bisa sakit ulu hati ini rajin. Di manisnya tuh begamat sambil menikmati nang sedikit akhirnya jadi manis membanyak kan kayak itu. Bujuran toh masih ada sepeda motornya, manis begamatnya belum hilang. Masih sampai wah ini ada. Kada percaya datangi ke kalau atuh. Rabah guru ai jorang jar. Jolun mana? Tapi jar sepeda motornya hanya ram imbah kawannya bulik. Nah, jolun. Seket lagi tatamu. Melisip nasa secingit lagi tatamu. Uma ulun kasalnya bayi mendengar jakanya imbah rabah tuh ditahan bang kali aja kami kada pinandu guru wai sambil muter pian hon julun pindah pak guru wai kada pinandu akhirnya hati ini pina sudah tapi tetap berharap ya Allah pokoknya nah nambah empat nih harus pian tampayakan karamat bubuhan sidin malam ini akhirnya abah Allah ta'ala betolong maling itu tadi imbah rabah ternyata teler tayuh lucut inya kedebatan naga lagi singgah di satu kampung maka di kampung itu maling tadi dimasukkan ke rumah dibarasihi orang lukanya dijamu makan, dijamu minum sampai kenyang lalu kawannya membawa kami jar hendak bulikan dibawanya pakai isip tadi sepeda motor ulun ditinggal di pelatar orang orang bekerumbungan masih banyak polisi menyisir jar polisi apa nih bekerumbungan anu jar ada orang rabah jar mana sepeda motornya aja polisi sintari polisi pas sepeda motor guru ya nor gini aja langsung gak teleponnya guru sepeda motor pian tatamu sudah julun malingnya pang sudah bulik nyawan kawannya oh julun kada penting malingnya yang penting sepeda motornya jam 9 sepeda motor ulun hilang jam 12 malam tatamu cuma 3 jam dan ini ulun membuktikan karomat 4 orang wali Sayyidah Khadijah Syekh Abdul Ghadir Jailani Syekh Samman Al Madani Habib Abu Bakar Gresik malam itu dibuktikan oleh Allah kepada ulun pribadi nah tuh pian bila mau silang nang kayak itu tuh mau tuh rajin coba jualah nang misal nih kada dapat jodoh nih misal ini misal bahalulung bang pian di kamar kunci lawang kamar bekuciak ya ummana Khadijah al kubra siapakah lagi dihiau pian gitu nah ditawasuli dah ni ulun ni nah lawasnya nah kada bekawan gitu nah kayak apa yo bahasa model kayak anak mengemis kepada kuitannya kayak itu nah ma lakasih bang ma tukarkan sepeda lakasih bang model kayak itu nah jadi bisa-bisa pian mengambil hati wali-wali itu bisa-bisa insyaallah diijabah oleh Allah Ta'ala jam 11 dari lanjut ini lanjut bahasa Indonesia apa bahasa Banjar? Amun lanjut bahasa Indonesia artinya terus amun lanjut bahasa Banjar ham ayo kayak itu pangguru mana lah ya usah didikit han padahal panjang pak lagi manakibnya nah panjang lagi sikit gila sikit gila ulun tak paluh liir juga dah ini betahlil belum bit oh belum oke setumat gina mana kisahnya tadi yuk kada jadi layau tak kasih itu tuh kayak apa kisahnya nih kada kisah ini jauh bener layaunya dia kayak nang kada mengingat lagi di anu tuh tadi imbah kisah paloi lalu tak kayak kisah sini ya balik kisahnya layau aneh ya kata rasa kembali ila ulama'i asrih misli imam syekh Muhammad bin Sulaiman al-Qurdi wa syekh Mustafa al-Bakri wa bil khusus biwalidahi syekh Abdul Karim Samman al-Madani wa ghairihim kemudian syekh Samman al-Madani bujur-bujur sidin mengaji ilmu zahir maupun ilmu batin kepada ulama pada zamannya termasuk sidin mengaji kepada syekh Muhammad bin Sulaiman al-Qurdi Datuk Kalampayan mengaji situ juga syekh Seman pun sama mengaji di situ juga kemudian guru sidin pula syekh Mustafa al-Bakri kemudian abah sidin syekh Abdul Karim as-Samman al-Madani dan banyak lagi guru-guru yang lain sampai diliungnya lah artinya orang jadi wali itu alim berataan leh kada ada orang jadi wali itu bungol mengaku jadi wali tapi bungol kada mau nak itu orang jadi wali itu berataan alim. Tuhan kada pacang mengangkat orang tu jadi wali kecuali dialimakan terlebih dahulu. Bungol jesidin tu, tapi diangkat jadi wali pasti alim dulu, hajar jadi wali. Nah, setelah Syekh Samman alim, maka beliau pun mendapat restu untuk mengajar. Maka banyaklah murid-muridnya yang menjadi khalifahnya, yang kemudian melanjutkan perjuangannya. Alhamdulillah kita di Kalsel dibari oleh Allah dua murid Syekh Samman. Pertama Datuk Kalampayan, yang kedua Minantu Sidin. Kawan Sidin diambil jadi Minantu Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah, makomnya ada di Kampung Keramat Baru, di Tungkaran lah, Martapura. Alhamdulillah Tanah Banjar dua dapat bagian dari murid Syekh Samman Al-Madani. Syekh Abdul Somad Palembang, di Palembang asalnya, tapi meninggalnya kemudian ada di Thailand. Nah, nang kebanyakan kita mendengar khobarnya tuh di Thailand, makamnya Syekh Abdul Somad Palembang, murid Syekh Samman nih. Ulun ada melihat kubahnya tuh pakai keramik biasa aja, orang berziarah ke Thailand. Ulun ada yang maulah kena ziarah tur Singapura, Malaysia, Thailand. Nah, kalau pian hendak umpat kena sediakan duitnya. Modok awak gratis, deal. Bayar. Tinggal pian maulah paspor, nya kan kada perlu visa ke situ tuh, pakai paspor aja. Jadi tiga negara lah mungkin. Mamunnya ke Thailand tuh pian sampai itu ke makam Syekh Abdul Somad Palembang, ada kawan Datuk Kalampayan Syekh Daud bin Abdullah Al-Patani. Di Patani situ banyak bubuhan wali jar di daerah Patani, Patani Thailand. Thailand lah, mun ulun lahir di Talan. Itu kampung kelahiran ulun, Talan, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong. Tapi sekarang berdomisili di Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Kalau pian handak kada tu napis, para jembatan tu bebelok ke kanan kada tu napis. Tapi ulun nyubarang pada jembatan, habis jembatan turun ke kiri sampai yang ke rumah ulun. Han, jadi pian kada ngalih cari cuma bila pian cari insyaallah orangnya kada ada. Ulun hanya ada di Banua hari Kamis lawan hari Jumat. Jadi mun kebetulan pian ziarah hari Kamis atau hari Jumat bisa mampir ke rumah ulun. Nah, kayak itu rumahnya di Padang Para. Menyorangan itu, banyak warik rajin meilangi hari-hari. Itulah rumah ulun tuh.
1: Ya Allah,
0: ada rumah ulun tuh diapit oleh dua sarang burung. Jadi seberang sana ada sarang burung, di sampingnya ada sarang burung juga. Alhamdulillah di parak kita bisi sarang burung. Ampun urang. Ampun urang, lain ampun ulun, ulun udah bisi sarang burung. Mahadang rumah aja disarangi burung gitu nah. Lain buka lawang kena burung walet bejurut masukan. Wah, nyaman dah gitu. Biar ulun bakalah ada baba. Arah walet nda besarang situ. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah kita parak tataliannya dengan Syekh Samman Al-Madani melewati wasilah khususan Datuk Kalampayan. Alhamdulillah kita parak benar lawan Syekh Samman Al-Madani. Nah, kemudian Syekh Samman Al-Madani banyak memiliki apa namanya tabiat, di antaranya tabiat sidin memperbanyak memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak bersalawat kepada Nabi, karena orang wali itu setiap saat, setiap detik, mara'aitu syai'an illa ra'aitu Muhammadan. Aku kada melihat sesuatu melainkan aku melihat Nabi Muhammad. Jadi ingat terus inya lawan Nabi Muhammad. Itulah orang-orang wali. Banyak lagi akhlak-akhlak sidin, utamanya orang jadi wali itu pemurah dan kada pemarah. Nah, pemurah dan kada pemarah ni nama majelis kada tuntung balong. Nah, itu tuh kita harus nuruti gawian orang wali. Jadi orang pemurah. Ulun gin handak kayak umpat andil juga anu membuat ka majelis nih barangnya sedikit lima lembar ka nahabang kayak itu nah. Umpat membuat juga lah. Artinya tuh jadi kena majelis berjalan malaran. Ulun pahalanya kayak itu nah. Anu dapat percikan keberkahannya kita. Anda empat juga ulun malam ini nyumbang. Ya bukan pian sudah tadi nyumbang lah. Nang banyu tadi tuh. Atau masuk menyumbang juga. Atau anda nyumbang beristilah bisa. Bisa pian. Kada bapak. Amun malam ini ada nah anak menyumbang beristilah. Berjujubah di awak ulun ni. Ulun pacol mau ada nang sanggup 30 juta. Tapi duitnya ulun unjuk ke majelis beritaan. Beritaan ulun unjuk ke majelis. Ada yang sanggup maunya kadede kadede. Nah, ini mic-nya. Tadhulu baterai habis. Ada mula. Nah, jadi saya sama Tang Badan itu luar biasa benar. Luar biasa benar Sidinlah. Jadi saking luar biasanya, ya makanya makomnya Sidin terus tinggi-tinggi sampai beliau mengatakan

0: أُضِيعُ كُلُّ مَقَامٍ فِي الْهَوَى قَدْ سَلَقْتُهُ. Berataan maqam sudah kujalani, sehingga menjadikan beliau jadi orang yang وَتَحْتَلِوَا إِلْ عَاشِقُونَ خَوَادِعُ. Orang-orang yang asyik, orang-orang jadi wali di bawah benderanya Syekh Salman pada zamannya itu. Sidin menjadi pimpinan walinya karena perjuangan beliau luar biasa, akhlak Sidin luar biasa. Banyak karomat Sidin, banyak kelebihan Sidin, namun kita kada menyampaikan itu berataan karena kepanjangan. Dan akhirnya Syekh Salman Al-Madani meninggal dunia pada hari Arba 2 Dzulhijjah 1189 Hijriah. Jadi umur Sidin dua versi tadi, ada 57 tahun, ada 59 tahun. Dikuburkan di Baqi', Jannatul Baqi' Al-Gharqad, berhampiran dengan makom istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita datang ke Madinah, mbah sembahyang subuh, kita masuk di Babus Salam, kita ziarah ke makom Nabi, lalu kita keluar dari makomnya Nabi, lalakian nyaman masuk ke Baqi'. Karena Baqi' dibuka ba'da subuh. Ba'da subuh Baqi' dibuka. Kita masuk ke Baqi', kita bisa memberi salam kepada ahlul Baqi', terutama di antaranya Syekh Salman Al-Madani ada di situ. Nah, munnya kita berjalan di situ, bahape biasanya disariki askar. Yahat, yahat, la jawal, la jawal. Haji, haji, haji, la jawal. Kada boleh bahape ja Arab. Sarikinya di Baqi' bahape, tapi munnya kada melihat bahape ya. Nama ma anu kan ma meliput nang kayak itu tuh. Nah, ziarah ke Baqi'. Mun binian dak kawa bang masuklah. Binian di luaran aja. Mun lalakian nyaman mengulilingi Baqi' tuh nah nyaman pian. Di Ma'la nyaman juga, di Mekah lalakian nang mengulilingi nyaman bener. Mudah-mudahan eh jangan meninggal dunia kecuali sudah dipanggil ke tanah suci Mekah dan Madinah. Mudahan, mudahan, mudahan berdataan lakas tulakan ke Mekah ke Madinah. Nggih. Okay. Nya bila ta memulai ke Mekah tu nyanyat. Nah kalau bisa bilanya penganten minta bulan madunya ke Mekah. Nah ajib pian kayak itu. Jadi imbah bernikahan anu bang adik minta satu ya bulan madunya, boleh minta di mana? Oh boleh dek. Di mana dek maunya? Di Hawaii. Hawaii itu bahasa kalau sunyi. Hawaii, kaje jauhan ke Amerika situ. Sudah, adik minta sama abang kasih bulan madu di Mekah. Wah, nyaman dan biasa. Jadi produksi anak di Mekah. Jadi bila keluar anak produksi Mekah, made in Saudi Arabia. Wah, kayak itu made in. Kayak itu mengambil berkat di sana kan? Kayak itu tuh luar biasa gitu. Nah, gen situ gen lah saya sempat nanti kisahkan tadi dari awal sampai meninggal dunia. Ulun kisahkan panjang lebar mungkin lebih dari 1 jam kira-kira. Mungkin lebih lah. Minta rodo minta halal amun kalawasan. Minta rodo minta halal amun kesakitan basila. Ada apa nanti belakang buhunjurnya mandi nanti muka bener ya marit pian. Nah, inggih gen sinilah nah ulun sampaikan ulun minta rodo lawan bubuhan habaib, lawan ibu-ibu syarifah. Hubuhan syarifah berataan minta rodo, minta halal. Kalau ulun ada tersalah pemandiran lawan guru-guru juga, awan dan tuha-tuha, awan pian-pian berataan, ulun minta rodo, minta halal dunia akhirat wan pian semuanya. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita malam hari ini, Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah Ta'ala menyehatkan badan kita, meluaskan rezeki kita, nang halal, nang kada lapah dicari, nang luas, nang banyak, nang berberkat. Mudah-mudahan anak kita berataan jadi anak yang saleh-salehah. Mudah-mudahan kita berataan selamat dunia sampai akhirat. Qabul hajat, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi ini ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Berbanyak syukur.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan.

0: teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
1: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium klinik pertama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen

dengan kesadaran itu kita berlatih kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini bisa ditemukan di Quran.

Aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku. Sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu. Engkau begitu tegar. Engkau begitu kuat. Engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum bahagia. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Orang tato kalau solat gimana Pak Ustaz? Pakai tato solat tidak apa-apa. Yang masalah itu tidak ada tato tidak solat. Bagi yang belum bertato jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato biarkan aja. Ini ketika tobat gambar ular kobra. Begitu dia tobat dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin. Jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda nih. Ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof. Biarin itu bagian anak-anak, dia salat.

0: Ada
1: terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: raja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopaus di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: سيئاته ويعظم له أجرا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

Dapatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.

sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa sharafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta bihi. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara

Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: Aku tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan. Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: perusahaan kan menurutmu itu sangat dirindukan oleh jomblo. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kalau kau sad, itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
1: Bila engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata. Apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Janganlah cabut.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، إلى آخر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر الحاضرين والحاضرات، بابا إبو جماعة، صلاة فرد الظهور مسجد جامع بيت المتقين إسلاميك سنتر كوتا سامريندا كاليمانتان تيمور yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah, yang mana siang hari ini sama-sama kita kembali diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti sebuah rangkaian solat fardu zuhur dengan secara berjamaah. Salawat serta salam selalu terhatur tercurah kehadirat junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kembali sama-sama kita mengkaji kitab Risalatul Mudzakarah yang sampai dengan pembahasan sebagai berikut: Wahdharil ujuba fa innahu minal muhbitat. Hati-hatilah, hindarilah ujub yang bersemayam di dalam hati kita. Fa innahu minal muhbitat, karena apabila ujub tersebut berada dan selalu bersemayam di dalam diri kita, maka hal tersebut dapat melebur akan pahala ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana dalam sebuah sabda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ujubu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nara al-hatab. Ujar beliau, al-ujub, ujub, berbangga diri, ya'kulul hasanat, itu bisa mengikis nilai-nilai baik kita yang sudah berusaha kita lakukan baik siang maupun malam, baik perkara yang wajib maupun perkara yang sunat. Akan tetapi kebaikan yang sudah terkumpul tersebut akan terkikis, terkikis, terkikis, menjadi kemungkinan habis. Kama ta'kulun nara al-hatab, kama ta'kulun naru al-hatab, seperti mana ta'kulun naru, api itu menghabiskan kayu bakar atau sejenisnya atau apa saja
dengan cepatnya si api tersebut menghabiskan yang ada di sekitarnya, terlebih al-hataba, kayu, maka akan mudah menjadi terbakar, akan mudah menjadi hangus, akan mudah menjadi debu, menjadi hilang sekalipun karena dimangsa oleh api tersebut. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perihal ujub yang kemungkinan ada bersemayam di setiap hati kita masing-masing. Yang ujub bermakna berbangga diri. Dia melakukan sesuatu hal dengan kebanggaannya dia sendiri. Padahal tidaklah seseorang atau kita sekalipun mempunyai sebuah kekuatan kehebatan yang kita bisa tuangkan, melainkan akan kekuatan dan kehebatan tersebut semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengetahui akan hakikat kemampuan, kecerdasan, kepintaran serta kekuatan yang kita miliki, tidak mungkin kita bisa berbangga diri, karena kita hanya ditip-tipi, suatu saat akan diambil kembali oleh yang mempunyainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada manfaatnya, tidak ada baiknya, tidak memberikan distribusi yang baik jika ujub itu kita pelihara di dalam diri kita, yang hanya sebatas menghanguskan, menghabiskan, meluluh lantahkan akan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Kemudian di sisi lain, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kembali bersabda, salasun muhlikatun, ada tiga hal jenis yang bisa muhlikat, menghancurkan, membinasakan, meluluh lantahkan, menghilangkan. Apa itu? Syuhun muta. Syuhun muta, rasa pelit, rasa bakhil, rasa engken yang dimuta, ditaati, diikuti. Ya, kita mempunyai jiwa pelit, ya, atau sifat engken. Itu diikuti sifat engken kita. Sifat engken itu, sifat pelit itu yang akan membinasakan diri kita. Orang yang hebat itu bukan orang yang pelit. Al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit itu ba'idun minallah, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pelit apabila dipelihara, meskipun dia mempunyai harta, hartanya tidak barokah. Orang pelit itu bisa membinasakan dirinya sendiri. Wa hawan muttaba'un, kemudian hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang dituruti. Nih, hawa nafsu yang dituruti sama juga akan membinasakan kita, seperti mana

mengawalinya. Orang yang pelit tidak ada yang mau mengajak bisnis dengannya karena dia pelit, kikir. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai dipelihara itu sifat kikir, akan jauh dari rahmat Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada sorga, kemudian dekat daripada api neraka. Naudzubillah. Orang kikir itu akan dikumpulkan dengan Qarun. Qarun itu, waduh, kekayaannya luar biasa, tapi dia begitu pelit kikir dengan kekayaannya tadi itu, sehingga dia sendiri tidak dapat memanfaatkan apalagi orang lain. Itulah kikir. Sampai dikenang sampai saat ini juga itu si Qarun yang hidup di masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, dan hidupnya menjadi sengsara. Ya, dan sampai nanti orang-orang yang kikir, pelit, aprit itu akan dikumpulkan dengan si Qarun tadi itu, yang tidak memberikan manfaat dan tidak juga bermanfaat bagi dirinya. Naudzubillah min dzalik. Ya, begitu juga hawa nafsu yang dituruti. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, mungkin hanya mendapatkan iming-imingannya saja, seakan senang, seakan bahagia, padahal akan menjerumuskan diri kita. Hawa nafsu itu, kita ingin ini kita beli, kita ingin ini kita ikuti, kita ingin berbuat ini kita lakukan. Itu hawa nafsu kita. Ya. Apabila diikuti, dituruti hawa nafsu terus dia akan meminta dan meminta. Seperti mana orang punya sepeda motor, hawa nafsunya melihat nanti ada motor yang lebih harap lagi. Iya, karena kita merasa punya uang, beli. Nanti sehabis itu pengen mobil lagi, beli lagi. Iya, kemudian lebih melihat nang harap lagi karena ada uang, beli lagi. Terus seperti itu. Melihat emas, hendak beli, beli lagi. Melihat rumah, wah kayaknya enak nih dibeli nih, beli lagi. Melihat toko, dibeli lagi, semuanya dibeli. Padahal tidak ada memberikan manfaat buat dia. Ini hawa nafsu yang ada justru menjerumuskan. Harus bayar ini, harus bayar itu, bayar pajak, bayar listrik, bayar air. Bingung dia. Dia tidak melihat ke situ. Ya, taunya wah, saya harus beli karena saya ingin itu, ingin ini dan sebagainya. Hawa nafsu. Oh ya, kalau tidak kita bisa memanagenya, maka kita akan diperdaya oleh si hawa nafsu tadi itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Al-jihad man jahada hawa, kata Rasulullah, orang yang berjihad itu adalah orang yang selalu melawan hawa nafsunya. Jika bisa dikendalikan hawa nafsu, berarti kita sudah memenang dalam peperangan jihad tadi itu. Ya, kita mau sholat, hawa nafsu kita, wah, kada usah gin sembahyang ke masjid, jauh, nyaman, nanti aja di Big Mall, di sana ada masjid juga. Ya, kita berjalanan ke sana sambil makan di sana. Oh iya ya, kayaknya enak ya. Diiming-imingi seperti itu. Ya, akhirnya berjalanan ke sana. Mau belok ke Masjid Baitul Muttaqin kada jadi, akhirnya lurus ke sana ke Big Mall. Ya, akhirnya sampai di Big Mall sana, makanan banyak ini itu macam-macam. Salatnya ditunda, kena aja sembahyangnya. Makan aja dulu nih, kayaknya nih bebek goreng enak nih. Makan bebek goreng. Akhirnya makan terus, habis makan pengen es campur, habis es campur melihat pentol, pengen pentol, lupa sembahyangnya dikerjakan karena mengikuti hawa nafsu tadi, menjerumuskan dia. Ya Allah, demi perut dia berusaha apa saja untuk didapatkan, padahal perut itu isinya cuma segini. Iya, isinya cuma segini. Kalau sampai berlebihan, buat apa itu? Nah, cuma segini, satu piring sudah selesai. Iya, kita sampai habis-habisan. Ya, demi yang isinya sebegini ini. Allahu Akbar. Hawa nafsu apabila dituruti akan menjerumuskan kita. Sama pelit tadi itu, ngikutin sifat pelit kita, kita akan sengsara, tidak punya relasi, tidak punya teman, tidak punya partner, jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik, menjadi merugi. Kemudian yang terakhir, wa ijabul mar'i bi nafsihi, orang yang berbangga diri dengan dirinya. Dia berbuat segala sesuatu apapun pasti dinisbatkan kepada dirinya. Aku hebatkan, seakan kekuatan, kemampuan, kehebatan itu milik dia, padahal milik Allah Subhanahu wa taala. Terlena dia. Ya, terbuai dengan kehebatan, dengan kemampuan, ya, dengan kecerdasan yang dia miliki, padahal kesemua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki untuk mengambil

0: dalam waktu sesaat singkat, sesingkat-singkat mungkin bisa hilang kemampuan dan kehebatan yang kita miliki itu. Yang pantas untuk berbangga diri itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Kita ini yang diciptakan, sampai kemampuan tenaga apapun itu adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada kita sebagai fasilitas orang hidup. Kita bisa berjalan, kita bisa mengayunkan tangan, kita bisa berbicara, kita bisa bergerak, kita bisa berbuat. Kesemuanya itu hanya fasilitas belaka, bukan punya kita. Fasilitas inventaris Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat akan kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita melarangnya, tidak mau dikembalikan, tetap akan dengan sendirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita merasa ya berbangga diri. Yang hak untuk berbangga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kepada kita. Kita ini yang diberi, hanya kita dituntut untuk berterima kasih. Ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih, alhamdulillah. Dikasih ini alhamdulillah, dikasih itu alhamdulillah, dapat ini alhamdulillah, dapat itu alhamdulillah. Itu tugas kita, alhamdulillah. Ya la ya'kulul aklata aw yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha illa wa qad 'adda syukraha. Tidaklah orang itu makan, minum, apa saja yang dia lakukan, tidak lepas daripada mengucapkan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Hendak begawe, bismillah. Bulik dari gawian, alhamdulillah. Hendak masuk kantor, bismillah. Bulik keluar dari kantor, alhamdulillah. Hendak makan, bismillah. Tung-tung makan, alhamdulillah. Naik mobil, bismillah. Keluar dari mobil, alhamdulillah. Masuk rumah, bismillah. Sampai di rumah, alhamdulillah. Begitu. Ya, ujar Rasul SAW, apabila itu dilakukan, tidak seberapa, sepele saja, ringan saja, tapi Anda tergolong daripada hamba yang bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah untuk dilakukan, memang berat ya untuk dirilkan. Ya, mudah dipandirkan, berat untuk dirilkan. Tapi kalau kita membiasakan diri, tidak ada sesuatu yang berat. Ya, kalau kita belajar membiasakan diri, meskipun kita paksakan sampai terbiasa, maka kalau sudah menjadi biasa akan menjadi ringan. Itulah yang harus kita lakukan. Jangan sampai tiga hal ini ada bersemayam terus di dalam diri kita, meskipun kita merasa terkadang ada sewaktu-waktu mencungul itu, sewaktu-waktu timbul itu. Ya, apa itu yang timbul? Sifat pelit. Yang timbul sifat hawa nafsu ingin menguasai, yang timbul berbangga diri dan sebagainya. Itu terkadang muncul, tapi kalau kita selalu mengontrol, bila ada nampak itu kita campakkan, bila ada mencungul kita tenggelamkan, bila ada dia menaik kita turunkan, terus kita kontrol seperti itu, insyaallah kita akan selamat. Kita akan tetap eksis dalam kemuliaan dari Allah. Jika tidak, kita terancam kebaikan kita akan hangus dan dibinasakan oleh Allah gara-gara ijabul mar'i tadi, gara-gara berbangga diri, gara-gara pelit tadi, gara-gara kikir tadi, gara-gara hawa nafsu tadi. Mudah-mudahan kita dipelihara dan dilindungi serta dijaga oleh Allah sehingga semua yang kita lakukan betul-betul mukhlis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata kehebatan kita, tapi semata-mata itu fasilitas dan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza minni, ini yang dapat saya sampaikan pelajaran siang hari ini. Insyaallah kita sambung di minggu mendatang. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan untuk kita semuanya yang mendengar di mana saja berada. Ala hadzinnya wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي النعمة يكافي مزيدا اللهم صل وسلم بارك وكرم معظم على سيدنا محمد صلاة تنجينا به من جميع الأحوال والآفات تقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا به عندك على الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا باركا فيه نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له نسألك علما لدنيا والمشرب صاف الهني وهب يا غني ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Anda naik taksi. Anda naik apa? Setelah keluar, Anda membayarkan selesai. Tapi Anda bukan manusia kalau hanya bayar. Apa sih salahnya dia mengucapkan terima kasih, Pak? Ayo, mana akhlak Anda ngomong terima kasih ya susah? Anda manusia atau bukan? Dia nganterin Anda, jangan mentang sudah dibayar. Masih, Pak. Kasih duit dong, bilang makasih, Pak. Assalamualaikum. Apa sih salahnya gini? Akhlak itu perlu dibangun. Jangan tentang bukan kewajiban saya. Jawab saya ngomong bahasa fikih. Fikihnya kan tidak wajib. Selain tidak wajib, ya sudah. Kan tidak enak. Anda hidupnya tidak begitu. Hidupnya tidak sekejar dengan fikih, tapi ada akhlak yang harus hadir.
2: Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas. Levelnya turun. Ya, yang tadinya sunnah dikerjakan, sekarang fardu mulai tertinggal. Ya, sedang tidak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Yang tak kesibukan maksiat satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah enggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini mohon maaf sekali mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran, lihat masjid enggak ada ketertarikan, lihat mushaf enggak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.
3: Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak yang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau? Sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah. Dia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal.
4: Apakah datuk-datuk Anda akan bahagia dengan Anda? Bangga dengan Anda? La in fakharta bi aba'in dawi syaraf laga sadaqta walakin bi sama waladu.
3: Kalau Anda mau berbangga dengan nasab-nasab Anda, ya, mereka pantas dibanggakan. Tapi apakah mereka akan bangga dengan cucu yang seperti kita ini? Bahkan tidak sholat berjamaah ada di masjid datuknya. Bahkan tidak baca rotib datuknya sendiri. Bahkan lupa dengan sejarah datuk-datuknya sendiri. Bahkan tidak berakhlak seperti datuk-datuknya sendiri.
4: Walakin bisa mawaladu.
3: Kalau ada seorang jenderal, kalau ada anak bangga dengan bapaknya jenderal, ya, bapaknya jenderal. Tapi apakah bapak akan bangga dengan anaknya jenderal yang menjadi maling, menjadi pecandu khamr, menjadi pecandu narkoba?
4: Karena itu Allah mengendaki Anda orang yang suci. Kenapa Anda bawa Allah mengendaki Anda suci ke tempat-tempat yang jadi dari Allah? Ada di diskotik, ada berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Anda tinggalkan itu tempat-tempat, Anda bergabung di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda mas'ul yaumul qiyamah. Anda orang yang paling bertanggung jawab nanti di hari kiamat, ya ikhwan.
3: Kemudian, tahukah Anda kalau Anda menjadi orang yang, kalau orang lain dituntut untuk cinta kepada Anda, maka Anda dituntut untuk cinta kepada sesama Anda. Anda harus peduli dengan sesama sadah. Anda harus peduli dengan sesama syara'if. Pikirkan keadaan mereka, ya ikhwan. Bantu mereka ketika membutuhkan bantuan Anda. Jangan dibiarkan mereka hanya karena untuk makan mencari beberapa sesuap nasi datang kepada orang lain yang membantu dan antum sakiti padahal antum mampu untuk membantu. Mana itu hati, ya ikhwan? Anak cucu Nabi, Anda biarkan mereka tadi itu seperti peminta-peminta yang membutuhkan pertolongan orang lain padahal antum bisa membantu. Lah, karena itu semangatlah untuk Anda tadi itu tahtam bi amrihim. Anda peduli dengan keadaan daripada ahli bait Rasulullah SAW. Itu yang perlu Anda camkan baik-baik. Abdullah ibn Mubarak, ya ikhwani. Abdullah ibn Mubarak, seorang sufi yang luar biasa, tapi dia fakir. Satu saat dia ingin haji, dia kumpulkan dana untuk pergi haji bertahun-tahun. Setelah cukup itu dana, berangkatlah dia haji dengan rombongan. Di tengah jalan
4: ia mendapatkan seorang perempuan lagi dia mengambil daging dari bangkai. Ditegur, ya mar'a, wahai perempuan, ini bangkai haram. Binasir kitab, harimat alaikumul maitah, ini najis, apa yang anda lakukan? Orang yang mau berangkat haji, haji anda, ini haram untuk anda, tapi halal untuk saya. Ya muslimah, enggak bisa, haram untuk semuanya, halal untuk semuanya. Kif haram untuk saya, halal untuk anda? Maka perempuan ini jawab, ya muslim, di rumah ada 4 anak yatim yang lagi kelaparan, kalau tidak makan dia akan mati. Bukankah ini adalah halal untuk kami fi hukmul ittirar, karena kami sudah terpaksa? Berfikir Abdul Mubarak, ini pasti perempuan daripada keluarga yang terhormat, orang-orang yang alim. Turun dari markupnya, dari kendaraannya, dihampiri, siapa ibu? Siapa anda wahai ibu? Ibu berkata, patutkah kamu kenal dengan aku? Ya, ana fulana binti fulan bin fulan ibnil Hasan al-Sibit ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah, cucu Nabi, saudara. Abdullah bin Mubarak bingung, ya, anda cucu Rasulullah? Iya. Dia ambil ongkos haji semuanya dikasihkan. Ibu, jangan anda bawa ini bangkai, ini biaya haji untuk ibu, pulang ibu, biayai dengan ini biaya anak-anak anda. Anda mau haji, anda mau ziarah Nabi, berangkat saja. Anda mau haji ke Ka'bah, membiarkan cucu Nabi makan bangkai, mau berziarah kepada datuk anda, membiarkan anda makan bangkai. Apa yang akan aku ucapkan di hadapan Allah dan Nabi Muhammad nanti dari kiamat? La, aku tunda haji, aku tunda haji. Pulang ya, rombongan tetap berlalu berangkat. Ketika pulang rombongan haji dan ziarah Nabi, Abdullah bin Mubarak datang kepada mereka untuk memberikan tahniah untuk qabulil hajj wa ziarah. Semua yang didatangi, haj mabrur, sa'i masykur, ziarah.

melihat. Siapa bilang anak menyaksikan kamu tawaf ada di hadapanku? Yang lain nyatakan ada di sampingku kamu sa'i. Aku lihat kamu wukuf di Arafah. Aku menyaksikan kamu ziarah Nabi. Bingung Abdullah Umar. Maka ketika dia tidur, dia bertemu dengan Rasulullah. Sambil Nabi bertersenyum dan mengatakan, "Qad ahsanta ila ihda banati." Kamu telah melakukan kebaikan kepada salah satu cucuku wahai Abdullah Barak, dan kamu sampai menunda hajimu. Maka semenjak ini, semenjak tahun ini dan seterusnya sampai di hari kiamat, Allah memerintahkan satu malaikat fi suratik dalam bentuk kamu menghajikan kamu sampai hari kiamat. Ya ikhwani, kesempatan bagi antum semuanya. Perhatikan anak cucu Nabi. Mereka para janda, mereka anak-anak yatim, mereka yang saat lagi belajar ilmu agama dan anda mampu, kenapa anda tidak menyalurkan kepada mereka? Apakah harta anda yang di bank akan lebih berharga daripada anda membantu anak cucu Nabi Muhammad SAW? Karena itu, mari kita berpikir baik-baik sebagai anak cucu Nabi. Jadilah seperti Habib Abdullah Muhsin Al-Attas, yang bukan hanya menjadi pembangga Nabi, tapi menjadi anak cucu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadilah seperti mereka semuanya as-salihin, yang bukan hanya sekadar menepuk dada, tapi mereka adalah muttabi', mengikuti ajaran anak cucu Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah berubah, jangan pernah berubah ya ikhwani. Wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang membanggakan daripada salaf adalah kamu dalam jalur mereka sampai kamu mati. Sa'ahdu nafsi masata'tu ala tifa sabilihim hatta uwasada fir ramli. Bawa diri kamu mengikuti akhlaknya mereka, istiqamahnya mereka, giyamumlahnya mereka, zikirnya mereka, wiridnya mereka, pedulinya mereka, karamnya mereka. Yang pernah mungkin kamu saksikan itu semuanya, bahwa itu tariqah sampai akhir hayat kamu. Itulah tariqatun Nabi, itulah tariqatul ahlul baitin Nabi, itulah tariqatul habaib, itulah tariqatul awliya, itulah tariqatul salihin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdina al-husna bihurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa ma'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Judul yang akan kita bahas dalam rubrik Akhlak Islami pada kesempatan ini adalah larangan mencela. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuqu ba'dal iman وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Pendengar, dalam ayat ini Allah memanggil hamba-Nya yang beriman dengan panggilan Ya ayyuhallazina amanu, yang merupakan sebaik-baik panggilan Allah terhadap hamba-hamba-Nya. Setiap ayat Allah yang didahului dengan panggilan ini menunjukkan bahwa sesudahnya Allah Azza wa Jalla akan menyampaikan sesuatu yang penting. Sebagaimana ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jika engkau mendengar Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah dengan baik-baik, karena di situ terdapat kebaikan yang Allah perintahkan atau kejelekan yang dilarang oleh Allah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah Azza wa Jalla melarang dari perbuatan sikhriyah terhadap manusia, yaitu sikap merendahkan orang lain dan menghina mereka. Hal ini sebagaimana terdapat pula dalam hadis Nabi tatkala beliau bersabda, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maksudnya adalah menghina dan menganggap orang lain lebih rendah. Dan ini adalah perbuatan haram, karena boleh jadi orang yang dihina lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dan lebih Allah cintai. Oleh karena itu Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan orang yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang sebagian hak seorang mukmin dengan mukmin yang lain, yaitu janganlah sekelompok orang mencela sekelompok yang lain, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan saudara sesama muslim. Perbuatan ini terlarang, hukumnya haram. Perbuatan ini menunjukkan bahwa orang yang mencela itu merasa kagum dengan dirinya sendiri. Larangan ini bersifat umum, mencakup celaan terhadap segala hal. Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan, Allah menyebutkan secara umum larangan untuk mencela orang lain, sehingga larangan ini mencakup seluruh bentuk celaan. Tidak boleh seorang mukmin mencela mukmin yang lain karena kemiskinannya, karena perbuatan dosa yang telah dilakukannya, dan yang lainnya. Jelaslah dalam ayat ini Allah mengharamkan perbuatan mencela orang lain, dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Perbuatan ini termasuk dosa besar. Wajib seorang muslim untuk menjauhinya dan mengingatkan orang lain dari dosa ini. Dan sifat ini merupakan di antara sifat orang munafik dan orang kafir. Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan, padahal boleh jadi pihak yang dicela itu justru lebih baik daripada pihak yang mencela. Bahkan inilah realita yang sering terjadi. Mencela hanyalah dilakukan oleh orang yang hatinya penuh dengan akhlak yang tercela dan hina, serta kosong dari akhlak mulia. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang berbuat keburukan jika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Saudaraku, kita tidak mengetahui hakikat seseorang. Boleh jadi orang yang dicela itu lebih mulia di sisi Allah, boleh jadi dia lebih banyak amal kebaikannya, boleh jadi pula dia lebih bertakwa. Dan tidak ada yang menjamin seorang akan selalu lebih baik kondisinya dari orang lain. Orang yang tadinya kaya bisa jadi mendadak hilang hartanya. Orang yang punya jabatan tinggi bisa lengser seketika. Orang yang tadinya mulia kedudukannya bisa jadi nanti masyarakat merendahkannya, sehingga tidaklah pantas seseorang merasa jumawa, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga mencela dan merendahkannya. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hal ini Allah menyebutkan secara khusus larangan bagi wanita untuk saling mencela. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun, dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Allah khususkan penyebutan larangan bagi wanita dalam ayat ini. Padahal dalam ayat-ayat lain Allah mencukupkan dengan menyebutkan khitab atau seruan dalam Al-Quran hanya laki-laki saja, dan otomatis hukum tersebut berlaku juga bagi wanita. Adapun dalam ayat ini Allah menyebutkan wanita secara khusus karena paling tidak dua hal. Pertama, hal ini menunjukkan penegasan larangan dan keharaman untuk berbuat sikhriyah, di mana Allah mengulang larangan ini sebanyak dua kali. Janganlah segolongan laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Kedua, dikhususkan penyebutan wanita dalam ayat ini karena kebanyakan yang melakukan perbuatan sihriyah adalah kaum wanita, sehingga disebutkan larangan secara khusus bagi mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Pendengar yang dirahmati Allah, ada banyak ayat dan hadis tentang larangan saling menghina yang senada dengan ayat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 212, zuyyina lilladzina kafaru alhayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi

Amin. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada edisi Akhlak Islami selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa pendapat Ustaz? MA tidak mengakui perbedaan beda agama.
1: Mohon maaf, Bang, kalau kita berbeda. Kalau saya, beda agama tidak bisa nikah. Saya hidup paling 70 tahun, syukur-syukur 80 tahun. Bagi orang beriman, ini dunia hanya sementara. Nah, kalau saya ikut nafsu misalnya ya, pendapat nafsu saya, yang penting saya cinta. Sampai seberapa lama cinta saya? Paling 70 tahun saya wafat. Ketika saya wafat tidak ikuti aturan agama, maka sialah hidup saya di akhirat.
0: Yang saya anggap, yang saya bilang ini, sorry, yang cinta beneran ya, bukan itu bisa mati. Mati artinya tahu gak nih guys?
1: Kalau dia betul cinta beneran, mestinya dia ikut agamanya orang dicintai.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه: يجب عليك أن تؤمن أن وقوع الأشياء طبقا لعلم الله الأزلي بها. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة مغرب مسجد بيت المتقين، dan seluruh pemirsa yang istiqamah mengikuti tayangan ini dimanapun Anda berada, dan kita semua semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa dipeliharakan Allah, dijagakan Allah dari fitnah dunia, fitnah akhirat, bala dunia, bala akhirat. Sehingga dengan sebab ini, dengan sebab kita hadir di masjid ini, dengan sebab kita hadir mendengarkan ilmu ini, menjadikan wasilah kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para ulama menjelaskan bahwa beriman dengan takdir itu mengandung empat hal. Jadi masih pembicaraan kita tentang nasihat Ibnu Athaillah bahwa tidak bisa kita merubah daripada takdir. Kita hanya memohon semoga Allah yang bisa merubahkannya. Disinilah ketidakberdayaan si hamba, ya maksudnya kita ini. Maka dari itu kita meyakini bahwa beriman dengan takdir ada empat hal. Yang pertama, yajibu alaika an tu'mina anna wuqu'al asya'i tabaqan li'ilmillahil azali biha. Wajib atas engkau bahwa engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmu Allah yang azali. Jadi apapun bagaimanapun di muka bumi ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada saudara kita ditenggarongkan karena musibah, itu bukan terjadi dengan sendirinya, tapi memang sudah Allah mentakdirkan bagi mereka sejak azali. Azali itu sejak sebelum apa-apa diciptakan sudah Allah Maha tahu, dan tanggal dan kapan dan tempat dan sebagainya. Apakah itu bisa berubah? Umpama ya, kita semua hanya memohon kepada Allah, mudah-mudahan takdir yang terjadi dengan diri kita takdir yang baik. Makanya doa. Nah, doa inilah yang bisa menjadikan Allah sifat Sidin Rahman dan Rahim bisa merubahkan. Karena doanya siapa yang menyuruh? Rasulullah. Dan Rasulullah orang yang paling disayangi Nabi. Jadi ketika kita berdoa dalam hati kita, Rasulullah yang menyuruh. Apabila doa yang dibaca berasal dari Rasulullah, pasti Allah sayang. Dan kesayangan Allah tidak mustahil Allah ingin merubahnya. Allah sayang banget lawan Nabi Muhammad.
Masa kada sayang jawan kita. Tapi ada juga guru berdoa terjadi juga. Nah itulah namanya la haula wala. Ya. Yang penting ada ikhtiar doa dan fikir kita bertafakur betapa besar keagungan Allah. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ditinggalong diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah sabar dan mudah-mudahan rezeki yang banyak sehingga mereka berataan bisa membangun rumahnya yang lebih bagus dari yang dulu, rezekinya lebih bagus daripada yang dulu dan keadaan mereka lebih bagus daripada yang kemarin-kemarin. Yang sudah menghadap Allah, tentu kita berharap mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau. Yang mungkin karena ada musibah, luka bakar dan sebagainya, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita wajib percaya apa aja yang terjadi itu sudah Allah tentukan sejak zaman azali. Apa saja kejadian yang terjadi baik dari diri kita atau orang lain dan seluruh kejadian di alam semesta ini sesuai dengan ilmu Allah karena Allah wasi'un luas betul alim maha mengetahui betul. Kita enggak tahu nanti apa rahasia yang terjadi dari setiap kejadian-kejadian itu, enggak tahu. Kalau kita memandang secara zahir, mungkin di sana ada ini, ada itu, ada maksiat, mungkin. Kalau kita memandang secara kemanusiaan, mungkin ada yang lengah, mungkin ada yang ini dan sebagainya. Disebabkan sambungan itu, ini, itu namanya asbab. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, itulah sudah ketentuan Allah. Pertanyaannya kayak apa kena ketentuan untuk diri kita. Nah, tentu kita berharap mudah-mudahan ketentuan yang baik seluruh keluarga kita yang baik. Di mana aja keluarga kita berada yang baik. Nah, sesuai dengan apa yang diputuskan Allah pada masa azali. Ini cuman kelanjutan cara ibarat kisah tuh kelanjutannya aja. Ya, pada hakikatnya. Jadi kelanjutannya sudah dirancang sedemikian rupa, si pulan begini begini begini, bertempat begini, keadaannya semua sudah. Kita sebagai orang beriman wajib percaya itu semua. Terjadi begini, terjadi begitu, sudah Allah tentukan. Nah, berarti kita sebagai hamba wajib untuk sabar, wajib untuk berusaha, wajib untuk selalu memperbanyak doa. Karena al-bala la yuraddu illa bid-du'a. Bala tidak bisa ditolak kecuali dengan banyak-banyak berdoa. Banyak kejadian-kejadian karena Allah sangat sayang kepada kekasihnya yang seharusnya terjadi Allah robah lewat yang lainnya. Ya, banyak kisah-kisah. Salah satu kita kisahkan mudah-mudahan mendapat barokah, yaitu cerita Syekh Hammaduddin Dibbas dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Muzaffar seorang pedagang. Lalu beliau ketika hendak berdagang atau berniaga meminta restu kepada Syekh Hammaduddin Dibbas. Cerita menakib keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika Abdul Muzaffar menemui Syekh Hammaduddin Dibbas, begitu sampai di rumahnya, apa kata Syekh Hammaduddin Dibbas, apa yang kau hajatkan? Saya minta pendapat dan doa, saya mau berangkat berniaga. Orang bahari berniaga tuh, berdagang tuh bertahun-tahun baru pulang. Apa jawab Hammaduddin Dibbas? Kamu beruntung nanti hasil daganganmu, kamu sehat, cuman nanti kamu habis daganganmu itu dicuri atau dirampok orang lain. Intinya kamu tidak selamat menurut batinku, kata Syekh Hammaduddin Dibbas. Jadi sama dengannya kan tidak diizinkan.
Orang bahari kalau apa-apa minta izin dengan guru, minta izin dengan orang-orang yang soleh. Dah. Sepulangnya dari rumah Syekh Hammad di Bas, beliau kebingungan karena barang sudah siap mau berangkat. Ibaratnya truknya ini sudah ada, sudah siap dan barang sudah penuh. Ketika beliau duduk-duduk, ada orang bertanya, kenapa anda jadi berangkat kah? Ah, dikisahkan begini, oh, cobalah kamu minta doa sana. Ada sana seorang wali besar namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Anggaplah di desa sebelah. Oh iya kah, coba kamu minta petunjuk dan minta arahan beliau. Baik. Lalu Abdul Muzaffar ini berangkatlah menuju Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika sampai di sana, Syekh Abdul Qadir Jailani dengan tersenyum dan menerima kedatangan Abdul Muzaffar dan ditanya apa maksud dan tujuannya, lalu ceritakan apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Muzaffar, berangkat kamu, selamat kamu, beruntung kamu dan kembali tetap selamat. Seakan-akan kan berbeda pendapat nih. Syekh Hammad di Bas melarang, Syekh Abdul Qadir Jailani mempersilahkan. Berangkatlah Abdul Muzaffar, berdaganglah dia, banyaklah untungnya, habislah semua dagangannya. Begitu pulang, di pertengahan jalan beliau istirahat, tertidur. Dalam tidur Abdul Muzaffar bermimpi bertemu dengan perampok atau penyamun, sehingga semua barang-barangnya habis. Karena begitu laku beli-beli macam-macam juga untuk keperluan di rumah, habis, bahkan uangnya pun habis. Dan salah satu anak buah penyamun itu menebaskan pedangnya di leher Abdul Muzaffar, sehingga Abdul Muzaffar terbangun. Kan mimpi, terbangun. Begitu dipegang, ada darah. Dilihat ontak kudanya, masih ada. Dilihat barangnya apa macam, masih ada. Oh, aku bermimpi. Dah, pulanglah ceritanya Abdul Muzaffar. Begitu pulang, sebelum dia masuk rumah, beliau berkunjunglah ke guru Syekh Hammad di Bas. Syekh Hammad di Bas ini orang yang kasyaf. Apa kata Syekh Hammad di Bas, wahai Abdul Muzaffar, firasatku dengan firasat Syekh Abdul Qadir Jailani sama. Firasatku melarang kamu untuk berangkat, tapi dengan doa mubarak, karena Syekh Abdul Qadir Jailani disebut ya mubarak, saking ketinggian derajat beliau, makamnya dipanggil ya mubarak, orang yang paling diberkahi. Jadi apa yang didoakan Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah terima. Kejadian yang sebenarnya terjadi, Allah robah lewat mimpi. Nah ini masya Allah, berarti kawalah dirubah guru. Kalau Allah yang merubah, bisa nang kada kawa merubah PRT. Nah, tidak bisa kalau PRT merubah. Biar ada surat SP-nya bapaknya, kada bisa. Nah kalau Allah yang merubah, semua la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, jadi sedikit pun tidak ada sesuatu yang di luar pengetahuan Allah. Lalu yang kedua, kita beriman kepada takdir mengandung empat. Yang kedua apa? Yajibu alaika an tu'mina annallaha ta'ala khalaqa af'alal ibadi kullaha min khairin wa syarrin wa imanin wa kufrin. Wajib atas engkau beriman bahwa Allah Ta'ala itulah yang menciptakan perbuatan hamba seluruhnya, yang baik dan yang jahat, iman dan kafir. Memang sabarataan Allah yang menciptakan. Apa yang diciptakan sini, nang baik kah Allah jua, nang jahat kah Allah jua, nang beriman kah Allah jua, nang kafir kah Allah jua yang menciptakan. Jadi kayak apa guru? Allah mengutus pulang. Siapa yang diutus idin? Rasulullah. Rasulullah yang malajari. Ya, Allah menciptakan empat tadi. Ada yang baik, ada yang kada baik, ada yang beriman, ada yang kafir. Lalu Rasulullah lah diutus.
Apa tugas Sidin? Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Tugas Nabi Bashir memberikan kabar gembira dengan surga, dengan amalan-amalan yang bisa menghantarkan ke surga. Nadhir, peringatan dengan neraka, dengan gawian-gawian yang wajib dijauhi. Nah, jadi Nabilah mengajak umat ini untuk beriman. Cakap bahasa kita tuh malajarinya. Nah, Nabi ada Rasulullah. Nah, yang kedua, kita Allah beri akal. Nah, orang yang bakal bisa memilih-milih dan memilah-milah. Wah, aku sudah Allah takdirkan jadi Islam, harus yakin beriman kepada Allah. Bagaimana aku dalam Islam? Mengikuti aturan. Bagaimana aturan Islam? Wah, ini boleh, wah ini kada. Nah, itulah pentingnya agama. Ya, asalnya empat ini memang dari Allah. Apa tadi? Iman, baik, jahat, iman, kafir. Allah mengutus Nabi Muhammad. Lalu adanya agama. Dengan kita beriman, lalu kita percaya. Dengan percaya, lalu kita tahu di dalam agama kita ada aturannya. Karena setiap sesuatu kan pasti ada aturan. Di kepolisian ada aturan. Halo, guring sih, Din. Di kantor manapun ada aturan masing-masing. Ada sama aturan kepolisian dengan Satpol PP, beda dikit. Nah, aturan itulah yang memadahi kita. Ini jangan digawilah. Ini gawilah. Disebut namanya agomo. Agomo itu yo aturan. Sing gowo agomo ki sapa yo Kanjeng Nabi. Nah, jadi itulah supaya kita selamat umpati Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu cinta dengan Allah, fattabi'uni, umpati Rasulullah. Amun hendak selamat, umpati Rasulullah. Amun hendak selamat, umpati bis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat hadib bis sidina mandah. Bis kan ada 25 bis, yalah. Bisnya 25, Adam, Nuh, Isa, Nabi Muhammad. Nah, umpati sekarang musimnya, zamannya bis Nabi Muhammad. Umpati nang bis-bis lain sudah tulakan nya. Jangan nang umpat bis lain pian dalam ketinggalan. Paham enggak? Sekarang bis Nabi Muhammad, umpati di bis Nabi Muhammad. Ayo, apa guru cara mengumpati bis Nabi Muhammad? Umpati apa nang diajarkan Rasulullah. Selamat dah. Nah, itu aja. Jadi logika kita main, hati kita tenang, gawian kita baik. Jangan sampai aku juga umpat Nabi Muhammad tapi beremi. Nah, kayak apa umpat Nabi Muhammad beremi ini nih? Nah, beremi. Ay, enggak sembahyang kah? Kayaknya ada waktunya loh. Lah ini saatnya jor. Loh, sampai agama apa? Islam. Lah sing diindhari ki sapa? Ya kan sing Nabi kok. Lho, Nabi sampean sapa? Ya Muhammad. Lho, ke Muhammad iki enggak soal ke piye lho. Lah kok nek derek Kanjeng Nabi Muhammad ya saiki ya salat lah Pakde. Lho iya, aku saiki dumeno ae. Lah. Iku yo agama niki sapa sing nggo ke Mehmet bukan Muhammad tok. Udah kalau setiap repot logika aja main akan. Nah. Inna allaha khalaqal khaira wa syarra tubali man khuliqa li khairin. Baji sirin. Allah menciptakan kebaikan dan kejahatan. Beruntung orang yang diciptakan Allah untuk kebaikan. Jadi bila kita kawaba ibadahkah, kawaba apakah untuk baik-baik, alhamdulillah aku diciptakan untuk nang baik-baik. Kada boleh juga kita mahina orang, gawian nang macam-macam, itu urusannya. Nang penting bagi diri kita alhamdulillah. Jadi memantapkan iman kita, memberi motivasi kepada kita. Kada usah menyambati orang, kada usah. Ayo aja orang silahkan. Yang penting aku diciptakan alhamdulillah. Majlis ke majlis, masjid ke masjid. Nah,
kadadan nang dikisahkan kebaikan, kadadan nang dibukum-bukumpul nang dikisahkan kebaikan. Nah, bersyukur kita bisi kawan-kawan orang baik, bersyukur bisi kawan-kawan orang majelis. Nah, saja di mana-mana pasti kawan orang baik-baik. Dah, jadi tuba liman khuliqa li khair. Beruntung orang yang diciptakan dalam keadaan baik. Allah ada membikin surga dan neraka. Lalu Allah ciptakan manusia, ada yang diciptakan untuk menghuni surga, ada yang diciptakan untuk menghuni neraka. Jadi di zaman Nabi Musa, umat Nabi Musa ini protes. Wahai Musa, ya, katanya Tuhanmu itu adil. Lah, lah iyalah adil. Lah, mana keadilannya? Loh, maksudnya, lah, kita ini kan manusia, wahai Nabi Musa. Iya, manusia ini kan ciptaan Allah, semua makhluk dan lain-lain. Iya, tapi kenapa Allah kok memasukkan manusia ada yang ke surga, ada yang ke neraka? Oh, begitu. Lah, kan semuanya diciptakan Allah. Kalau semuanya diciptakan Allah, tentu kayak apa aja kelakuan masuk akan ke surga pengennya. Lalu mana adilnya? Oh, begitu kata Nabi Musa. Lalu Nabi Musa lapor kepada Allah. Ya Allah, begini begini begini. Oh, ujar Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, suruh umatmu itu menanam padi. Dah, cari tanah, digemborkan, kasih pupuk, cari bibit yang bagus, ya Allah. Lalu ditanam, lalu dijaga, lalu dipelihara, lalu dipupuk, lalu disiram, prat, sampai berbuah. Si padinya tadi sampai berbuah. Tanahnya sama, pupuknya sama. Kasih sayangnya petani dengan si apa? Padi sama semua. Artinya pemeliharaan apa macam, untuk airnya semua sama, sampai panen sama semua, tidak ada beda-beda. Anggaplah ibaratnya tanamannya 100 tanaman, 100 apa? 100 pohon, bukan 100 tanaman gitu ya. Dipelihara semua, berbuah semua. Nah, ketika berbuah dikatam, jangan banyak dikatam. Begitu dikatam, dipisahkan. Ya kalau Pak, dipisahkan tak? Tinggal benihnya aja. Benihnya. Benihnya ini pun nanti ada dua lagi. Ada nang berisi, ada nang hampa. Paham ya? Nah, kalau yang berisi tentu di mau digiling kalau bahasa kita. Kalau nang hampa ini apa? Ya pada dibakar aja lagi. Nah, begitulah gambaran Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia. Allah kasih sayangnya sama semua. Tidak ada beda-beda. Nang Islam kah? Kada Islam kah? Nang apa kah? Menyembah sidin kah? Kada kah? Apakah? Sama semua. Nah, cuman nanti di antara manusia, kita bicara manusia saja dan seluruh makhluk tentunya, ada yang beriman, ada yang enggak. Ada padi tadi, ada yang berisi, ada yang enggak. Tentu yang enggak berisi ini ya dibuanglah, paling tidak dibakar. Nah, begitu juga si manusia. Yang beriman tentu Allah tempatkan yang baik. Padi yang bagus tadi, yang berisi, nah, kalau bahasa kami Banjar ada kindainya, tahu kindai ya? Ditempatkan bagus, nah, disimpan, nanti bila perlu digiling. Nah, begitulah gambarannya. Nah, akhirnya umat Bani Israel, oh Masya Allah, itulah adilnya Allah kepada hambanya. Innallaha khalaqal khaira wa syartuba liman khuliqa li khair. Allah bikin tadi, ujar Nabi, tuba liman khuliqa li khairin. Beruntung orang yang diciptakan untuk kebaikan. Ya, sembahyang mudah, beribadah mudah,
menuntut ilmu lancar, yang haram juga mudah menjauhi. Untung untuk orang yang seperti ini karena diciptakan Allah untuk kebaikan. Jadi cakap bahasa kita sini apa aja kebaikan enak aja. Nyumbang biar dah banyak enak betul. Rewang gotong royong biar ndak kuat ikut aja, itu namanya Allah berikan kemudahan. Majelis selama beliau bisa hadir, biar hujan gak tetap enak aja diberi Allah kemudahan. Nah disitulah kita beruntung. Tuba liman khuliq tali khair, beruntung orang yang diberikan Allah, diciptakan Allah yang baik-baik aja. Ada jua nang macam-macam ya. Kebaikan di samping rumah enggak didatangin. Ada majelis, ada apa macam di nah, kejahatan yang jauh, Pak, didatangin. Bermalaman datangin sirin. Saking panggilan untuk kebaikan enggak ada, panggilan yang di sana lebih kuat. Paraknya majelis enggak datang. Dekatnya rumah dengan masjid enggak kepengen. Sibuknya orang pengajian macam-macam, enggak ada apa-apa. Begitu ada cross di Mandalika, wah, ayo, berapa juta habisnya duit? Nah, itu kan Ustadz urusan orang, nah, kita nggak ngurusin itu, cuman sekadar perbandingan saja. Sekedar perbandingan saja. Berapa naik pesawat ke sana? Berapa hotel? Apa yang ditihi? Mitihi orang benar ya? Bersepeda motor? Di sini gini kau mesti sebut. Ya lah, yang ditihi apa? Itu bangsa dah. Ngo. Ini kira-kira aja ulun lah. Kalau salah ampun maaf. Ya, apa yang ditihi itu aja. Coba gunakan uangnya menyumbang, masya Allah. Tapi kan sekali-kali Ustadz untuk refreshing, monggo ya silakan. Ini sekedar perbandingan aja gitu loh. Iya. Ada lagi untuk kegiatan kemaslahatan umat nyumbang susah. Ya, gotong royong susah. Ada artis dari mana, Inggris ke mana? Bayarnya yang di dekat podium apa dekat-dekat apa itu yang VIP sekian puluh juta, nukar aja sirin tiket, nukar aja hotel booking, nukar aja menyumbang untuk pesantren 200 ribu aja. Ini kisah orang sugih, nih kisah orang sugih ya. Kalau yang di situ apa melihat burit artis sebenarnya, iyalah kalau lah menjapai bahasa dimen mana rawa. Anak menjepai bayar pulang ya. Di sini nyumbang 200 ribu tapi anak masuk surga bighairi hisab, pulang umai mantapnya. Anak mau kumpul bidadari 40 ribu orang lagi mantapnya. Sempak aja tega agak jokan yang masih kita agak iya agak tega agak kibarakan. Tapi kesiaga pesennya beli agak Masya Allah, ini perumpamaan aja, itu urusannya urusan orang ya. Untuk diri kita ya, kita tidak nyebutin orang, untuk diri kita. Kalau sudah untuk kebaikan, ya Allah alihnya. Jumat, nyata ada Jumat berkah. Iyalah, ada Jumat berkah. Sama laki bini pemalar. Ujian yang bini, ingati bahay. Aku kan dibemasak besokan ini, sampai tengah hari. Ingati kita. Ingat kena minta jangan dua aja bahay, itu tiga buting. Abahnya pengurus masjid juga kira-kira. Nung bini belajar pemalar. Ayo menyumbang kada apa kada. Nang bini pulang memberi semangat. Ingat bahay, jangan kada ingat. Apalagi nang laki. Beluman jumatan empat dah menyimpan di bawah di ruangan sound system kata kau ni pasal diminta kau jadi. Allah Rabbi. Yang paling lucu tu pasal diminai orang ramai berbagi khatib kau dapat tiga nasib jauh sudah.
kulihat ada ayam mimi, aku pinginnya dapat yure. Nah kayaknya gurunya kan dapat. Aku supan juga pada apa ya, aku handak kayak juga. Bisanya tuh nah, ingatilah pengurus masjid lah, Hatib Bilal, ingatin. Ini banyak hatib kada dapat, Bilal kada dapat. Bilal tuh kada wani berkisah, aku aja yang lantehan. Jadi pernah saya ceritakan, oh iya Pak Ustaz, astagfirullahaladzim. Jadi pas ulun jadwal berikutnya hanya masuk ke ruangan Ustaz, ini untuk Ustaz. Apa, apa aja kita orang berbagi, kita mengucap jari aja. Allah Rabbi. Yang ketiga, yajibu alaika antumina anna ma qaddarahullahu fi azalihi labudda min wuku'ihi wa ma la yuqaddiruhu yastahilu wuku'uhu. Wajib atas engkau beriman bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan Allah mustahil terjadi. Apa yang Allah takdirkan milik kita, apa yang ditakdirkan Allah bagian kita, pasti datang kepada kita. Kalau memang rezeki kita kayak apa aja orang hendak menghalang-halanginya, tetap dapat. Iyalah. Kalau bukan rezeki kita, biar nang sudah di depan mata, nasi ini nih sudah parak menyuap, datang cucu teh. Terlempar ke situ iwak, maka dagingnya ya kan. Halak menyuap sudah nah. Cucu datang behindapang apa basah bepagut, terlempar ke situ. Kada rezeki kita, iwak terlempar ke situ, datang kucing cet, buka hinya neh. Dasar kada rezeki seorang ya lah. Padahal sudah nah, tinggal membuat saja kemuntung. Nah. Tapi yang ngaran rezeki kita biar jauh datang. Alhamdulillah Ustaz, saya baru dari Sulawesi. Oh iya kah? Ini ada oleh-oleh untuk Ustaz. Nah, jauhnya mulai Sulawesi. Masyaallah. Itu kita yakin bahwa rezeki memang sudah Allah tentukan ya. Ya, kena pulang kita lanjutkan, mungkin ada yang batal anak budu dan sebagainya. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kampung kita, kota kita dijauhkan dari bala, bencana, mara, bahaya. Rumah tangga kita dan rumah tangga anak kita dan keluarga kita dijauhkan bala, bencana, mara, bahaya, fitnah dunia, fitnah akhirat. Sehingga kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Anak cucu kita beriman, soleh-soleha. Dan kita pada waktunya mudahan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mawfana ya kirim, mawfana ya rahman ya rahim. Allahumma fa'na bima'alamtana, Allahumma fa'na bima'alamtana, Allahumma fa'na bima'alamtana, wa'alimna ma yanfa'ula Rabbi baqina fid din, wa'alimna rusda Rabbi zidna uluman nafi'a warzuqana fahma. Rabbana abdah baidana wa baidana qawmina bila kunda khairu badihin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana dawaqina azab بنر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك واتوب ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.

Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Rasulullah. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa, itu dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari maksiat.

0: الأقدام.
1: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.
1: Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
0: يطوفون بينها وبين حميم آن.
1: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: ولمن خاف مقام ربه جنتان.
1: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: ذَوَاتَا أَفْنَانٍ.
1: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
1: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
1: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: مَا

Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: kan.
1: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Mudhammatan.
1: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Fihima aynani nadhafatan fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Fihima fakihatun wa nakhlun warman.
1: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Fihinna khairatun hisan.
1: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
1: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
1: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram.
1: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amal.

0: Enggak gitu.
1: Terus sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Ah, maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan Al-Fatihah, karena yang dimintakan Al-Fatihahnya. Maka antum bacakan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jikapun belum imam kemudian turun, antum bisa mengulang Al-Fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya, karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah Al-Fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia ruku. Ustaz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam gak ngasih tahu karena gak dibacakan kepada antum. Gak bisa antum mau ruku, imam sama gak bacaan? Ini sama, ustaz sholat. Di situ gak ada masalah perbedaan itu, sepanjang masih dalam rukun yang sama, gak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun, sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan, salah gak?
0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang.

memandangnya timbul syahwat, ternyata tuh foto udah di-share di Facebook, di Instagram, ternyata yang foto udah meninggal. Masih banyak laki-laki yang lihat. Allahu Akbar, ampun di dalam kubur, udah dikubur tahunan. Masih banyak orang dari sebab punya foto tersebut jadi berzina, jadi maksiat, maka

0: Nah, pada malam hari ini, insya Allah bersama kita dengarkan tausiah oleh Al-Habib Zuhair Syaikh dalam kajian hadis pada malam hari ini. Kemudian tanda-tanda kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini kepada Habib Zuhair As-Sayyaf kalau tafadhal alaihi maskur sallu ala nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan syakirin صلي وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله بحق وقدره ومد العظم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد الحمد لله segala puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, daripada nikmat yang agung yang mulia. Daripada itu kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada kebanggaan di hati kita melainkan status kita menjadi pecinta-pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mencintai ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita adalah berkumpul dengan para anbiya wal mursalin wassuhada wassalihin, terutama bersamanya dipimpin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat pengajian majlis ta'lim Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam satu hadisnya bahwa seseorang yang mengeluarkan sedikit hartanya atau bahasa kita bersedekah di pagi hari, maka dapat mencegah berbagai macam penyakit yang ada pada diri kita. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan li'anna shadaqat bil ghadawat tudhibul ahad. Orang yang bersedekah di awal waktu tudhibul ahad akan menghilangkan berbagai macam jenis penyakit. Seandainya hari ini berbagai macam upaya, usaha yang kita lakukan untuk menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita dengan resep dokter, berbagai macam kata orang ini bagus, kata orang ini ampuh dan mujarab, dan tidak terjadi perubahan, maka pakailah resep Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan li'anna shadaqat bil ghadawat tudhibul ahad. Orang yang mengistiqamahkan bersedekah di pagi hari akan menghilangkan berbagai macam penyakit. Resep siapa yang memberikan ini? Tiada lain yaitu Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap melainkan ada nilai wahyu di situ. Maka kita coba bahwa mengeluarkan sedikit harta, apakah itu ba'da subuh, ya, apakah itu di pagi hari mungkin jam 6 pagi atau jam 7, maka kita mengeluarkan sedikit harta. Banyak di jalanan itu mereka-mereka yang sedang menyapu jalan atau sedang mengais-ngais rezekinya, dan kita alhamdulillah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala atas rezeki

itu saja. Yakin atau tidak atas apa yang disabdakan dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan as-sadaqatu tudfi'u ghadbir rabb wa tadfa'u mitat as-su'. Orang yang istiqamah atau orang yang sedekah mampu memadamkan amarahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan menghindarkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu semua orang tidak menginginkan. Tapi cita-cita kita semua yang hadir di tempat ini, insyaAllah doanya, apalagi dipimpin oleh imam, pasti mengatakan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Cita-cita yang mulia, cita-cita yang agung dan harapan setiap orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mati dalam keadaan baik. Maka manakala orang ingin mengupayakan hal tersebut, Nabi mengatakan orang suka sedekah tadfa'u mitatus su', akan menolak, mencegah seseorang itu mati dalam keadaan buruk atau disebut dengan su'ul khatimah. Upayakan cita-cita kita. Artinya dengan sebab sedekah yang kita berikan kepada kerabat atau kepada orang yang tidak mampu, orang yang muhtajin, yang berhajat kepada kita, maka itu menjadi sebab Allah akan menghantarkan kita hamba yang husnul khatimah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menjadi mudah dan kita akan digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sesuatu yang membuat kita ketika kita meninggal dunia, la ilaha illallah, kita akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di antara resep dari Rasulullah SAW, sedekah. Cuman masalahnya yakin atau tidak, itu saja. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan kullu mri'in fi zilli saqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang kelak yaumil qiyamah itu berada di payung sedekahnya. Di payung sedekahnya, Pak. Ya, sampai orang itu selesai urusannya, sampai orang itu selesai di dalam hisabnya, tapi mereka yang istiqamah bersedekah, dia akan mendapatkan naungan fi zilli sadaqati, di dalam naungan daripada sedekahnya. Maknanya apa? Insyaallah Allah jauhkan daripada terik panas matahari yang Allah turunkan di mahsyar nanti. Yang lain tidak mendapat naungan, yang lain tidak mendapatkan teduhan, tapi insyaAllah bagi mereka sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi zilli sadaqati, di dalam lindungan sedekahnya, sampai orang itu selesai, Pak. Ya, ibarat orang itu duduk di balkon, duduk dia sampai yufsalu, hatta yufsalu bainan nas. Ini urusan A, ini urusan B, ini mendapatkan hukuman seperti ini surga, itu neraka, sampai selesai dan mendapat naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tawaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan dalam satu riwayat disebutkan as-sadaqatu turaddul bala wa tazidu fil umur. Sedekah ini mampu untuk mencegah bala, Pak. Kalau bala Allah sudah turun, Pak, ya Allah. Ya. Orang paling kuat di dunia ini atau punya ilmu berbagai macam ilmu tidak mampu menahan bala. Tapi dengan sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin atau kepada anak-anak yatim. Jangan kepada anak yatim itu cuma setahun sekali, itu pun karena ada informasi di grup. Ayo, siapa yang mau mengikuti santunan kepada anak yatim? Itu pun ingin dipoto dan lain sebagainya.

Kulal yawm, setiap hari. Karena Allah memberikan rezeki kepada kita setiap hari, ya. Turaddul bala wa tazidu fil umur, menambah umur kita, ya. Silaturahim menambah umur, sedekah juga menambah menambah umur. Menambah umur bisa secara maknawi atau secara hissi. Itu ada orang sedekah tapi kok muda sudah meninggal dunia, di mana panjang umurnya? Orang cerita sampai dengan waktu yang panjang. Duh, kalau ada dia itu, Masya Allah, waktu semasa hidup kita semua dikasih setiap bulan beras, setiap bulan minyak, ya. Ceritanya panjang, Pak. Padahal orangnya sudah di alam barzah. Atau amal ibadahnya selalu mendapatkan kiriman, padahal orangnya sudah meninggal dunia. Atau memang betul-betul Allah tambahkan umurnya, ya. Sebagaimana cerita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang didatangi oleh malaikat maut. Malaikat itu berkata, "Wahai Ibrahim, yang mau menikah itu seminggu itu mati sudah itu. Seminggu lagi mati." Tapi ditunggu oleh Nabi Ibrahim bukan hanya berbulan-bulan, tapi lebih daripada itu, mungkin dalam tahunan orang ini tidak mati. Tanya lagi kepada malaikat penyambut nyawa, "Kok tidak mati orang ini, wahai malaikat, sedangkan engkau mengatakan setelah menikah seminggu dia meninggal dunia?" Jawabannya singkat padat dengan bahasa kita, bahwa intinya dia bersedekah. Uang yang dikasih orang, yang dikasih itu, dia sampaikan lagi. Ya, sedekahkan lagi. Luar biasa sekali. Masalahnya yakin atau tidak, itu saja. Yakin atau tidak, kita masih sangat meyakini dengan hitungan prediksi kita, ketimbangan keyakinan kita dengan hitungan-hitungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada hitung-hitungannya, Allah pun juga ada hitung-hitungannya. InsyaAllah, ya. Turadul bala', mencegah bala', mencegah musibah dan lain sebagainya. Ya, harusnya kita ini tertusuk paku misalkan, ya. Tapi Allah cegah karena pagi sedekah, ya. Ke warung, ke pasar, beli nasi campur, nasi kuning, beli 5 lah, 1 atau 2 untuk saya sama istri, nanti 3 nih siapa tahu ada orang yang mau makan, kasih. Masya Allah, berkah. Dan tidak akan Allah kurangi harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga mengatakan, "Man wajada fi qalbihi qasawat falyunzir sadaqah." Orang yang mendapatkan keras hati, maka tebarlah sedekah. Ya Allah, baik anak saya ini keras hati, susah dinasihati. Sedekah atas nama dia, Pak. Sedekah. Ya Allah, dengan sedekah ini terimalah, ya Allah. Mudah-mudahan engkau lembutkan hati kami, hati istri kami, atau hati suami kami, atau hati anak-anak kami, menjadi hati yang banyak berzikir, atau hati yang lemah lembut. Ya, Masya Allah, ini semua resep dari Sayyidina Muhammad. Ini obat daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa sekali. Bahkan Nabi mengatakan, "As-sadaqatu tazidu fil umur wa tazidu fil mal wa sababu fi rizqi wan nasar." Sedekah itu menambah umur. Kemudian sedekah itu menambah harta dan sebab dalam rezeki serta penolongan. Ya.
yang merasa ekonominya sulit atau yang merasa perdagangannya ini banyak persaingan, Pak, banyak Pak saingan, Pak, orang jualan ini banyak saingan. Gorengan saja, Pak, gorengan saja. Tuh orang ada jual di online, Pak. Ya. Goreng pisang atau ote-ote itu, ya, tahu isi, bukan hanya di pinggir jalan atau di warung kecil. Di Facebook pun orang jualan, saingan di mana-mana. Tapi alhamdulillah bagi mereka bersedekah. Bersedekah. Tazidu fil mal wa sababu fi rizqi, akan menambah harta dan sebab datangnya rizqi. Cuman masalahnya yakin atau tidak. Alhamdulillah jualan hari ini kita dapat 250.000. Apa salahnya? 25.000 kita kasihkan kepada siapa? Ya, oh, ini layak ini. Kita berikan kepada dia. Insyaallah tazidul mal wa sababu fi rizqi, sebab mendatangkan rezeki dan nasar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak dipungkiri, Pak, ya. Orang kalau suka ngasih itu banyak yang bela, Pak. Kan secara logikanya seperti itu. Ya. Antum pian kalau suka ngasih di kampung misalnya, bulanan kah, mingguan ya. Itu kalau antum diganggu orang, banyak yang bela. Wanasar, ada saja atau ada saja Allah hadirkan orang untuk menolong kepada dirinya. Ya, subhanallah, luar biasa sekali. Ya, itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena harta kita ini kita kelola bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Imam Sayyidina Ja'far Siddiq mengatakan, kalau aku mendapatkan sulit dalam ekonomi, aku berniaga kepada Allah. Katanya, bukan ke dukun, Pak. Wah, ini saingan jualan kita ini banyak ini. Cari penglaris. Kemana? Ke hutan. Ke gunung, ke laut. Kata orang di situ ada dukun top. Dukunnya top, Pak. Dukunnya agak miskin, Pak. Itu dukun hebat, banyak orang ke sana minta penglaris, ya. Syaratnya sediakan emas. Syaratnya harus sediakan dupa, misal. Syaratnya harus engkau puasa. Simpan ini di bawah meja. Simpan ini di tempat kuahnya. Simpan ini, siram air ini saat engkau memasak nasi, pakai air ini, dicampur ini, macam-macam. Jadi setiap yang makan merasa enak. Untuk penglaris. Dia lupa dengan resep Nabi Muhammad. Ia lupa dengan ajaran Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perkataannya tidak pernah sedikit pun ada kedustaan, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. As-sadaqah tazidu fil umur, tazidu fi rizqi wa sababu rizqi. Orang yang sedekah menjadi asbab, sebab datangnya rezeki. Wa tazidul mal, harta datang. Harta datang kalau yakin. Muhammad dukun yakin, kok sama Nabi Muhammad tak yakin, gimana? Di sini tidak ada contoh di luar, kan banyak seperti itu. Ada orang sampai bertumbal, Pak, hanya untuk harta dunia. Ini gimana, warung saya ramai pembeli, ramai pengunjung, dia khawatir karena jenis masakannya sama, model masakannya sama, yang jual banyak, takut saingan. Dia lakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada lebih kita kasihkan. Kalau ada lebih kita berikan, ya. Maka itu menjadi asbab, Pak. Menjadi sebab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah kita ini tadfa'ul bala, ini sedekah ya. Tadfa'ul bala wa tadfa'u middatus su. Sudahlah kita ini, misalkan dengan sedekah itu Allah jauhkan bala musibah. Kemudian Allah jauhkan dari mati su'ul khatimah. Tazidul mal, Allah tambah harta. Sababun fil mal, sababun fil rizqi. Dengan itu menjadi asbab datangnya rizqi yang Allah berikan. Mau sukses, mau berjaya, ikuti nasib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, luar biasa. Allah menjadikan agama ini yang diserukan, yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW, memiliki semua solusi kita. Di awal disebutkan tadi, li'anna sadaqat bil ghadawat tudhibul ahad. Orang yang suka sedekah di pagi hari atau di awal waktu menghilangkan berbagai macam jenis penyakit. Bahkan riwayat lain mengatakan orang yang sedekah Allah jauhkan 70 bala. Sab'in anwa'il bala, 70 bala paling ringan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jazam wal baras. Penyakit lepra dan sopa. Ya. Di dalam kedokteran penyakit lepra ini termasuk penyakit berat, Pak. Dan bahkan tidak ada obatnya. Tapi itu ahwan paling ringan yang Allah berikan kepada orang sedekah. Apalagi yang paling tinggi. Paling ringan Allah hindarkan penyakit sofa dan penyakit lepra. Sofa. Ya. 70 bala. Bahkan dalam satu riwayat dalam kitab Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ada seorang ulama mengatakan orang sedekah itu Allah jauhkan daripada kesempitan hati. Gimana maksudnya? Ini orang bangun rumah, Pak. Kerja bertahun-tahun. Kerja. Atau dia mengupayakan rumahnya itu sampai 5 tahun baru jadi. Ya, karena ngumpulkan uang. Jadi, dapat 1 bulan ludes dimakan api, Pak. Itu gimana hati? Sempit enggak? Sempit enggak, Pak? Sesak enggak? Susah. Ya Allah, rumah baru jadi. Wah, atau janganlah, mungkin setahun kita sebaru nempatkan ini, ludes, lenyap dimakan hati. Tidak akan terjadi bagi orang sedekah. Tadfa'ul bala, Allah jauhkan daripada musibah. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Allah memberikan pertolongan. Ya, karena dia juga suka menolong orang lain, ya. Ini jangankan sama orang, kadang sama istri pun bakhil, sama anak pun bakhil. Ya, Allah biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memberikan solusi kepada kita semua. Ya, sedekah ini Pak sebagai tawassul juga Pak, wasilah untuk menyampaikan hajat kita. Ya. Apalagi kalau orang bernazar itu, saya kalau sukses begini, paling tidak itu ada uang muka lah dulu. Jangan nunggu sukses dulu baru keluarkan. Nih, ya Allah, sekian, insya Allah nanti saya sukses beri lagi. Wah, itu baru top itu, luar biasa seperti itu. Bisa sebagai wasilah, sebagai tawassul, perantara kita untuk disampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan kita. Ya. Karena ada orang dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjebak di dalam gua, yang guanya itu tertutup oleh batu. Dia tawassul dengan kebaikannya, 3 orang. Aku ya Allah, jika engkau terima
baktiku kepada orang tua, jika engkau terima kebaikanku menghindari perbuatan yang tidak engkau ridai, jika engkau terima dengan begini dan begitu, maka ternyata tawassul kebaikan yang dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbuka, terbuka. Jadi kalau mau cerita tawassul itu, yang pertama kali yang mengajarkan tawassul itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita salat sunnah fajar, ya setelah salat subuh itu salat sunnah fajar 2 rakaat, itu Nabi mengajarkan untuk berdoa Allahumma rabba Jibril, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba Muhammadin a'udhu bika minan nar. Nabi mengatakan seperti itu. Kan bisa saja Nabi itu mengatakan Allahumma inni as'aluka, Allahumma ya Allah. Boleh, boleh sekali. Kok Nabi menyebutkan Rabba Jibril, Rabba Mikail, Rabba Israfil, Rabba Muhammad, a'udhu bika minan nar, ya Allah, dengan sebab Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil dan Tuhannya Muhammad, aku berlindung kepada engkau daripada siksa api neraka. Nabi bawa-bawa namanya Jibril. Padahal semua yang ada di makhluk ini ciptaan Allah, tawassul yang paling utama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengajarkan bahwa menyebutkan nama-nama orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala punya pengaruh. Nabi sendiri mengatakan. Ya. Allahumma rabba Jibril, ya Allah Tuhannya Jibril. Kalau Nabi Muhammad mengatakan ya Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah ku minta kepada engkau, tanpa ada embel-embel menyebut yang lain, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kekasihnya, makhluk yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi, Allahumma rabba Jibril, rabba Mikail, wa Israfil, untuk berlindung daripada siksa api neraka. Apalagi kita. Nah, biasa guru-guru kita itu sebelum berdoa, mari kita berfatihah kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kepada para wali-wali. Dan di antara mereka menyebutkan nama-nama orang soleh. Syekh fulan, guru fulan, habib fulan, tuan guru ini, disebutkan baru Al-Fatihah. Karena itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga mengikuti. Ya. Ada orang itu dalam kitab Syekh Muhammad bin Al-Maliki itu datang ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan istaghfirki li ummatik ya Rasulullah, tolong. Azan ke itu? Bukan yang ngaji ya. Ya. Istaghfirki li ummatik qad halaku, kata Rasul, kata orang ini. Dia ziarah ke makam Sayyidina Muhammad SAW, dia mengatakan ya Rasulullah, aku datang ke makammu minta agar Allah turunkan hujan, karena ini umat sudah mendapatkan kekeringan, kehausan, banyak yang sakit, tumbuh-tumbuhan banyak yang tidak tumbuh dan seterusnya, binatang-binatang banyak yang mati. Mengadu di makamnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Di malam harinya orang yang ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mimpi. Fa'atiya rujul faqala. Fa'atiya rujul fil manam faqala i'ti Umar. Maka orang itu di malam hari didatang oleh Sayyidina Muhammad SAW, dan apa kata Sayyidina Muhammad? Ikti Umar, datanglah kau kepada Umar. Saat itu Sayyidina Umar masih hidup. Nabi bisa langsung mengabulkan hajatnya, tapi Nabi hendak mengajarkan kepada kita orang-orang saleh. Minas salihin, awliya wa suhada wa salihin itu punya pengaruh untuk menjadi wasilah dari hajat-hajat yang kita sampaikan. Ya. Saya baca manakib, ya. Manakib fulan, ya. Nabi Muhammad mengatakan Allahumma rabba Jibril,
ada namanya istilah, kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ada namanya tawasul nida. Apa ajar orang bajak? Mengiau, memanggil. Ya, kita biasa lihat orang-orang Banjar atau Kalimantan Selatan, sebagian juga di Kalimantan Timur, biasa ada di dalam manakib itu disebutkan ya saman, ya saman, ya sam, ya saman. Itu nida, memanggil dengan nama-nama orang saleh, atau orang berbaca malakib Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan mengatakan ya umana Khadijah Al-Kubra, wahai ibunya kami, ibunya orang-orang mukmin Khadijah Al-Kubra, untuk menyampaikan hajatnya. Allah mengatakan wa qala lahum nabiyuhum inna ayatan mulkihi ayatikum tabut fihi sakinah min rabbikum wa bakatu mimma taraka al Musa wa al Harun. Orang-orang Yahudi, Pak, orang-orang Yahudi Bani Israel itu kalau perang dia bawa tabut kotak, ya kotak saja biar dipahami isinya apa, peninggalannya Nabi Musa dan Nabi Harun, di dalamnya ada bekas jubahnya Nabi Harun atau surbannya Nabi Harun atau gamisnya Nabi Musa atau tongkatnya Nabi Musa ada di situ. Jadi kalau mereka-mereka itu berperang bawa itu, Allah berikan kemenangan. Wasilah, wasilah. Ini bukan terjadi pada umat Nabi Muhammad, tapi Alu Musa wa Alu Harun. Ada namanya tabut. Jadi kalau dia bawa, itu di dalamnya apa? Berkah. Jadi kita biasa lihat orang-orang tua dulu ya, ini sungkuknya siapa, bah? Ya, ini sungkuknya Al-Wali, sungkuknya Tuan Guru Fulan. Kenapa disimpan? Berkah. Dan berkah, karena sungkuknya dibawa ibadah, dibawa tahajud, simpanlah, simpannya, menghargai. Ya. Sebagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel kalau dia perang, dia bawa itu, dia bawa. Ya. Khalid bin Walid selalu mendapatkan kemenangan di setiap peperangan. Maka ditanya, ketika jatuh kopiahnya atau helmnya, Khalid bin Walid itu mencari di mana itu helm yang saya pakai itu. Maka sahabat mengatakan, kenapa engkau sibuk dengan helmmu? Maka dia mengatakan, engkau tidak tahu di situ ada rahasia, bahwa di dalam helm perang itu ada rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap aku berperang, aku mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasilah, Pak. Wasilah kita, ya. Tawasul kita baik dengan sedekah yang kita sampaikan, atau kita berwasilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita butuh pertolongan dari orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidah Maryam, ya, bersama Nabi Zakaria, dia mengatakan anna laki hadha, dari mana makanan ini? Ada makanan yang banyak. Dia mengatakan ini dari Allah. Semoga Allah berikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Maka apa yang dilakukan Zakaria? Da'a Zakaria Rabbah. Di tempat itu Zakaria berdoa. Apa yang diminta oleh Zakaria? Seorang anak. Karena berpuluh-puluh tahun, bahkan istrinya itu umur sampai 80 tahun sampai 90 tahun, secara logika tidak mungkin hamil. Di mana Zakaria itu bertawasul? Di mihrabnya Sayyidah Maryam. Berdoa Zakaria minta anak. Anak yang salih, dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik. Di mihrabnya Sayyidah Maryam. Itu semua ajaran daripada ulama.
Biasa di majlis ta'lim itu. Mudah-mudahan di majlis ta'lim ini yang punya hajat dikabulkan, amin. Mudah-mudahan yang sakit disehatkan, amin. Yang rezekinya jauh didekatkan, amin. Karena tempat itu banyak orang berzikir, banyak orang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Menjadi magnet. Kita tidak minta kepada benda itu, betul. Kita tidak minta dengan orang itu, betul. Tetap mintanya kepada Allah. Tetap mintanya kepada Allah. Jangan salah paham. Cuman batu loncatannya amal soleh. Batu loncatannya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Nabi mengatakan, "Ati Umar, datanglah ke Umar." Maka ketika orang itu datang kepada Sayyidina Umar, Allah turunkan hujan. Ya. Tidak salah hal seperti itu. Mari kita kirimkan Fatihah kita kepada kedua orang tua kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkah mukminin mukminat, muslimin muslimat, guru-guru kita, imam-imam kita, ustaz-ustaz kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang saleh dan salihah. Allah jadikan kita orang yang selamat dunia akhirat. Yang berkat orang-orang soleh yang ada di kota kita, yang ada di negeri kita, orang-orang yang bertahajud, orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad, Allah ampunkan dosa kita. Allah jadikan istri, anak kita orang yang beriman, orang yang beruntung, orang yang berkumpul dengan orang-orang yang beruntung sampai kumpul kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jammilna bil afiyah wassalama wa hafidhna bit taqwa wal istiqamah jumatin nadama fil hal wal mal innaka as-sami'u du'a. Allahumma yassir umurana ma fi qulubina wa abdina wassalama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ali wa sahbi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kiranya itu saja pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita sampaikan ini dapat kita amalkan sedikit demi sedikit agar kita termasuk orang-orang yang beruntung fi dunia wal akhirah. Mohon maaf segala kekurangannya. Alafu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih ketika sholat itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? A'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengarkan di mimbar Jumat. Khutbah tidak sah apabila khatib tidak membaca ayat ini. Berarti ayat ini sangat penting. Apabila di kantor bupati diumumkan dan perintah itu harus dibaca tiap pekan, berarti perintah itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-mau. Biar mau mati kalau tidak tiba saatnya tidak mati. Biar tidak mau mati kalau tiba saatnya pasti mati. Ada ibu-ibu dia dapat suaminya selingkuh. Maka dia mau bunuh diri. Dia ambil pisau. Dia iris urat nadinya, ternyata pisau yang dipakai tumpul. Tidak jadi mati. Dapat lagi minggu depan selingkuh suaminya, dia minum racun. Ternyata ketika dia minum buru-buru, lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya, muntah, tidak jadi lagi mati. Ketiga kalinya selingkuh lagi suaminya, pisau gagal, racun gagal. Dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata musim kemarau. Tidak jadi lagi mati.

0: Kalian bilang ya? Yang dulu belum dua periode bos. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh, contoh aja ini ya, contoh, contoh, jangan marah. Sabung ayam. Ada juga di sini. Beling-beling. Wah, didapat sama polisi. Judi ilegal, dikejar sama polisi. Jalan lari, masih lari. Ini polisi gak bisa kejar, berat besar perutnya. Ada juga sih lihat polisi besar perutnya. Gak nyambung. Ada begitu. Ada polisi di sini. Jalan lari, masih lari. Terpaksa tembak peringatan ke langit. Duh, masih lari, tembak dua kali. Masih lari, tembak ke langit tiga kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Bah! Tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku, bagaimana ceritanya bos? Kepalanya ketembak, kena, kakinya ketembak, kenapa kepalanya dikena? Nah jauhnya itu kaki dengan kepala. Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Ya? Anak sekolah, buru-buru pergi sekolah. Saya lihat pak, kenapa melanggar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Soalnya bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Ya, polisi kita ada di sini, coba lihat. Alhamdulillah. Oi bu, oi, oi, oi. Jangan musuhi polisi. Tidak enak hidupmu kalau tidak ada polisi. Nah, saya kasih contoh. Rumahmu dirampok. Hartamu yang puluhan tahun kau kumpul dirampok. Suami dibunuh. Anak gadis diperkosa. Ibu lari ke polisi. Tolong pak polisi, kejar pelakunya. Ini ciri-cirinya. Tolong tangkap dia, kembalikan hartaku. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Yang musuh itu polisi. Hei, cowok. Hei, anak muda. Hei, kalau hilang motormu siapa kau cari?
1: Hah? Makanya.
0: Hilang motor siapa kau cari? Pak Imam. Ketemu motormu. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi India. Bukan polisi Indonesia. Mereka yang terima sogok ketika pilkada. Hancur kau domo. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena jogo. Maka selama dia jadi anggota DPR, 5 tahun dia makan uang haram.
1: Wani piro.
0: Jangan ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu bisilmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian bukan ulama. Musuh kalian bukan tentara. musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan. Di mana setan itu, kata Allah, musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu bapak mendengar ini berita tentang tabligh akbar, ketika bapak ibu mendapat undangan untuk menghadiri tabligh akbar, maka setan berusaha menggagalkan. Jangan kau pergi, jangan kau pergi, jam tidur. Itu setan. Maka yang hadir di tempat ini, alhamdulillah, berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah ibu bapak sampai di sini, setan putus asa dan berhenti menggoda? Tidak, yang goda lagi kita. Jangan kau dengar ceramah, pegang HP-mu. Maka yang pegang HP itu temannya setan. Sudah dikasih tahu bahwa yang pegang HP temannya setan, masih dia pegang HP-nya, maka dia bukan temannya setan, tapi dia sudah jadi setan. Simpan HP-mu dulu, ibu. Bagaimana mau dengar ceramah ini? Siaran langsung di Facebook baru cuma 2 penontonnya. Sudah 2 masih siaran langsung. Saya tahu itu dia begini, mau dilihat dalamnya. Simpan dulu HP. Ibu-ibu yang pegang HP, selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Mau, rasa. Simpan HP-nya. Simpan dulu. Oh, dengar dulu. Serius. Kenapa saya tidak mau ibu rekam ketika saya ceramah? Kenapa saya tidak mau kalau ada siaran langsung? Karena sekarang saya ini doktor di bidang komunikasi massa. Saya bicara media sosial, saya pelajari sampai ke luar negeri. Saya doktor di bidang itu. Ternyata setelah saya pelajari di Indonesia, ada orang cari duit dengan cara membuli ulama, menghina ulama. Caranya apa? Secara langsungnya dia ebar, kan ini ceramah untuk kita orang Islam. Tapi kalau kalian siaran langsung dinonton orang muslim, mereka marah. Contoh paling terakhir, guru kita Ustaz Abdul Somad ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram. Apabila azan sudah berkumandang, kalian masih main catur, itu haram. Saya juga ditanya, tapi itu ceramah dipotong. Akhirnya dibuli beliau. Saya pun ditanya, Ustaz Dasat, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Dia bisa menang kalau nggak mati Raja sama Perdana Menteri. Simpan dulu. Sebentar selfie-selfie, saya layani sampai pagi. Saya juga heran Pak Bupati, fans saya ini kan rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah buka sakaratul maut. Kita capek keringatan, Ustaz, selfie dulu Ustaz. Sini. Karena kalau tidak dilayani, dibilang kita sombong. Sini, ayo selfie. Sudah. Udah Ustaz, jelek, kabur. Udah lagi Ustaz. Saya bilang dalam hati, biar kurang 10 kali, namun kami yang jelek. Woi, simpan dulu HP, simpan dulu. Bisa, setuju? Waqalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sebaik-baik salawat. Suatu ketika Nabi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, ibu? 10. Cacat dong, kan ada kakimu. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat hujan. Dia mampu mencatat dia. Nabi bertanya ke malaikat itu. Ya, 1 juta jari-jarinya. Wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di lautan. Maka semua aku catat. Tak setetes pun tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di masjid agung Kepahiang, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat ini. Hanya ketika kumpul seperti ini, banyak-banyak berselawat karena pahalanya luar biasa. Maka ibu bapak, saya mau ajak kita berselawat, tapi selawat yang baik. Ayat tadi, yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawat dengan sebaik-baik selawat. Jangan selawat sambil merokok.
2: Salatun beleng-beleng.
0: Selawat sambil merokok, jangan. Itu nyebut nabi sambil merokok. Siapa yang ngajar kalian? Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah sehadap, Allah tidak sehadap. Allah perintah kita salawat. Innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya bersalawat, dan salawatnya dengan sebaik-baik salawat. Maka tolong yang merokok jangan sambil salawat. Seandainya saya kepala dinas, maka saya akan berkata, yang akan saya terima pegawai yang tidak merokok. Kepala dinas juga merokok. Saya doakan yang merokok berhenti merokok, Pak. Saya kadang-kadang ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? Bulan-bulan saya berdoa, Jumat-Jumat saya berdoa, kenapa doaku tidak dikabulkan? Salah satu sebabnya hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Saya tanya, Bapak merokok? Iya, Ustaz. Berapa bungkus 1 hari? 1 bungkus. Berapa isinya? 16 batang. 16 kali Bapak berbuat haram 1 hari. Bagaimana doamu dikabulkan? Ya. Dan ini sejak 1 Januari kan cukai rokok dinaikkan. Naik lagi. Berapa persen kalau saya tidak salah? 30% kalau saya tidak salah. Ayo, ada yang berkata, ah Ustaz, tidak jalan otakku kalau tidak merokok. Bohong. Buktinya Ramadan jalan otakmu. Setelah merokok kayak kurang kerjaan saya lihat. Nyandar. Sekali-kali isap punya. Jamar apa ya? Jamar apa ya? Yang merokok jamar. Siapa suruh keundang saya? Ibu-ibu, mau suaminya berhenti merokok? Dengar jeritan hati para ibu. Ibu-ibu, kalau suaminya berhenti merokok, mau ngasih hadiah? Betul? Hadiah terbaik buat bapak-bapak poligami. Mau? Tanding solawat. Mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bapak-bapak semuanya diam. Kita dengar ini ibu-ibu. Ayo bu, ayo lemahkan ini halaman ini. Ayo solawat. Bapak diam. Ayo ibu ikut saya. Solawat.

punya di teleponnya lagi kau ini. Saya ketawa, serius. Ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo pak, ayo, yuk, yang laki-laki, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk, yuk, yuk. Salam.

0: keras. Kenapa keras? Karena ada tentara di tengah-tengah kita. Ibu bapak diam, ibu bapak diam ya, ibu bapak diam. Kita dengarin yang di atas.
1: Nah, ini kan bos-bos ini, ha?
0: Jangan sampai duduk, kita dengarin bos-bos

0: Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang mengundang kita pada hari ini, Bapak Bupati Kabupaten Kepahiang, Bapak Wali Kota Kota Bengkulu, Bapak Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Bapak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan, Kejaksaan, hadirin dan hadirat yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu juga yang sejujurnya saya belum tahu namanya satu demi satu. Insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diundang untuk tabrik akbar ulang tahun ke-16. Ini Pak Bupati ceramah keras-keras sedikit atau lembek-lembek? Hari ini kita kumpul, nanti akhirat juga begini. Ini masih enak, matahari teduh, ada atap. Tadi dikasih bungkusan begini, meskipun ada sudah dikasih satu lebih dahulu. Itu namanya ibu-ibu Kolombus, Kolombo ibu-ibu pembungkus. Matahari dari kepala, kata Nabi, seolah-olah panasnya tinggal satu jengkal dari kepala. Dari Adam sampai kiamat dikumpul manusia berapa triliun waktu itu. Dan pada saat itu orang semua gelisah dengan amal-amalnya. Dan pada saat itu Nabi menjelaskan, ada orang nanti mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, mereka ketika hidup amalnya, sifatnya, kelakuannya seperti tikus. Tahu sifat tikus? Suka ngambil barangnya orang. Kue disimpan baik-baik, dicuri sama tikus. Nasi ditutup rapat-rapat, digigitnya tutup nasi, ya curi kita punya nasi. Tikus. Maka orang-orang yang suka ngambil barang-barang di kantor, nanti mukanya seperti tikus. Apa itu?
1: Tikus.
0: Apa?
1: Tikus.
0: Maka kalau ada pergantian bupati, pergantian kepala dinas, rumah-rumah jabatan hilang bordennya, hilang kursinya, hilang piringnya, hilang AC-nya, maka penghuninya nanti seperti tikus. Maka bapak-bapak pegawai negeri yang pernah mengambil barang-barang kantor, kembalikan besok. Dalam rangka hari ulang tahun kabupaten kita, anggota DPR yang pernah menyilap uang-uang reses, tanda tangan palsu, pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat?

0: di akhirat nanti ada penghafal Quran. Masuk surga dia ini penghafal Quran. Begitu masuk surga, dilihat ini. Kenapa banyak anggota DPR di surga? Di negara saya banyak korupsi. Dia datang ke penjaga surga protes. Malaikat, kenapa ini banyak anggota DPR? Di negara saya banyak yang korupsi. Tangkap OTT.
1: Kata anggota penjaga surga. Malaikat,
0: gak usah beribut. Kenapa? Ini cuma reses. Sebentar lagi kembali dari neraka. Bukan yang di Kepahian, bukan di sini. Ada anggota DPR di atas sini? Ada enggak? Ada. Ah, tengok baik-baik wajahnya. Ah, ini anggota DPR yang baik ini. Yang datang di tempat ini anggota DPR baik. Berapa anggota DPR yang ada di Kepahian kita? Berapa? 25. Berapa yang hadir di tempat ini? Berapa? Nah, berapa? Nah, inilah yang baik ini. Yang tidak datang baik juga, tapi lebih baik yang datang. Coba seandainya belum dicalek, datang semua biar tak diundang dia datang. Tapi karena sudah terpilih, hilang mereka. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mereka yang pernah mengambil barang-barang kantor, nanti di akhirat setengah mati mukanya seperti tikus. Dan repotnya lagi, barang yang dia pernah ambil disuruh pikul. Bayangkan, sambil nunggu, diantri kita satu demi satu, dipanggil satu demi satu. Bayangkan, panggil satu demi satu. Pernah ngantri bayar listrik? Pernah. Padahal ngantrinya paling cuma 50 orang. Ngantrinya kita masih dalam ruangan. Ngantrinya masih ada beberapa loket. Kita sudah menderita. Bagaimana ngantri di padang masal? Loketnya cuma satu. Manusia dari Adam sampai kiamat, berapa triliun matahari tinggal satu jengkal dari kepala. Dan kita dipanggil satu demi satu. Dan pada saat ngantri menunggu panggilan itu, maka mereka yang pernah mengambil barang-barang negara disuruh pikul apa yang pernah diambil. Meja. Disuruh ngambil meja, ternyata bapak ini yang ngambil.
1: Maka hati-hati pak, kalau yang sudah menjadi kembalikan barang-barang yang pernah bapak ambil. Bapak-bapak dan pengambil tanah-tanah yang orang ini dari pagarmu kembalikan.
0: Ingat, jangankan mengambil tanah, pohon saja yang tangkainya menyeberang ke pagarnya tetangga, itu hak miliknya tetangga.
1: Bisa, ini tanah mangga nih. Lalu itu tanah mangga,
0: lalu tangkainya mangganya ibu nyebrang ke pagar tetangga, makanya nyebrang haknya tetangga, halal dia ambil.
1: Mahasiswa saya langsung ngomong, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyebrang tetangga?
0: Boleh kan diambil itu, Ustaz?
1: Oh, lain lagi kasusnya itu.
0: Lalu kata Nabi, nanti mukanya seperti ular. Siapa muka ular?
1: Mereka yang suka sifatnya seperti ular.
0: Apa sifat ular?
1: Suka menjilat-jilat.
0: Nah, ini siapa? Mereka banyaknya di kantor bupati. Di mana mereka yang suka cari-cari muka? Siapa? Siapa? Siapa? Kampungan. Ini biasa ini, pegawai-pegawai ini. Biasalah, siapa bagi, siapa.
1: Ini yang mental-mental ABS, asal bapak senang. Pak Bupati, ketahuilah, orang-orang yang berada di sekeliling bapak, belum tentu niatnya baik. Pak Wali Kota, percayalah, tidak semua orang yang berada di samping bapak baik. Mereka baiknya hanya palsu, yang mereka harapkan apa, dapat menunjukkan langsung proyek.
0: Dan biasanya yang banyak dekati bupati itu kontraktor.
1: Maka Pak Bupati, agar bapak terhindar dari orang-orang yang suka cari muka, setiap bapak jabat tangan baca perlindungan kepada Allah atas godaan setan.
0: Bagaimana caranya?
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Coba bapak amalkan itu. Yang dililingi bupati itu kan kontraktor. Ada kontraktor di sini? Ada. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat, Ibu? Pernah. Jadi nanti penghuni surga dan penghuni neraka berdiskusi. Kata penghuni neraka, Mas Bro, bagaimana kabarmu di surga? Masya Allah, alhamdulillah, enak betul di sini di surga. Satu laki-laki, 7 bidadari. 7 bidadari, Bu. 7 Pak. Dan itu bidadari perawan terus, tidak pernah kentut. Tidak seperti ibu-ibu di rumah 7 kali kentut satu hari. Ini bidadari 7 perawan terus. Maka bapak-bapak yang tidak berani poligami, tenang Pak, nanti di akhirat bapak disiapkan 7 bidadari. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang, Ustaz, betul kan nanti itu satu laki-laki 7 bidadari? Betul. Jadi suamiku juga nanti ada bidadarinya. Iya, Bu. Kalau dia masuk surga 7 bidadari. Lalu dia bilang, Ustaz, boleh kasih berdoa? Boleh. Doanya mau apa, Ibu? Ya Allah, tak perlu memberikan suamiku bidadari. Cukuplah aku bidadarinya dunia sampai di akhirat. Sekarang sini kau dulu, Ibu. Kau ini kau sudah siksa suamimu di dunia. Kau mau lanjut lagi di akhirat. Penghuni surga, bagaimana kabarku di situ? Masya Allah, nyaman betul di sini. Tidak ada enaknya di neraka, hancur kita.
2: Dan penghuni neraka berkata, bolehkah kami jalan-jalan ke situ?
1: Bagaimana caranya?
2: Gampang, kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah.
1: Setuju?
2: Setuju.
1: Dalam proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari surga dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai.
2: Begitu sampai di tengah, ini jembatan dari neraka, dia lihat, kenapa jembatan dari surga belum mulai? Tiba-tiba teriaklah dia, oi,
1: kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian.
2: Apa kata diri surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, ada semua di situ.
1: Di sini cuma pengapal Quran, tidak tahu hitung proyek.
2: Bukan kontraktor di kebahagiaan, bukan. Di sana.
1: Di India.
2: Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang pernah mengambil barang-barang orang, mukanya seperti tikus. Yang suka cari-cari muka, menjilat, mukanya seperti ular. Lalu ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Badannya manusia, kakinya manusia, perutnya manusia, tapi kepalanya anjing.
1: Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa pula itu?
2: Jibril menjawab, itu umatmu yang suka menyogok dan disogok. Masuklah di sini pegawai negeri yang nyogok.
1: Masuk pegawai negeri yang nyogok, demi Allah, sampai pensiun, gaji-gajinya dia makan gaji haram. Maka jangan heran ketika jadi pegawai nyogok 400 juta, nyogok 500 juta, sampai kau pensiun, kau tidak bisa kembalikan uang 500 juta. Mana bisa? Gaji 3 juta, 4 juta satu bulan, mana bisa kembali? Mana ada?
2: Saya juga heran kalau orang terlalu menggebu-gebu, bersemangat jadi pegawai, nyogok untuk pegawai negeri. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Coba, mana ada pegawai negeri yang ada utangnya di koperasi?
1: Cari itu teman kita yang pegawai, semua sudah masuk itu SK-nya di bank.
2: Itu pegawai negeri katanya itu kan, tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari daun. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun sedikit, sari mie.
1: Tanggal 21 sampai 30 turun sekali apa?
2: Sari don.
1: Obat sakit kepala. Habis cicilan, habis uang belum lunas cicilan. Gali lubang, tutup lubang.
2: Saya ditanya, Ustaz, kau juga pegawai?
1: Iya, gaji saya 9 koma.
2: Artinya apa? Tanggal 9 sudah koma. Ayo. Maka ibu bapak jangan nyogok. Bu, anak disekolahkan tinggi-tinggi, mau jadi pegawai, jangan nyogok. Anggota DPR mau terpilih, jangan nyogok. Pak Bupati mau terpilih, jangan nyogok. Jangan nyogok. Saya, orang bilang Ustaz gak bisa jadi pegawai kalau gak nyogok. Siapa bilang? Saya jadi pegawai negeri, adik saya, kakak saya, semua jadi pegawai, gak ada nyogok. Siapa yang kita sogok? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya Ustaz? Yuk bangun, Bapak Ibu bangun sholat hajat namanya. Minta kepada Allah, kalau Allah yang kabulkan, kecil kekuatan bupati. Cuma ketika anak kita mendaftar, langsung kita tanya, mana rumahnya kepala dinas? Siapa yang dekat sama bupati ya? Ibu bupati, hei, percaya. Biar Pak Bupati senang sama kalian, kalau Allah tidak kabulkan doa, tidak jadi. Biar Pak Bupati senang sama Bapak Ibu, kalau istrinya Bupati tidak senang, tidak jalan. Biar. Maka daripada Ibu Nogo, lebih minta pertolongan kepada Allah. Minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah sekolahkan anak saya, ya Allah. Saya sudah jualkan sawah warisan dari ibu saya, ya Allah. Harta kekayaan saya habis untuk sekolahkan anak saya, ya Allah. Mudah-mudahan anakku bisa jadi pejabat. Mudah-mudahan anakku bisa jadi pegawai. Engkau larang saya menyogok. Engkau larang saya cari muka. Engkau larang saya meminta kepada kecuali kepadamu, ya Allah. Saya datang kepadamu malam ini. Minta, ya Allah, kabulkan doaku. Ya, malam ini 40 malam berturut-turut ibu menetes air matanya. Masa Allah tidak kabulkan doanya? Betul ibu berdoa, tapi kadang-kala ibu berdoa di Facebook, berdoa di WhatsApp. Siapa yang ngajar berdoa di status? Sibuk itu Tuhan membaca statusmu. Ya Allah lindungi suamiku, ya Allah mudahkan rezekinya. Prek. Saya sudah berdoa Ustaz, tengah malam selesai sholat saya berdoa. Betul ibu berdoa, tapi apa yang ibu baca ibu tidak tahu maknanya. Akhirnya ibu malaikat bingung, lain di mulut dan di hati. Malaikat apa? Lain di bumi, lain di bibir, lain di hati. Ibu, saya mau tahu. Saya mau ada ibu. Mau ibu, bu, supaya cepat kaya. Saya ajarkan doa. Pendek sekali. Mau cepat kaya, bu? Mau? Mau? Saya ajarkan doanya. Ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana lima rasak tanah wakina Allah benar. Bisa ibu? Nah ini namanya lain di mulut lain di hati. Ibu mau cepat kaya tapi doa makan yang ibu baca. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Kenapa? Ibu pakai bahasa Arab belum tentu cocok ucapannya, belum tentu ibu tahu maknanya. Maka lebih baik ibu curhat memakai bahasa ibu. Ya Allah, aku sudah tahu apa yang ku mau. Apa kabulkan ya Allah? Selesai. Mau pegawai anaknya jangan nyogok. Lebih baik bangun sholat tengah malam 40 malam berturut-turut. Saya sudah berdoa Ustaz, tapi apa saya minta tidak dikabulkan. Percaya berarti bukan pegawai negeri yang baik buat ibu. Dulu saya tamat SMA, mau jadi tentara, akabri, penerbang. Eskisi tidak lulus. Kenapa? Cetir. Tidak cukup tinggi. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi. Sekarang dia sudah satu bunga di Polda Sulbar. Reserse, pakai baret merah. Saya lulus malah jadi ustaz, pakai baret putih. Alhamdulillah, dari baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai kau semua. Selamat itu saya berdoa lagi, mudah-mudahan jadi dokter. 3 tahun berturut-turut saya ikut UMPTN. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Ibu bapak saya doakan saya ikut bimbingan tes. Tamat SMA saya juara umum 2 di sekolah saya. Saya berdoa
1: begitu tes tidak lulus. Tahun depan ikut tes tidak lulus lagi. Tahun depannya lagi tiga kali ikut tes tidak lulus. Saya protes, ya Allah, kenapa aku tidak jadikan saya dokter? Ternyata saya tahu jawabannya, karena saya lulus di sospol, saya pulang dia terjadi tabrakan dalam kritis kemerdekaan dekat dari kampung Usah Unhas tempat saya tinggal. Berceceran darah di aspal, saya turun tolong dia, dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Allah seolah-olah ingin berkata kepada saya, Dasat, bagaimana kau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Alhamdulillah saya jadi dokter. Bukan dokter fisik, tapi dokter psikis yang membuat orang yang curhat-curhat saya bisa obati dengan terapi-terapi agama. Temanku yang jadi dokter waktu itu lulus, dia tugas di Kepulauan Aru. Beberapa tahun yang lalu mau lebaran, saya telepon, Pak dokter, kau pulang lebaran? Tidak Ustaz, rugi-rugi kau pergi cari uang jauh-jauh, tak lebaran sama orang tuamu. Masa begitu? Mau apa Ustaz, tiket mahal, kita tidak bisa pulang, puluhan juta untuk sampai pulang PP Ustaz. Dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Untung saya jadi Ustaz. Tidak pernah pusing soal tiket. Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Bupati. Urusannya apa? Hebatnya lagi, pergi, tidak bawa uang, pulang. Berapa banyaknya Ustaz? Tergantung. Kalau dia baik-baik, banyak-banyak lagi. Kalau dia pelit, sedikit lagi. Tidak masalah, itu enaknya. Jangan sangka buruk. Berarti bukan itu. Para saudara-saudara yang bukan pegawai negeri sipil, jangan kau nyogok untuk naik pangkat. Jangan kau cari-cari muka naik pangkat. Hargai dirimu. Allah telah melahirkan kalian menjadi manusia yang mulia. Saya kadang-kadang heran lihat pejabat di depan bupati, bupatinya masih muda, bupatinya masih junior, senior, dia ngomong sama bupatinya kayak tidak punya harga diri. Iya pak, ada anaknya, ada istrinya, rasanya itu anak kita merasa, ih kasihannya bapak saya kok begini, hilang harga dirinya. Iya pak, cari muka, Allah sudah kasih kalian muka. You berdoa kepada Allah, kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak mustahil di sisi Allah. Lalu Nabi lagi melihat, ada lagi diri lihat. Siapa yang Nabi lihat? Ada manusia yang dia berenang dekat siapa yang berenang itu? Lautan api neraka. Orang yang berenang itu air, ini api neraka. Dia nyebrang ke sisi, dilempar lagi api neraka oleh malaikat. Pergi kau, jangan ke sini. Dia nyebrang ke tepinya lagi, sambitin lagi. Nabi bertanya Jibril, kasihan betul dia. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang senang memakan barang riba. Apa itu riba? Menipu pembeli. Ini biasa pedagang. Ada pedagang di sini? Hati-hati yang pedagang. Jual bensin dia tulis bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Ditanya, kenapa kau tulis bensin murni? Dia bilang, kan namanya istriku murni.

0: oleh Nabi. Dan pada saat itu semua orang gelisah. Sambil menunggu diadili, Allah menyediakan ruangan untuk ruang tunggu. Sama lah kalau kita di bandara, ibu bapak yang tidak pernah ke bandara, di bandara itu pak, bu, ada ruang tunggu. Ruang tunggu ini umum, semua orang boleh masuk di situ yang mau terbang, yang tukang judi, yang penipu, yang cakep, yang jelek, ada semua di situ. Tapi Allah sediakan ruang khusus, ruang istimewa, namanya ruang VIP. Di dalamnya hanya orang-orang pilihan. Begitu juga nanti di padang mahsyar, dia menunggu di sini lapangan semua umat yang muslim, semua ada di situ, gabung-gabung. Tapi Allah sediakan ruangan. Siapa yang ada di dalam ini? Ada 7 golongan. Diberikan perlindungan. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Dikasih ruang khusus, pemimpin yang adil. Saya tanya, ibu-ibu, siapa yang pandai mengaji? Angkat tangan. Ayo, ayo, angkat tangan. Siapa yang pandai mengaji? Yang pandai mengaji, ayo angkat tangan. Semua. Siapa yang pernah bayar zakat? Siapa yang pernah bayar sedekah?
1: Semua.
0: Siapa yang pernah berjamaah di masjid? Siapa yang pernah sering kamis? Satu aja. Berarti keliru dan rugi besar apabila bupati yang satu-satunya Allah kasih di kabupaten ini tidak mendapatkan masuk ke dalam surga. Ya. Mubalik, penghafal Quran, puasa Senin Kamis, yang rajin berjamaah, banyak pak. Tapi bupati hanya satu. Maka rugi kalau bupati tidak memanfaatkan, memudahkan dirinya masuk ke dalam surga. Kenapa? Sebenarnya dia. Kenapa penting jadi pejabat memudahkan masuk surga? Contoh, bupati pergi sholat subuh, berjamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak cari, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga datang-datang di masjid. Mana? Tidak pernah saya dapat sholat subuh. Besok, Satpol PP, polisi setengah. Satpol PP kan polisi setengah. Dia akan ngomong kepada kepala dinas pendidikan. Pak Kadis. Pak Kadis, tadi Pak Bupati sholat subuh di Masjid Agung. Bapak dicari. Beliau katakan tidak pernah saya dapat itu kepada dinas sholat jamaah. Besok, Pak. Belum salah itu subuh asan sudah ada kepala dinas pendidikan di masjid. Itulah hebatnya jadi bupati. Tiba-tiba ada rakyat bapak bupati jalan di kantor ke desa-desa. Beliau melihat ada fakir miskin, didatangi. Bu, tak punya beras. Tak punya beras pak. Telepon kepala dinas pertanian. Pak Kadis, ini ada masyarakat tak punya beras. Kamu pun tidak pernah urus-urus ini. Besok bawakan beras ya. Datang beras, belum besok sudah datang. Kalau saya telpon Pak Kadis, Pak Kadis, ya Ustaz, bawakan beras-beras besok. Ya Ustaz, insya Allah Ustaz. Telpon lagi belum datang, insya Allah Ustaz. Itulah hebatnya jadi bupati. Coba, ada janda. Ada janda di sini. Datangan. Ada duda? Apa bupati selesaikan nasib mereka? Jadi ibu janda jangan juga mengharap bujang. Itu janda dengan janda. Ibu-ibu mau gampang masuk surga? Mau? Betul. Ibu-ibu tahu nggak? Di Quran itu kan ada 4 jenis rumah tangga. Ya, bu, yang pertama suaminya beriman, istrinya kafir. Ini keluarga Nabi Lut. juga istrinya beriman tapi suaminya kafir. Nah, ini Fir'aun laknatullah alaih. Ada juga istrinya kafir, suaminya pun kafir.
1: Abu Lahab.
0: Ada yang istrinya beriman, suaminya pun beriman. Nah, ini yang ideal. Inilah Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu-ibu suka yang bagaimana? Tapi Ibrahim itu ibu dua istrinya. Mau ibu? Langsung dia bilang ibu-ibu, gak usah Ustaz, Fir'aun saja.

menjadi Kapolres, menjadi Danlim, menjadi Kejati, lalu tidak memudahkan dirinya masuk surga, maka ibaratnya Allah sudah kasih kalian permen, tapi permen itu Bapak tidak ambil. Gunakan untuk masuk surga. Insya Allah, luar biasa. Pejabat yang adil akan memudahkan masuk surga bagi diri mereka. Tapi ingat, ketika juga tidak berbuat adil, maka akan memudahkan dirinya masuk ke dalam neraka. Sebagai pemimpin, tidak usah Rasulullah mungkin agak berat dicontoh. Sahabat Nabi saja. Coba lihat, Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab? Itu Umar bin Khattab. Dengarin, Umar bin Khattab. Datang kamu, lagi ngitung-ngitung duit. Tiba-tiba datang kamu. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Umar bertanya, dulu. Sebelum kita lanjut cerita, saya mau tanya kau datang bertemu saya sebagai Umar pribadi atau Umar sebagai Amirul Mukminin presiden? Kata tamunya, sebagai pribadi saja cerita. Baiklah kalau begitu. Umar padamkan lampu bujangan, lampu yang pakai minyak itu. Tamunya berkata, ya Amirul Mukminin, kenapa dimatikan? Kita jadi gelap begini, cerita gelap. Begini bos, tadi itu saya pakai ini, saya lagi kerja. Menghitung uang negara. Nah, saya lagi tugas. Lampu ini patiknya minyak negara. Saya lagi tugas. Wajar saya pakai karena saya lagi dinas. Ini sekarang kita cerita pribadi. Tidak boleh pakai minyak negara. Haram. Maka ulang tahun ke-16 kepagian ini, kita berharap pegawai-pegawai negeri jangan pernah memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai ada plat merah dipakai undang pengantin. Jangan sampai ada plat merah pergi ke panti pijat. Bila masih selesai, memang tidak ada Ustaz, karena dia ganti platnya. Ada juga yang lebih licik itu. Maka kalau pegawai-pegawai negeri, pejabat-pejabat kita yang ada di kepahian ini tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya, maka rakyat akan menjadi tanah. Mari kita lagi busukan pergi ke tempat pelombaan di Madinah. Umar melihat, kenapa ada unta gemuk sendiri? Kok unta itu besar sendiri? Siapa itu? Siapa punya itu? Miliknya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Anak saya. Iya, panggil Abdullah. Anggaplah kira-kira kepala dinas peternakan. Kepala dinas peternakan, panggil anak saya. Panggil itu. Datang. Hei, Abdullah, jual itu untamu. Kenapa bisa kamu sendiri? Jual. Ambil modalmu. Berapa kau belikan dulu? Lebihnya itu. Balikan, masukkan kas negara. Kenapa, Pak? Tidak boleh. Saya pelihara dengan sportif. Kau pelihara memang sportif. Tapi kau diberikan perlakuan khusus sehingga kambingmu, tontamu besar sendiri dikasih makanan khusus. Kenapa? Karena kau orang pikir kau anak presiden, maka kau diperlakukan khusus. Maka tidak boleh ada nepotisme di kabupaten ini. Ada bapaknya kepala dinas, dia lebih hebat dari bapaknya. Ada juga begitu. Maka ulang tahun kabupaten ini tidak ada lagi pelatuan seperti itu. Banyak yang kita mau sampaikan, tapi ini poin pertama, soal hati-hati. Poin kedua, setelah Nabi sampai ke Madinah hijrah, ini berkaitan ulang tahun kepada Nabi sampai ke Madinah hijrah, dan Nabi disambut oleh lagu, Allah.

inilah yang melatar belakangi ada ulama yang menghalalkan lagu, karena Nabi disambut oleh lagu waktu itu. Sekarang ada anak-anak belajar agama, rasa-rasanya hanya dia mau masuk surga. Ada kan begitu, semua haram, lagu haram, dengar musik haram. Lagu itu tergantung jenisnya. Kalau lagunya lagu dakwah boleh, lagunya Werama boleh, ibu-ibu pulang suaminya menyanyi halal. Lagunya apa? Suami dulu-dulu di kursi, ibu dulu-dulu sambil menyanyi. Bila kami di sisi itu, hati rasa syahdu. Boleh kalau lagu begitu, menangkan hati suami. Suami masuk kamar, berantakan kamarnya. Suami marah lagi, ibu peluk dari belakang sambil menyanyi. Insyaallah wahai manusia. Boleh begitu, boleh. Dan juga mentah-mentah suaminya sudah pensiun, sudah tua-tua, boleh pikun-pikun, sakit-sakit, dia bangkul suaminya di kepalanya, lalu dia menyanyi. Bila Israel datang. Tuhan itu satu, boleh. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tindak kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Sekarang ibu-ibu lagunya apa? Ibu-ibu majelis taklim sudah tinggalkan lagu-lagu begitu ibu ya. Sudah tinggalkan. Masa ibu majelis taklim tiap bulan dengar ceramah, 4-3 kali dengar pengajian, masa masih mau lagu-lagu yang menyesatkan? Katanya majelis taklim, tapi olahraga tuh campur-campur lagi perempuan. Pak Bupati kalau bisa ada namanya senam Jumat sehat boleh. Perempuan boleh olahraga supaya dia sehat. Karena kalau kita sakit repot ngurus anak. Tapi jangan campur-campur. Senam boleh. Laki-laki sebelah kanan gedung, perempuan sebelah kiri gedung. Supaya tidak campur. Ini tidak. Ibu-ibu di depan, bajunya tipis, bajunya tipis. Dia lagi depan, satu, dua. Ada bapak-bapak di belakang, tiga. Bagaimana tidak berhenti? Mudah-mudahan ulang tahun 16 ini kita tinggalkan yang begitu. Ya, kita dulu kecil zamannya Pak Wali Kota, Pak Hilmi. Lagu kita dulu bagus-bagus, Roli Rama. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan?

0: tulang-tulangku berbadan dua.
1: Disebut kaum Ansor berkata, ya Rasulullah, kau nginap di rumah saya besar. Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, rumah saya bukan cuma besar, ambil sekalian rumah saya. Semua senang didatangi Rasulullah.
0: Lalu Nabi bersabda, saya serahkan kepada untaku. Lalu unta beliau jalan-jalan, lalu beliau duduk. Setelah itu beliau membangun Masjid Quba. Sekarang ini,
1: maka pertama kali yang dibangun oleh Nabi, masjid. Pak Bupati, kalau mau makmur negara kita ini, mau makmur kita punya kabupaten ini, tidak ada pilihan, makmurkan masjid. Bawa masyarakat kita masuk masjid, ajak masyarakat kita masuk masjid. Insya Allah,
0: biar kita di atas bukit seperti ini,
1: biar kita tidak punya sumber daya alam yang banyak, tapi kalau masyarakatnya makmurkan masjid,
0: walau anna ahlal qura
1: amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard.
0: Aku tumbuhkan keberkahan dari langit dan aku turunkan, munculkan keberkahan dari dalam tanah. Maka Pak Bupati, mulai besok tahun 16 ini, ajak semua kepala dinas, ayo mulai tahun ini lihatkan masjid,
1: hidupkan masjid.
0: Dan Pak Bupati kalau rajin ke masjid, insya Allah kepala dinas pasti. Pak Bupati, sampaikan kepala dinas Bapak, lebih baik saya paksa kamu masuk surga daripada kesukarela masuk neraka. Begitu pesan Ustaz Helmi Hasan.
1: Lebih baik saya paksa kau masuk surga daripada kau suka rela masuk neraka. Itu namanya dipaksa masuk surga. Gimana caranya? Paksa dia datang berjamaah, paksa dia keluarkan zakatnya, paksa dia keluarkan infaknya,
0: daripada dia keluarkan dia masuk neraka. Ayo datang berjamaah di masjid. Dan demi Allah, tidak ada sedikit orang yang rajin berjamaah di masjid, hidupnya sengsara. Ayo. Cuma yang membuat tidak kadang-kadang malas datang berjamaah di masjid. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Satu, dia tidak tahu pahalanya. Dengar ini baik-baik, pahala berjamaah. Kata Nabi, kalian wudu dulu
1: dan datang ke masjid berjamaah, maka pahalanya satu langkah kaki kananmu, catat satu pahala, langkah kaki kirimu, hancur dosa-dosa kecil.
0: Jadi kalau rumah dari masjid 300 meter, PP 600 meter.
1: Satu langkah, pahala. Langkah ke kiri, hapus dosa kecilnya.
0: Apalagi kalau bapak jalannya begini.
1: Berapa langkah kaki itu?
0: Masya Allah.
1: Apalagi kalau bapak begitu sampai masjid, keliling lagi dulu ke pasar. Bergilat ke sana lagi, sampai berapa langkah kaki di dalam. Yang kedua, pahala berjamaah. Kata Nabi,
0: seluruh materi yang kulewati,
1: pagar, aspal, dinding, tembok, semua akan jadi saksi di akhirat kelak. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga, saya saksinya. Dia datang berjamaah di masjid.
0: Itulah sebabnya ketika kita datang berjamaah di masjid, disunahkan lain jalannya waktu pergi dan pula jalannya waktu pulang.
1: Itu sunnah. Itu juga sunnahnya. Ketika kita sampai di masjid berjamaah dua rakaat pindah lagi.
0: Jangan juga salah paham, teman-teman sudah dengar ini, masjid di sana di sana dulu. Bengkulu tengah dulu, baru pulang lagi ke sini. Selesai ini sholat, orang baru kelihatan rumah.
1: Yang ketiga, keutamaan berjamaah. Apalagi kata Nabi, kalau gerimis, kalau hujan, atau kena debu bajumu ketika kau masjid, itulah nanti bajumu yang kena debu, bajumu yang kena air hujan, akan melindungi kalian agar tidak disentuh api neraka.
0: Kalau hujan, bapak ke masjid, tidak usah cemas, yang basah bajunya itu melindungi api neraka. Dan juga salah paham, mentah-mentah sudah dengar begini, itu hujan keras. Begitu hujan keras, ya kok payungnya, itu melindungi ke api neraka.
1: Apalagi keutamaan berjamaah di masjid, ada disebut doa bersama.
0: Mungkin bapak itu tidak tahu berdoa. Mungkin Bapak Ibu banyak dosanya, doanya sampai susah diijabah Allah, tapi di dalamnya ada anak yatim, di dalamnya ada fakir miskin, di dalamnya ada orang yang teraniaya. Ustaz baca doa, orang yang di dalam mengatakan amin, maka semua orang yang ada dalam doanya dikabulkan. Itulah sebabnya selalu saya anjurkan Pak Imam kalau baca doa, kasih dengar doanya dan usahakan baca doa yang umumnya orang hafal. Karena kadang-kadang ada imam yang tidak berdoa, kita tidak tahu apa diminta. Kita tinggal minta saja di belakang, amin, amin. Amin. Amin. Ah, berjelas bos. Siapa tahu yang jadi imam anak muda? Yaitu ya Allah berikan kami jodoh. Yaitu Bapak di belakang, amin. Kalau sudah ada istrinya, istrinya pun di belakang mengatakan amin. Yang ketiga, penyebab orang dah. Kedua, penyebab orang malas datang berjamaah ke masjid. Yang kedua apa? Karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Wali Kota, Pak Bupati umumkan di tempat ini, siapa yang datang berjamaah sholat subuh diberikan pembeli pulsa 200 ribu, beras 50 kilo. Saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh masjid. Padahal kata Nabi, kalau kalian lihat pahala sholat jamaah subuh, kalau kalian tahu dan lihat pahalanya itu, maka kalian akan datang ke masjid walaupun kalian akan merangkak. Besarnya pahala berjamaah. Yang ketiga, yang menyebabkan orang malas datang berjamaah ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin di kampung saya, Pak. Cantik. Imamnya penghafal Quran. Saya gaji layaknya pegawai negeri. Muadzinnya saya seleksi, Hasan. Setelah juara satunya, saya gaji layaknya pegawai negeri. Untuk Hasan 5 kali sehari semalam. Penceramahnya, belum ceramah, sudah saya kasih honornya. Dan saya tentukan judulnya. Kemudian sound sistemnya bagus, karpetnya empuk. Saya cari karpet paling bagus karena ini kau pakai sujud menghadap kepada Allah. Kenapa bajumu mahal, karpetmu murah? Pakai yang karpet yang mahal. Sound sistemnya bagus. Akhirnya apa? Orang rajin datang ke masjid. Malah masjid itu dijadikan kayak tempat wisata karena bagus. Lalu bagaimana orang ke masjid? Yang asal orang tua sudah pensiun. Penyakit asma lagi. Bagaimana mau ke masjid? Sound sistemnya begitu takdir langsung scoring. Allahu Akbar. Neraka aja terus dicerita, maka kau akan dimasukkan ke dalam neraka, ditusuk pantatmu, dikunting lidahmu, ditusuk matamu, dicak ke dalam di rumah kita digomeli istri, di kantor kita dimarahi komandan, sampai di masjid muda ada apa pencerahan neraka jadi cerita. Tapi hanya hidup ini. Imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu sunnah. Itu Nabi katakan, ringkaskan. Itulah sebabnya sunnah ketika imam sebelum angkat takbir, balik ke belakang dulu, balik dulu ke belakang. Tujuannya apa? Kita melihat siapa pasukan kita. Siapa tahu bahannya pensiun, asam urat. Kau siksa kalau lama begini. Enak sholat di masjid tau apa ini langsung ampun saya, aliran sesat. Kenapa aku bilang aliran sesat? Dia bilang, sholat subuh Jumat 3 rakaat, sebelum muda 3 rakaat, ini namanya sujud tilawah ya bro. Begitu imam, kalau kau mau sujud tilawah, jelaskan dulu sama imammu. Malam ini, malam Jumat, kita sujud tilawah, membaca surah As-Sajdah, di ayat ini kita sujud. Jelaskan. Jalan yang panjang-panjang. Yang kedua kata Nabi, baca. Jadi di belakang kenapa diungkaskan? Berangkali ada ibu yang mau sekali kentut. Berangkali ada satpol PP yang pakai sepatu baru cicilan yang lupa parkir baik-baik. Gila sudah sepatu saya.
1: para imam.
0: Kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal.
1: Tujuannya apa? Satu, supaya orang bisa khusyuk mengikuti. Coba kalau imam membaca waktu duha, kita bisa ikut. Imam membaca watin, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal.
0: Tapi begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 102.
1: Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan.
0: Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau sujud, belum selesai. Terpaksa dibaca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran.
1: Belum selesai Pak Imam, baca lagi kalender.
0: Persatuan Biru Republik Indonesia, Cabang Kabupaten Kepahian.
1: Belum juga selesai, dibaca lagi bajunya orang.
0: Calik DPR.
1: Siapa yang salah? Siapa salah? Imam.
0: Yang kedua kata Nabi, tujuannya disuruh membaca umumnya orang. Apa? Supaya kalau imam salah, ada yang bisa luruskan. Saya ini bisa. Kenyataan ini, waktu saya belum jadi ustaz, KKN. Belum waktu tahu saya teman saya, ada teman saya fakultas teknik. Dia pakai baju gamis, baju koko. Sebenarnya pasti ada pesantren ini. Imam lagi yang salat isyak, jadi imam maghrib. Begitu dia baca Al-Fatihah masih aman. Begitu dia baca Al-Kafirun, dalam hati kaya cari susah ini anaknya. Dia baca lagi. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abudun, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun. Teman saya ini di samping saya dia kasih betul sudah saya. Wala ana abidun ma'abudun, wala antum abidun, wala ana abidun.
1: Di samping saya jengkel, dia teriak.
0: Ini juga aku pikir.
1: Kubar akhirnya kita sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam.
0: Ini fakta lagi waktu saya masih SMP di kampung. Sholat asar, sujud imam.
1: Lama sekali, gak biasanya lama begitu. 10 menit lama betul. Ada kawan saya gak tahan. Dia angkat kepalanya. Lalu sujud, woi, bilang imam. Ternyata yang ditunggu kedua. Dia keluar lewat pintu sampingnya masjid. Kacau, bubar sholat. Selesai sholat, kita tanya, Pak Imam, kenapa aku tinggalkan sholat?
0: Dengan saya kentut, nak.
1: Pak Imam, lain kali kalau kentut, kasih bangun dulu supaya kita lihat kau keluar.
0: Dan justru saya sengaja, nak, karena saya malu kau lihat saya.
1: Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya dalam fikih sholat berjamaah, diajarkan
0: siapa saja boleh jadi makmum. Orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum.
1: Mulai dari orang belum balik sampai orang tua boleh jadi makmum. Mulai orang awam sampai orang paling cerdas boleh jadi makmum.
0: Tapi imam tidak boleh. Fikihnya mengajarkan tidak boleh sembarang milih imam.
1: Kenapa? Salah milih imam, kalian kacau salat jamaah.
0: Kepahian 2020 ini milih imam. Hati-hati milih imam.
1: Salah milih imam, kacau kampung kita.
0: Jangan pilih imam karena duit.
1: Jangan pilih imam satu partai karena satu partai saja. Jangan pilih imam karena keluarga. Jangan pilih imam karena dikasih duit.
0: Tapi pilihlah imam yang betul-betul anda yakini bisa membawa kabupaten kalian menjadi lebih baik. Imam, pikirnya berjamaah. Satu, kata Nabi, pilih yang bagus bacaannya, berarti cerdas. Dua, kata Nabi, yang bagus pendengarannya juga bisa masuk kategori.
1: Supaya apa?
0: Nanti kalau salah, ditegur. Ini namanya kepekaan sosial. Nah, di sini saya senangin Pak Bupati. Tadi di atas saya dengar, sistemnya menggema Pak Bupati. Tidak bagus ini di sini Pak Bupati. Bebek kita di bawah, Pak Bupati mengatakan siap Ustaz. Nah, ini berarti aspiratif, mendengarkan orang.
1: Biar saya mau kalau Pak Bupati tidak mau, di atas saja Ustaz. Nah, ini namanya otoriter.
0: Alhamdulillah, bisa pertimbangan saya kedua karena itu lebih banyak. karena ibu-ibu ini paling senang dengar ceramah. Cuma paling tidak suka kalau kita cerita poligami. Ya, Bu. Ya, kan? Ya, Bu. Hei, dengar, Bu. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, mudah dia sayang. Assalamualaikum, kabar datang Arjuna. Tidak pergi kantor, dia WhatsApp kita. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya sholat duha, saya doakan dalam sholatku. Ya Allah, lindungi suamiku, urapkan rezekinya. Cinta dan sayangku hanya kepadamu, Bang. Senang kita suami. Datang mertuanya dia hormati, datang iparnya dia muliakan, pulang suaminya belum sampai di rumah sudah siap makanannya. Bah, semua siapapun yang goda istri suami kita tidak akan tergoda. Dia akan berkata, siapa tahu cewek ada bidadari di rumah. Ini kita pulang daster di sebelah, kelihatan tadi beha, nonton televisi angkat kaki, makan kacang. Bagaimana kita tidak cepat sakaratul maut? Kita di kantor dicarinya. Di mana kau, Pak? Di kantor. Di mana kau? Di kantor. Tolong punya kol. Mana kita tidak cepat mati? Saya kata apa? Saya serius ini. Saya kira itu, Bu. Hei, Bu. Ibu kira gampang jadi suami.
1: Ibu ditanggung dunia akhirat. Ibu tidak tanggung dosa suami, tapi demi Allah suami tanggung dosa-dosanya ibu.
0: Kenapa? Saya beda pohon ini.
1: Apa maksudnya, Ustaz? Dengar ibu. Kalau suami imam, suami penghafal Quran, suami majelis ulama, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa Ramadan, istri tukang gosip, demi Allah, ku ampusakum wa ahlikum nar. Itu suamimu. Suami dulu masuk neraka, teman itu istri. Tanya yang suka murah. Ibu, sebaliknya, suaminya tukang gosip, suaminya penipu, suaminya koruptor, suaminya pengedar narkoba, suaminya berzina, suaminya tukang judi, suaminya pemabuk, istrinya soleha dan taat agama. Tidak ada urusan dengan suamimu. Bahkan Nabi katakan, tak ada hujan Nabi Kesalam. Ibu, kau masuk surga dengan pilihan mana kau suka. Ibu ini suami, ibu dipikir bagaimana supaya ibu bisa bilistik. Bagaimana diberikan baju supaya pulang kampung kau dimuliakan saudaramu? Bagaimana kau berikan mobil supaya kau enak berjalan? Bagaimana rumahmu diperbaiki supaya tetanggamu hormati kamu? Ini yang dipikir suami. Mana pada ibu berpikir bagaimana supaya diberikan semua mobil suamiku? Jangan tawa. Jelas. Jadi tergantung ibunya. Kalau sopan, tidaklah kita tergoda dengan perempuan lain. Itu suka komen, lama aja kerjanya, cepat pulang, tidak pulang, cepat. Ada ibu-ibu curhat sana saya di Makassar. Ustaz, kenapa itu suami itu tidak betah di rumah? Ustaz, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Saya bilang, Bu, ada orang suami istri, komen aja kerjanya. Terus, ini akhirnya suaminya bawa belanja-belanja, belikanlah berlian. Selesai dibelikan berlian, senang dengan istrinya. Suaminya pergi ke mana ini supaya dia saya tidak dengar lagi mobil. Dia bawa kampungnya, ada sumur tua. Dorong istrinya masuk ke sumur tua. Komen aja kau di situ, aku dengar juga. Rasa kau. Satu jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi besar hitam keluar. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya lah penghuni sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam ini. Baru satu jam mobil aja kerjanya di dalam. Oh, nak buat

0: muda saya kalau saya kasih kuasa ini semua. Terus, lanjutkan. Dan lanjutkan, Pak Bupati. Saya bukan calon bupati, jangan saya ya. Saya senang ada bupati yang mengundang datang ceramah. Alhamdulillah ya. Pak Bupati tidak boleh berbagi ilmu dengan Pak Wali Kota Bengkulu. Terpilih dua kali dengan biaya tidak terlalu banyak. Dengan cara apa beliau memakmurkan ke masjid? Demi Allah, pejabat kalau rajin datang ke masjid, insya Allah Allah mudahkan kemudahan bagi Bapak. Inilah, kalau masih mau dengar ceramah saya, silakan nonton Tablik Akbar kami Indonesia Kuti Jual setiap hari Sabtu atau Ahad. Lama sekali seminggu saja saya muncul, lama menunggu, maka ada yang setiap saat boleh nonton. Gimana caranya Ustaz? Buka HP, ambil aplikasi YouTube-nya, tulis nama saya Dasat Api, keluarlah ceramah saya yang ribuan ini. Sudah itu, jangan lupa like and share. Ini ya, jangan kasih begini. Kalau kau kasih begini, ditarik ke malaikat pencabut nyawa. Ceramah kau kasih begini, memangnya saya penyanyi dan itu cuma coba habis kota satu jam menguras kota. Maka saya sediakan namanya versi ceramah singkat, satu menit saja. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram Dasat Latif 1212. Sudah ku follow, sudah ku tag, tidak mau tak putar Ustaz. Aku yakin berarti tidak ada buat kamu. Ini kota. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Belum. Nah, dakwah ini tentu tidak ada gunanya kalau ibu bapak tidak mengamalkannya. Minimal amalkanlah ini. Berhenti merokok, kembalikan barang-barang kantor, mulai rajin berjamaah, nah, barulah ada manfaatnya. Kalau ini kita lakukan, maka Allah akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah, mereka menjadi lebih bagus. Tapi kalau selesai dengar dakwah, malah dia katakan, gelnya itu Ustaz, kenapa dia simpul-simpul rokok, kenapa dia bahas-bahas begitu, malah dia tidak mau berubah, maka inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Wa tawa'un alaikum a'antar tahuk amlam tunsirhuk. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Demikian, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Karena ini kampung Melayu kan, orang-orang Melayu. Buah nangka, buah kemiri. Buah durian, buah pepaya. Buah kepala, buah kelapa. Buah nanas. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

0: Kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, besar. Ada ada terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin nggak? Nggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, masjid.
0: Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita puasa. Wajibu wajibu alladhi fatara as-samawati wal hanifan muslima wa ma'ana minat inna salati wa nusufi wa mahyaya wa ma'at billahi rabbin. Ya Allah, kalaupun Kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah, sepanjang Kau ampuni dosaku. Dan aku berjanji, kalau selesai sholat masih hidup, aku akan berjanji dia orang yang lebih baik dari sebelumku.

الأخبار. أشهد أن لا

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على رسول الله، اللهم ربنا الصالح.

أشهد أن لا

0: Dalam Quran itu ada satu surat cerita tentang anak muda. Selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jumat malam Jumat, ada Allah bin nur. Allah berikan dia cahaya terang sampai ke Jumat berikutnya.
1: Aksiru alayya min as-salati fi lailatul qurra wal yawmil azhar. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda, aktsiru alayya min as-salah fa inna salatakum tablughuni. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bilo-bilo masa, malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Baik. Salawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi beritahu,

أقربكم مني منزلا يوم القيامة أكثركم علي الصلاة. Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang sebagian orang alergi dengan solawat kepada Nabi. Kamu majelis maulid, majelis solawat. Kita ubah maulid menjadi majelis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi Shallallahu Wasallam. Namanya saja maulid. Tak mau juga majelis cinta Rasul. Tak apa sudah. Yang penting intinya salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam Jumat dan juga pada hari Jumat, khususnya bersalawat 80 kali dalam waktu pada hari Jumat yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus pada hari Jumat. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika.

0: محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabinya cuma di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu. Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, fondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, saya Naufal Idrus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Malam Jumat adalah malam hari raya umat Islam. Dalam seminggu sekali Allah memberikan kita hari raya, yaitu hari Jumat. Di malam yang mulia tersebut umat Islam banyak melakukan amal soleh. Di antaranya adalah bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hukumnya memperbanyak sholawat di malam Jumat? Ikhwani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Tetapi di malam Jumat secara khusus, secara spesial, beliau merintahkan kepada kita, Akthiru solata alaiya yawmal jum'ati wa ilalatal jum'ah, faman solla alaiya solatan sallallahu alaihi ashram. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Perbanyaklah solawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, karena barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Karena itu mari kita perbanyak solawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan suatu hal yang lumrah, hal yang wajar, jika di malam Jumat umat Islam berbondong-bondong memadati musola, langgar, masjid, majlis ilmu untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersama-sama mengenang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dengan begitu rahmat Allah akan turun dan kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW. Jangan lupa, malam Jumat perbanyak solawat, hari Jumat perbanyak solawat, malam Jumat adalah malam solawat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah. Saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik, ayo sunnah Rasul. Paham gak? Ya berdoa aja dulu ya. Ya, berdoa yang serius, mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat gak bisa nikah ya. InsyaAllah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu. Engkau tahu, engkau nanya. Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah, sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Baru sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan? Dan bagaimana hukum istri yang menolak ajarkan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama, perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun atau bahkan ayat Al-Quran pun yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dari lain-lain lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantara yang mengaji fikih kepada Syekh Wahba Az-Zuhaili. Ini orang hebat nih. Disebut As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyutinya kontemporer. Ini kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu beliau ada tulisannya. Banyak tulisan itu Syekh Wahba Az-Zuhaili. Beliau menuliskan dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu cetakan tahun 1985, beliau sampaikan walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima fi layalin muayyana, dan tidak tersebut dalam sunnah itu ya tanda dapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus, bisa di malam Jumat saja atau di malam Sabtu saja. Ya, atau di malam misalnya Senin saja tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187 paling kanan sebelah atas. Ya, uhilla lakum lailatul shiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuma dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya, dia pakaianmu, kamu pakaiannya. Berhubunganlah dengan baik. Ya, dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ya, tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitab yang nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara, ya, wa btakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna. Hari Jumat mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghuslu seperti mandi junub, sempurna gitu kan. Ya, jadi teliti, rapi, ya, dari wudu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah, sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu. Ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul janabah, bab mandi dalam janabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan janabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan saf paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian mengobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, punten, punten, saf pertama nih, saf pertama, bukan. Ya, datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, merobos saf paling depan. Sudah penuh, Pak. Urusan penuh urusan Anda, urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan unta, ya. Baik. Nah, itu enggak dibenarkan. Lalu dia datang saf pertama. Duduk dia mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadisnya sahih. Termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya, sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya, Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina بحلالك عن حرمك وأغننا بفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك. Tiga hal yang dimintakan pasca Jumat, minta sunnah, minta يا
4: Ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal darimu, dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal. Jadi kalau anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah, maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Di tatap istri orang itu sudah enggak ada getaran lagi. Udah selesai, biasa aja. Dia hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak enggak menarik, pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, kita tetap status si orang. Punya media sosial, kita tetap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustaz dia? Suami ibu, suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya, atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan anak minta kepada Allah, jadi anak akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, anak akan bersentuhan dengan yang haram. Di kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram gak nyampe ke anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih eta lagi, si eta mah soleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia, dia mah soleh katanya, gak akan nerima. Nah, paling-paling, duitnya ditolak, orang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Oh, paling diceramahin katanya. Ya, ditolak duluan, jadi belum nyampe ke kita, dijaga. Ada aja pokoknya alasan-alasannya gak nyampe. Ditolak, ditahan oleh Allah, tahan-tahan. Jadi kalau anda baca dari Jumat ke Jumat, aman, dan setiap pekan anda dalam keadaan aman. Rizki halal, pasangan halal, perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya enggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita, kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rizki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai, nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya, seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi gak bisa menjaga amanah. Begitu pulang, berat titipan anda. Hati-hati. Orang itu gak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai, berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada. Bahkan bercita-cita punya pesawat. Ke masjid aja gak pernah dipakai, bagaimana hisabnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat, supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab anda, tenang hatinya. Jadi kan kadang-kadang baju baru, dari jahit, beres semua, pakai, pakaian pertama undangan. Dihisab kemudian, di hari kiamat, apa yang kamu lakukan pertama kali?
5: Undangan ya Allah.
4: Saya undang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Nah, itu poin-poinnya. Ya. Kemudian bita'ati ka amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu. Dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi? Pertanyaan tadi. Hadis ini, ada sebagian yang memahami. Ini kan redaksinya ada mandi, seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat, pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan, bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silahkan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, hey, bagi suami istri yang tiba-tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat, ingin berhubungan, silahkan saja. Tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan dan yang belum menikah misalnya ingin berangkat, ya. Maka jangan tunggu nikah dulu, ya. Bukan hadis itu mengatakan gak apa-apa mandi sempurna seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Ah, dan sedangkan di malam-malamnya gak ada hadis spesifik, gak ada hadis spesifik, ya.
3: Jadi boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ayo sunahwi malam Jumat ya. Misalnya sunah apa ini? Sunahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunah hubungan suami istri, sunah membaca Al-Kahfi, sunah membaca solawat, ya, sunah memperbanyak Al-Quran. Silahkan Al-Kahfiyat, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan. Silakan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, gak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Yang lain gak apa-apa, silakan Al-Kahfiyan. Gak apa-apa, Baqarahan, Anisaan, Anamalan, Anahlan, kan? Silakan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, kan? Paham ya?

sirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

0: Misalnya ada orang kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. Kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. Kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. Kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. Terus jadi kebiasaan. Maka pakai lipstik itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah ibu. Ada orang setiap selesai makan rokok, selesai makan rokok, selesai makan rokok, maka setiap makan rokok, selesai makan rokok, maka merokok itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah apa ya? Sunnah bapak. Nah, jadi sunnah itu artinya kebiasaan. Kalau bahasa Betawinya tradition, tradisi, kebiasaan. Oleh sebab itu maka disebut marilah kita ikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Nabi, contoh Nabi kebiasaannya pakai burdah. Burdah itu kain yang diletakkan di tengkuk. Ini namanya burdah. Orang kita nyebutnya sorban. Maka semua yang pakai burdah ini itu ikut Nabi. Kiai pakai burdah, kiai pakai burdah, kiai pakai burdah, ustaz pakai burdah, pakai burdah, pakai burdah, pakai burdah. Saya terlilit kabel. Jadi kalau ada orang meletakkan sorban di tengkuk namanya burdah atau disebut juga dengan rida, maka itu sunnah. Nabi itu sukanya warna hijau. Makanya kubah Masjid Nabawi dibuat warna hijau. Lantai Taman Raudhah warna hijau. Makanya pentas ini pun karpetnya warna hijau. Dan Ustaz Somad pakai sorban warna hijau. Kalau nyumbang uangnya warna merah. Maka mata suka melihat warna hijau. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mau mata itu awet, banyak-banyak melihat warna hijau. Jadi kalau ada orang meletakkan sorban di tengkuk, itu sunnah, bukan serbet. Ustaz, kenapa enggak pakai sorban? Pakai sorban juga sunnah. Kenapa Ustaz enggak pakai sorban? Panas. Nabi sallallahu alaihi wasallam musim dingin, kedinginan, menggigil. Maka dia lilitkan sorban di atas kepalanya supaya jangan panas. Maka kita lihat habaib kita, Habib Umar bin Hafiz pakai sorban, Habib Jindan pakai sorban, Habib Ali Zainal Abidin pakai sorban, Habib Kuitang pakai sorban, Mbah Hasyim Asy'ari pakai sorban apa enggak? Pakai. Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai apa enggak? Pakai sorban itu sunnah. Berjenggot, berjenggot itu sunnah, tapi tidak wajib. Yang mau pakai silakan, yang enggak ya enggak apa-apa. Jangan ngejek, aku sudah pakai jenggot. Siapa yang enggak pakai jenggot? Nanti yang enggak pakai jenggot sakit hati ngejek. Ku tengok kau pakai jenggot macam kambing. Kata yang berjenggot membalas, aku kambing, kau anjing. Akhirnya kelahi. Yang disalahkan sunnah, bukan. Makanya dibuatlah judulnya meraih kebahagiaan dengan menjalankan sunnah. Di antara sunnah lagi apa Pak Ustaz? Laki-laki perempuan gak boleh campur, maka harus dipisah. Mereka memisah laki perempuan itu sunnah. Acara ini pun dibuat pemisah. Mana? Nih, kain tembok Berlin. Pemisah antara laki-laki dan perempuan. Adilnya panitia, hebatnya panitia. Perempuan diberi dua kapling, laki-laki cuma satu. Mana yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Makanya poligami. Di antara kita buktinya laki-laki sedikit, perempuan banyak. Jangan sampai bercampur aduk, jangan sampai rusak. maka dibuatlah sunnah memisahkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu ada makannya, setelah makan dia minum, setelah itu muncul hawa nafsunya. Laki-laki bernafsu melihat perempuan. Kalau laki-laki nafsu nengok laki-laki LGBT, maka cara menekan hawa nafsu sunnah. Apa sunnahnya? Nikah. Faman radiba an sunnati, siapa yang menolak sunnahku, siapa yang enggak mau nikah, falaisa minni, maka dia bukan umatku. Yang laki-laki mau nikah berarti ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak sanggup nikah, kami mau sunnah tapi belum sanggup nikah, sunnahnya apa? Fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunnah. Karena dengan puasa itu hawa nafsunya ada, cuman tenaganya hilang. Hawa nafsu ada tapi tenaga enggak ada. Bro, bro, ada cewek cantik juga, aku enggak lihat. Maka yang muda-muda, yang hawa nafsu bergejolak tapi belum ada uang daya, banyak-banyak puasa sunnah. Saya sudah puasa Senin Kemis, tapi hawa nafsu tetap ada, Pak Ustaz. Tambah lagi, Senin Kemis cuma 8 hari. Senin Kemis. Lebih kuat lagi. Apa dia? Puasa Nabi Daud 15 hari. Insyaallah kalau 15 hari mulai berkurang-kurang. Saya sudah 15 hari tetap ada hawa nafsu, Pak Ustaz. Maka yang lebih tinggi namanya sunnah puasa dahar. Di antara sahabat yang puasa dahar, Abdullah bin Umar. Di antara sahabat yang puasa dahar, Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Nabi SAW meninggal, puasa dahar, puasa tiap hari. Maka tapi malamnya tetap makan. Makan juga sunnah. Makan sunnah pakai tangan, bukan pakai tangan. Makan sunnah pakai tangan. Kenapa sunnah makan pakai tangan? Karena di ujung jari-jari ini ada zat asam keringat-keringat. Makanya dulu waktu kecil kalau ngambil nasi pakai tangan, langsung dipukul tangannya. Hei, ambil sendok. Kenapa? Nanti kalau nasi disentuh pakai tangan, nasinya cepat basi. Ternyata nasi yang dimakan cepat basi, maka membantu usus sehingga ususnya tidak capek. Makanya dipegang pakai tangan. Yummy. Saya makan pakai tangan. Tiba-tiba ada jamaah makan pakai sendok. Dia nanya saya, Ustaz Somad pakai tangan? Iya. Kenapa pakai tangan, Pak Ustaz? Karena dari kecil yang makai ini cuma saya. Sendok ini siapa yang udah makai? Sudah masuk ke 1000 mulut sejak keluar dari pabrik. Tapi tidak wajib pakai tangan. Jangan kelahi gara-gara itu. Ustaz Somad katanya sunnah makan pakai tangan. Kemarin kami lihat dia makan pakai sendok. Makan bakso. Masa makan bakso pakai tangan? Nah, jadi ada makom-makomnya tertentu. Nah, ini sunnah. Sunnah lagi apa? Sunnah itu adalah perempuan menutup aurat. Makanya tadi ibu-ibu yang naik ke atas itu pakai apa yang ditutup panjang ke atas? Jilbab. Jilbab itu bagaimana pakaiannya? Menutup dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki ke bawah, kain panjang seperti selendang. Makanya ibu pakai yang kira-kira kalau menutup tangannya ikut ketutup. Tangannya ikut ketutup. Ini bukan hantu. Tangannya di dalam. Sekarang ada orang pakai jilbab yang enggak sunnah. Gimana? Di leher aja. Sampai-sampai ngeliat ke bawah pun enggak bisa. Ini enggak sunnah. Kainnya itu mesti seperti mana? Seperti jilbab ibu-ibu sekalian. Lihat itu anak-anak, paling umurnya 2 tahun 5 bulan. Kainnya jangan berbentuk. Kainnya sudah bagus, tapi pinggangnya diikat pakai kabel.
1: Nah, kan nampak bentuk pinggangnya, bukan sunnah. Makanya untuk meraih kebahagiaan dengan menjalankan sunnah. Siapa yang bahagia kalau pakai sunnah? Suaminya tenang karena istrinya tidak menggoda suami orang. Suaminya tenang. Kenapa? Karena istrinya keluar rumah ikut sunnah, wajahnya tidak ikut solek-solek jahiliyah. Ustaz Somad, saya ini orangnya pucat. Kalau wajah saya enggak pakai makeup, saya pergi kajian, nanti orang takut disangkanya saya suster ngesot. Oke, pakai bedak untuk mewarnai wajah seperti warna kulit. Warna kulit ibu apa? Sawo matang. Loh, kok agak gelap, hampir busuk. Oke, kasih warna sawo matang. Merubah yang tidak normal jadi normal, bo. Boleh, yang enggak boleh sudah normal dirubah jadi abnormal. Itu yang enggak boleh. Oleh sebab itu kalau mau bahagia, maka ikutlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

sallallahu, maka ini pun sunnah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi, sallu 'alaihi, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita sunnah disuruh banyak-banyak salawat. Salam.

0: ibu-ibu yang bersolawat di rumah sambil masak sarapan pagi. Salatullah, salamullah. Maka suaminya pas makan pun tenang. Asiknya sambil ngaduk kopi, ngaduk teh. Salatullah, salamullah. Tenang. Sekarang banyak istri-istri yang tidak bersolawat, masak pakai baju, you can see. Gak perlu pakai garam. Kok enak bakwannya ya, Mak? Iya dong, Pak. Kuku panjang. Padahal sunnah mengajarkan potong kuku. Asfaraka kukumu, inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya hari Jumat ambil potong kuku. Ngapain, Bu? Potong kuku hari Jumat, besok potong kuku. Kenapa? Karena takut menyediakan tempat duduk setan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima sip setan. Ini kursi VVIP. Ini kelas ekonomi. Setan disediakan semua kursi, lalu kemudian kuku. Saya kalau sudah melihat orang kuku panjang sebelah kiri, saya bingung di mana dia cebok. Habis itu bekas cebok kotor najis itu yang masuk ke dalam bakwan. Sarapan pagi enak bakwan mama pagi ya. Apa sih jurusnya? Oleh sebab itu ada yang menenangkan karena sunnah. Kita pergi ke rumah makan, ibunya pakai jilbab panjang, dia masak tangannya pakai sarung tangan, hati kita tenang. Tapi kita pergi ke rumah makan, orang yang enggak pakai jilbab, tidak ikut sunnah, bajunya you can see, you kamu can bisa see, melihat, kamu bisa melihat ketiak hitam saya. Bulu ketiak sunnah dicabut. Kalau kuku dipotong, jangan dibalik. Jangan bulu ketiak dipotong, kuku dicabut. Kuku dipotong, bulu ketiak dicabut. Sekarang ada orang bulu ketiak dicukur, akhirnya begitu tumbuh kasar. Maka dicabut. Sakit Pak Ustaz, diam aja, ambil selasih bantu. Nabutul ibti, mencabut bulu ketiak, bulu ketek. Ini cari ajaran agama yang mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada iklan, jangan cukur ketiak Anda, nanti berwarna hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, angkat tangan. Sahabat duduk di bawah, lalu terbuka karena baju Nabi itu gelang tangannya besar. Waktu Nabi mengangkat tangan, sahabat melihat di bawah. Kami melihat Nabi mengangkat tangan ke atas, di atas mimbar. Dan ketika itu kami melihat bayadha ibtayhi, putih ketiak Nabi. Itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma wajahnya putih, tapi ketiaknya pun putih. Artinya apa? Enggak ada bulunya. Kalau sudah ada bulunya, baunya luar biasa. Oleh sebab itu, innal malaikata malaikat tata'azza, terganggu dengan bau-bau tubuh kamu. Nabi itu memangnya wangi? Ya. Kenapa Nabi wangi? Malaikat menurunkan rahmat. Allah Ta'ala memberikan rahmat. Lalu Anas bin Malik mencium telapak tangan Nabi. Aku cium telapak tangan Nabi, athyabu min rihil miski, harum semerbak, lebih harum daripada semerbak kasturi. Mudah-mudahan di surga nanti kita bisa mencium telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, ya, tadi saya salaman dengan ustaz, ya, saya cium telapak tangan ustaz kok wangi sekali, karena saya siram parfum. Mana parfumnya? Nih, kemana-mana saya bawa. Oleh sebab itu Nabi SAW suka yang harum, ha? Harum. Tapi perempuan cukup pakai harum yang menghilangkan bau. Jangan harum semerbak. Jangan sampai ada perempuan tegak di sana, baunya sampai ke sini. Harum luar biasa. Sampai-sampai kalau dia pergi ke masjid, bau harumnya dicium oleh imam, hilang bacaan imam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maliki Yaumiddin.
0: Dari Ar-Rahman malah balik ke Fatihah, gara-gara bau harum semerbak. Tapi Nabi juga tidak suka bau-bau busuk. Makanya alhamdulillah, berapa orang naik ke atas tadi memukul rebana, tak ada tercium bau busuk. Ustaz Salat, ada enggak di tempat ustaz sekolah dulu orang pukul rebana ini? Datang seorang perempuan, "Ya Rasulullah, saya bernazar, nanti kalau begini-begini saya akan pukulkan gendang di samping kepalamu." Sahabat heran, "Nabi boleh apa tidak?" Kata Nabi, "Pukulkan." Ini pukul rebana bukan cuma ada di Betawi, bukan cuma ada di Jawa, bukan cuma ada di Tangerang, tapi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian, "A'linu hadzan nikah." Kalau kamu nikah, jangan diam-diam. Kalau nikah enggak boleh senyap sepi. "A'linu," iklankan nikah. "Waj'aluhu fil masajid," buat akad nikahnya di masjid. "Wadribu alaihi bidufuf," pukulkan duf gendang. Maka memukul gendang bukan cuma ada di Mesir, bukan cuma ada di Yaman, bukan cuma orang Betawi, tapi mukul gendang ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dipukulkan gendang, masya Allah lagunya. Cuma lagu yang tadi kebetulan saya enggak hafal, nampaknya lagu baru. Maklum saya ini kan ustaz jadul, lagu saya lagu-lagu lama. Bismillah tawassalna billah la la la la la. Lagunya sudah bagus, backing vokalnya la la la la. Oleh sebab itu maka lagunya bagus, masya Allah. Ketika ada orang nikah, maka muncul lagi rebana. Barakallahu lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bagus. Tadi dari dalam ketika makan sayur-sayur, saya dengar suara gendang rebana, ada yang menyanyikan lagu.

bagus, silakan. Hanya saja lagu-lagunya sesuai keadaan. Kalau kebetulan sedang meriah pesta, ya lagu pesta. Jangan sedang acara pesta nikah, saya mau nyumbang lagu. Lagu apa?

baringan. Maka kedua mempelai yang tadi bercanda, kikikikikikikikikikikik, begitu mendengar lagu langsung sedih. Sesuaikan keadaan, ada maqamnya. Oleh sebab itu alhamdulillah, kalau mau ikut bahagia, maka ikutlah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah pakai pakaian putih. Makanya coba kita lihat laki-laki dari ujung, rata-rata kebanyakan 90% kepalanya putih, putih, putih, putih. Maksudnya mohon maaf, bukan nyindir uban, pecinya putih, bukan KPU. KPU kepala penuh uban. Mohon maaf, Ustaz Somad Mujib Nabi warna putih, suka baju putih, suka jubah putih, suka sorban putih. Ustaz sendiri pecinya hitam. Saya pakai hitam karena saya kan musafir. Kalau saya pakai putih, kildakinya kelihatan. Saya pakai hitam. Dan Nabi juga ada sorbannya warna hitam. Ketika Nabi masuk ke kota Makkah, wa ala ra'sihi, di atas kepalanya, imamatun sauda, ada sorban berwarna hitam. Sorban Nabi warnanya tiga. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna hijau. Andai nanti saya pakai topi hijau, mantap. Andai saya pakai topi putih, mantap. Andai pakai topi hitam, mantap. Kalau pakai topi merah, Kopassus. Oleh sebab itu maka ini semua sunnah. Pakai baju putih. Ustaz Salman enggak terlalu putih, masih ada warna putihnya. Bagus. Maka tenda pun putih. Supaya apa? Orang yang pakai baju putih cepat kelihatan kotornya. Maka kalau sudah kelihatan kotor, cepat dicuci. Tapi kalau warnanya lain daripada putih, enggak kelihatan kotornya, tapi baunya luar biasa. Jangan tersinggung. Orang yang beriman ngaji untuk memperbaiki diri, maka kita ikuti sunnah-sunnah. Sunnah apa lagi? Saya enggak ngitung sunnah 1, sunnah 2, sunnah 3, sunnah 3, sunnah 4, sunnah 5. Pokoknya hitung aja sendiri. Sampai kapan? Sampai capek kita pulang. Apalagi sunnah? Sunnah memuliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim baifahu, maka muliakanlah tamu. Sahibul bait tadi memuliakan saya, masya Allah. Begitu sampai langsung, Ustaz Somad silakan makan. Makannya apa? Ini nasi ada dua. Mau nasi goreng apa nasi putih? Masya Allah. Akhirnya saya ambil dua-duanya. Saya campur. Ustaz mau minum apa? Mau minum teh. Tehnya teh daun apa teh poci apa teh batang apa teh bunga? Tehnya, tehnya panas apa teh dingin? Terusnya, mau letak dalam gelas apa dalam teko? Ambil aja lah. Oleh sebab itu, masya Allah, selesai itu langsung dikasih makanan. Saya enggak nanya, saya enggak pernah nanya. Ini makanan apa? Enggak mau nanya. Terlihat saya bodoh. Saya diam aja perhatikan. Ada sayurnya, ada kolnya, ada bulat-bulat seperti bola pingpong. Enggak tahu apa. Saya tanya sahabat saya, Ustaz ini apa? Sabu-sabu. Apa? Setahu saya orang ditangkap polisi karena sabu. Sabu. Ustaz Somad dimuliakan makan sabu. Sabu. Enggak saya makan. Saya takut nanti ceramah mabuk. Luar biasa saya dimuliakan. Ustaz Somad sudah siap makan? Sudah. Biasanya kalau sudah selesai makan, kata pepatah kami, kalau tegang urat perut, maka kendur urat mata. Qailulah tidur siang sunnah. Qailulah habis sholat zuhur, tidur sejenak siang untuk mengumpulkan energi. Maka setelah makan tadi, tidur siang enggak lama, 30 menit, 40 menit, 60 menit. Setelah itu baru cas lagi, maka ceramah pun bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu makan sudah, minum sudah, qailulah sudah. Coba kalau dari tadi langsung bawa ceramah, tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pengajian kita adalah tentang cara menghadapi sakaratul maut.
Oleh sebab itu maka ikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya laki-laki, bukan perempuan, maka sunnah menutup aurat. Dari mana? Dari pusar. Di agak-agak pusar di sini. Yang enggak punya pusar cobalah tebak. Pusar. Sampai mana? Sampai lutut. Ini ditutup. Terlepas dari ikhtilaf ulama apakah lutut aurat atau tidak? Al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih baik. Maka tutup dari pusar sampai lutut. Makanya saya kalau sudah melihat ada laki-laki pakai celana pendek, mau mudah ya. Sudahlah pakai celana pendek, lutut hitam berbulu berkudis. Makan di rumah makan, duduk lesehan. Kita sudah mau makan, hilang selera makan. Cabut, pindah ke tempat lain. Di tempat lain lebih parah. Perempuan pula yang celana pendek. Gimana mas, kita pindah? Gak usah, bertahan, karena perempuan. Jangan. Yang perempuan justru auratnya lebih panjang, lebih banyak. Karena semua mesti ditutup. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, la yasluh laha an yara minha, enggak boleh kelihatan dari tubuhnya, illa hadza, kecuali ini, wa hadza, dan ini yang boleh kelihatan, ini wajah, wa hadza, dan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan menurut mazhab Syafi'i, zahiruha wa batinuha, ini boleh, ini boleh. Jadi ibu enggak perlu pakai baju buat sampai sini seperti mau terbang. Ini cukup, udah, jangan sempit. Ini kadang sunnahnya di atas. Di atas sunnah, sampai bahu sunnah. Begitu sampai ke bawah, mulai enggak lagi sunnah. Apa? Celananya sempit, sampai menjerit paha. Oleh sebab itu jangan. Pergi ke masjid, bawa anak sore, ngantar anak di MDA. Enak saja dia pakai celana sempit bawa motor. Turun dari motor, keluar pakai celana sempit. Banyak orang yang pakai motor masuk parit, melihat itu. Itu celana sempit di Eropa dipakai untuk senam aerobik di ruang tertutup. Sampai di tempat kita dipakai ibu-ibu belanja ke pasar pagi. Akhirnya banyak tukang ayam yang salah potong. Oleh sebab itu jangan dipakai celana jin. Celana jin. Makanya jangan heran banyak anak-anak gadis sekarang diganggu jin. Gara-gara apa? Celana jin dia pakai. Dibaca sama Ustaz Ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'udhu sinatu wa la naw. Kenapa kau ganggu anak-anak kami? Kenapa kau ganggu? Karena dia memakai celana kami. Maka kami ganggu dia, kata jin. Jin itu takutnya pada dua. Pertama, orang yang baca ayat kursi. Yang kedua, ada tulisan permak jin. Kata dia, yuk kita cabut, nanti kena permak nih. Dan sebab itu maka ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun pagi,

belum? Maka bangunlah pergi ke masjid. Sampai di masjid, imam sendirian, dia yang jadi imam. Usolli fardhu subhi rak'ataini imaman. Sudah jelas sendirian, disebut juga imaman. Pak imam, ente kan sendirian, kenapa yang disebut imaman? Mungkin ada makmum susulan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu sedih karena enggak ada makmum. Kalau makmumnya ada, lagunya galak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: مأمور kok di depan, biasa di belakang.
0: Sampai pada ayat enggak juga kedengaran ada amin, berarti makmum belum datang. Dia baca ayat yang sangat menyedihkan, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahu akbar. Imam tak boleh ngintip, jangan diintip ke belakang. Rakaat kedua mangkit dari rukuk iktidal, sami Allahu liman hamidah Allahumma adina fi man hadait.
1: Gak ada. Loh, udah rakaat kedua kok gak ada juga.
0: Sampai akhirnya at-tahiyatul barakatuh salawatul taibatullah, sampai akhirnya salam assalamualaikum warahmatullah. Ternyata memang makmumnya gambar seorang. Menyedihkan. Oleh sebab itu maka sunnah datanglah solat berjamaah, berjamaah laki-laki yang soleh. Sunnah solat berjamaah laki-laki yang solat berjamaah laki-laki yang soleh. Kalau ada laki-laki solat di rumah namanya laki-laki solehah. Ibu-ibu, kalau suaminya solat di rumah, pulang dari sini, mampir ke pasar, beli mukena, bungkus pakai kertas kado, tulis hadiah dari Ustaz Somad untuk suami tersayang. Mas, ya, ini hadiah dari Ustaz Somad yang pengajian tadi. Loh, Ustaz Somad bagi-bagi hadiah? Iya.

0: kenapa?
1: Lagunya terlalu slow.
0: As-salatu khairum minan naum. Makanya coba besok dia

ternyata tetap juga enggak. Kenapa? Karena sudah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan salat berjamaah di masjid, dibiarkannya musalla, surau, langgar, kosong, tidak ada salat berjamaah, istahwadat alaihimu syayatin, sebagai hukumannya satu kampung itu dikuasai setan. Jangan heran anaknya kesetanan. Yang dulu anak ketemu ibu, mama sehat, ayah sehat, sekarang sudah diganggu setan. Gitu pulang, apa kabar mama? Sehat. Sudah kesetanan semuanya. Ini lambang setan. Oleh sebab itu maka kita jaga anak-anak kita dengan sunnah, sunnah, sunnah. Ketika sedang hamil, jaga sunnah. Apa sunnahnya? Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak solawat, supaya anaknya di dalam tenang. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Ingat bu, di dalam perutmu ada manusia, maka kalau hatimu tenang, anakmu ikut tenang, maka anaknya pun tenang di dalam, karena ibunya banyak istighfar.

tenang, anaknya tenang, ibunya tenang. Ada orang tenang karena mobilnya mewah, tapi ada orang tenang karena hatinya lapang. Mau tenang mobil mewah atau hati lapang? Saya maunya hati lapang karena mobil mewah. Tapi ada orang mobil mewah enggak bisa tidur. Kenapa? Karena otaknya kacau, maka enggak bisa tidur. Sampai jam 2 malam enggak bisa tidur, pergi ke rumah sakit, ketemu pun sama psikiater. Pak psikiater, dokter jiwa, ya saya sakit. Sakit kamu apa? Enggak bisa tidur. Sudah berapa lama? Sudah 2 malam enggak bisa tidur. Kata psikiater, saya sudah seminggu enggak tidur. Karena setiap manusia punya masalah. Masalah, masalah, masalah, masalah, masalah. Ustaz dari tadi enak ya, ceramah di sana ketemu orang, ceramah di sini ketemu orang. Maka dari tadi jalan sana, jalan sini, tegak sana, tegak sini. Ustaz enggak ada masalah. Saya dari tadi di rumah aja. Kenapa di rumah? Malu Pak Ustaz. Apa masalah kamu? Bisul saya di kening. Malu ketemu orang. Kata Ustaz, kamu enak masalahmu di wajah, maka kamu di rumah enggak ketemu orang. Saya dari tadi berdiri aja. Kenapa? Pantat saya bisul. Enggak bisa duduk. Intinya manusia ini semuanya punya masalah. Dunia ini apa masalah? Kalau ada masalah, ngadunya sama Allah. Minta sama Allah. Astagfirullahaladzim. Mandi taubat. Banyak masalah. Karena banyak dosa, maka sunnah mengajarkan meraih kebahagiaan dengan menjalankan sunnah. Gimana caranya? Sunnah. Mamin muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang banyak silap, banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa, maka mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Seperti mandi wajib. Mandi wajib gimana? Loh, kamu enggak tahu mandi wajib? Anak sudah berapa? 5. Basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak. Basah. Yang basah mana duluan Pak Ustaz? Ya terserah. Kalau mandinya di sungai, di kolam, salto, ya kepala duluan. Setelah bersih, lalu kemudian sholat sunnah taubat. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Bagi NU yang Muhammadiyah, enggak pakai usolli. Allah, karena niat letaknya di hati. Enggak usah kelahi gara-gara usolli. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah, yang enggak sah, yang enggak niat. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira.

0: sila, wajah tuwajihiyah, dan seterusnya. Kalau enggak hafal jangan sebut dan seterusnya, sholatnya batal. Habis itu Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Setelah itu ayat. Ayat kamu yang hafal apa? Ada nih Pak Ustaz, coba baca. Inna a'ayna. Kira panjang, mantap. Pokoknya tiga ayat. Ayat yang lain yang panjang apa? Kul Pak Ustaz, empat. Kul hu, kul ya, kul kul. Oke lah daripada enggak sama sekali. Nah, setelah itu dua rakaat tasyahud, istighfar. Ma'amin muslimin yudhinibu dhamban, ada orang buat silap, buat salah, zina, narkoba, taubat, bersih dengan sunnah, sucikan dirimu di hadapan Allah. Habis itu barulah banyak beristighfar, sependek-pendek istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, agak panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma istata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang sudah hafal, yang belum hafal saya enggak bisa ngapal lagi, udah tua Pak Ustaz. Pergi ke warnet, minta sama anak-anaknya, tolong carikan Sayyidul Istighfar. www.google.com, enter. Sayyidul Istighfar, enter. Ambil gambarnya, print, bawa pulang ke rumah, tempel. Di mana paling sering lihat dinding? Di dekat kompor, tempel dekat kompor. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Insyaallah hafal 3 kali. Masa 10 hari kali 3, 30 kali enggak hafal, enggak juga hafal, cabut, bakar, masukkan ke kopi. Minum, insyaallah TBC. Maka kita perbanyak istighfar. Man laziman istighfar? Siapa yang banyak-banyak istighfar? Apa balasannya? Tiga. Ja'alallahu lakum min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan diberikan kelapangan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari yang tidak di sangka-sangka. Banyak-banyak istighfar. Ustaz Somad kok enggak pakai tasbih? Saya enggak pakai tasbih karena ngitung pakai tangan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Satu kali putar 33, dua kali putar 66, tiga kali putar 99, tambah satu dengan 100. Tapi bagi yang mau pakai tasbih, bagus, ambil tasbih, astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan cepat-cepat. Ini ada yang pakai tasbih sekali putih 5. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa. Betapa banyak dosa kita di masa lalu. Telinga kita sudah mendengar maksiat, mata kita melihat dosa. Tak layak kita masuk ke dalam surga Allah. Mari kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Jamaah pun menangis istighfar malam tahun baru, supaya anak-anak jangan ikut pesta, jangan ikut merayakan malam tahun baru. Diadakan muhasabah di masjid. Astagfirullah, ya Allah, kata ustaz, ya Allah. Mohon nangis. Ibu tadi nangis kenapa? Saya lihat orang sebelah kanan nangis, sebelah kiri nangis, depan nangis, belakang nangis. Masa saya enggak nangis? Kamu nangis kenapa? Aku nangis mengenang dosaku di masa lalu. Aina ni ada. ada dua mata, la yamassuhu an-nar, dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Mata yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang di tengah malam berjaga karena takut Masjidil Aqsa direbut oleh tentara Israel karena sudah diresmikan Donald Bebek menjadi ibu kota Israel. Maka umat Islam di sana berjaga 24 jam tak tidur. Mata yang tidak tidur itulah yang terjaga dari api neraka. Adapun mata yang tidak tidur karena Real Madrid PS Barcelona, Manchester United Juventus, maka tak dapat menolong di hadapan Allah. Memangnya kalau mati nanti datang Ronaldinho ngasih syafaat? Oleh sebab itu maka bergadang di tengah malam. Kenapa? Karena tahajud, karena muhasabah, karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bro, ente tadi waktu acara pengajian nangis kenapa? Aku nangis bukan main. Kenapa? Sendalku hilang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Saya sangka tadi, saya nanya malu segan, di manalah acaranya? Ternyata dibawa keluar rumah, masuk jalan, masuk rumah, keluar jalan, masuk lagi. Di mana ini? Sampai ke atas, ternyata tak bertepi jamaah. Sampai enggak kelihatan ujungnya di mana. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan kalian berpecah belah. Kenapa? Yadullah ma'al jamaah, Allah akan menurunkan pertolongan dengan jamaah. InsyaAllah jamaah ini akan tetap istiqamah sampai akhir hayat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz setiap Allahu Akbar menunjuk ke atas? Sunnah. Karena Nabi menunjuk Allahu Akbar. Kalau sedang tasyahud juga tunjuk ke atas. At-tahiyatul barakat, ashadu an la ilaha illallah, tunjuk ke atas. Maka ketika ini jawab Allahu Akbar. Makanya gambar Ustaz Allahu Akbar. Jangan gini. Kalau gini nanti foto gini, ini cap jempolnya dicuri orang. Dia buat kartu. Sekarang semua pakai kartu. HP pakai jempol. Kartu belanja pakai jempol. Dia curi cap jempol kita. Jangan gini. Karena ini juga akan dicuri cap ininya. Kalau kita mau keluar negeri, mau umrah, maka disuruh cap. Jangan dicuri orang. Yang kedua alasan kenapa gini, ini artinya jadikan aku yang kedua. Tapi kalau fotonya seperti ini, kau yang pertama dan terakhir. Masya Allah. Kebetulan di depan ibu-ibu.
1: Ustaz, apa sih arti foto Ustaz ini?
0: Kau lah untuk selamanya. Ketika pas pengajian gak ada ibu-ibu, apa lagi Ustaz? Tambah satu lagi. Orang yang ngomongnya lain-lain itu munafik. Mudzabbina baina dzalik. Tidak ke sini. La ilaha ula, wa la ilaha ula. Hanya kepentingan saja. Kita tidak sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini juga sunnah. Afdalul zikri seafdal-afdal zikir. Fa'lam, ketahuilah, afdalul zikri fa'lam annahu

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Setelah itu ditutup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat waqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita nanti dibangkitkan. Insyaallah ta'ala minal aminin. Insyaallah termasuk orang-orang yang aman dari api neraka insyaallah. Amin. Makanya ketika anak baru lahir yang diteriakkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Anaknya nangis. Masa anak baru lahir diteriakkan la ilaha illallah? Karena ingin masuk kalimat itu masuk ke telinganya. Walaupun bapak orang kaya, belum pernah bapak ketika anak lahir dibisikkan, nanti kau kuberikan akan mobil mewah Ferrari 2 pintu. Bukan itu yang dibisikkan, tapi yang kau bisikkan adalah la ilaha illallah. Lahirnya dibisikkan la ilaha illallah, matinya, matinya sejahat-jahatnya suami, enggak bakalan dia bisikkan ke istrinya yang mau mati, nanti kau mati aku kawin lagi. Tetap dia bisikkan sunnah, kembali ke sunnah. Apa sunnahnya kalau ada orang mau mati? Laqinu mautakum, orang yang mau mati bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Makanya orang yang selalu mengamalkan la ilaha illallah, ikut sunnah, habis salat malah 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ambil tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Enggak bisa 110, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak bisa 10, 1. 1 pun enggak bisa, mati. 1 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali. Penutupnya, siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah hapuskan dosanya. Fa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan, tapi hutang enggak lunas. Jangan mentang-mentang dosa, bro, ente enggak bayar hutang. Siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah, maka segala dosanya dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi enggak ada nyebut hutang. Iya juga ya. Oleh sebab itu maka kita perbanyak. Orang yang banyak ikut sunnah la ilaha illallah, maka nanti matinya mudah. Dikit saja bisik ke telinga la ilaha illallah, langsung mati. Ini ada orang bolak-balik di bisik la ilaha illallah. Ya, ya, enggak mau. Kebetulan ada satu temannya yang pandai, akhirnya dia cabut HP, dia tulis, dia lihatkan. Akhirnya mati. Bro, ente tadi buka HP ngeliatin dia foto apa? Apa? Bala 6. Ternyata lama sakratul maut nunggu itu ternyata. Begitu diperlihatkan, nyari ini kan? Iya gitu. Apa yang paling sering kau pandang, apa yang paling sering kau dengar, apa yang paling sering kau baca, itulah yang akan datang saat kau mati nanti. Di rumah sahibul bait saya lihat kaligrafi, oh, pintu Ka'bah. Di luar mau masuk tadi saya lihat gambar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mata melihat yang baik, telinga mendengar ceramah, mulut menyebut yang baik, maka itulah yang akan datang ketika kita sedang terkujur mau mati sakratul maut. Maka datang ke telinga kita bisikan yang dulu selalu kita sebut. Orang yang mau mati sering dengar ceramah Ustaz Somad, datang ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan kau pandang akan mati menghadap Allah, bisikanlah. Tapi orang yang selalu dengar musik
maka pas mau sakaratul maut musik itu yang datang. Datang Amitabh Bachchan sama Sanjay Dutt. Tumhara mere tum hegi acha achla khud rahe. Oleh sebab itu maka jaga telinga, jaga mata, sunnah sunnah. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemana telinga kau pakai, kemana mata kau gunakan, kemana hati kau pikirkan, kemana otak kau renungkan, ini semua akan ditanya di hadapan Allah. Alhamdulillah, dari jam pagi tadi saya sampai tadi setengah dua sudah mulai solawat, solawat, solawat, solawat, sampai saya tidur solawat, solawat, sampai saya bangun solawat, solawat, sampai saya datang rebana, rebana. Hari ini telinganya mendengar yang baik-baik, semoga dicatat menjadi orang baik-baik semuanya insyaAllah. Keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari silap, salah dan dosa insyaAllah. Yang datang kemari dalam keadaan banyak dosa, keluar dari majlis ini bersih dari dosa ya Allah. Yang datang kemari membawa masalah, keluar dari sini maka ringan dari segala silap, khilaf dan masalahnya insyaAllah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Yadhkurun Allah, mereka berzikir mengingat Allah. Berkumpul, tidak mesti di masjid, di tanah lapang, mengingat Allah, ngaji, salawat, zikir. Maka apa yang terjadi? Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ke dalam hati mereka sakinah, ketenangan. Wasiat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat, rahmat, rahmat, kasih sayang. Hafat bihimuraika, dikelilingi oleh para malaikat, malaikat, malaikat pembawa rahmat. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu ketika aku mau ciptakan mereka, kalian tidak setuju. Kalian katakan mereka akan menumpahkan darah, mereka akan berkelahi, mereka akan berperang. Tapi lihatlah pagi sejak siang sampai petang, mereka duduk berzikir mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Saat itu tersenyum para malaikat melihat rahmat-rahmat yang turun kepada orang-orang yang berzikir mengagungkan Allah. Nazalat alaikumus sakinah wuyashi bihimul malaikah yubahi bihimul malaikah, kalian dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan majlis ini termasuk majlis yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Makanya nanti kalau ada majlis salawatan datang, majlis maulidan datang, majlis yasinan datang. Gak usah peduli omongan, omongan, omongan. Sekarang banyak orang buat omongan, kalau ada tambahan an, haram. Yasin boleh, yasinan haram. Tahlil boleh, tahlilan haram. Maulid boleh, maulidan haram. Jumat boleh, jumatan. Masa jumatan haram? Ustaz Somad, kami mau yasinan. Katanya baca yasin ramai-ramai itu bid'ah, enggak boleh. Loh, yasin itu Quran apa Koran? Quran. Man qara'a yasin fi lailatin, siapa yang baca yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, kata Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, bagus, baik diamalkan. Dia akan baca yasin, tapi tidak ada disebut malam Jumat. Ya tiap malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tidak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tidak sanggup. Ustaz dikit-dikit mati, dikit-dikit mati, dikit-dikit mati. Dia sebab itu baca yasin. Bismillah, panggil istri, panggil anak, panggil pembantu, panggil ponakan, rumah, duduk. Ayo kita baca yasin. Bismillah.

pernah menyayati orang tua ketika mendengar suara Yasin berkumandang dari pintu kamar anaknya. Ketika dia buka, dia lihat Masya Allah VCD. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baca Yasin gak salah, baca sendirian mantap, baca rame-rame bagus. Di rumah itu ada setan nyiblorong, suster ngesot, maka semuanya kabur ketika mendengar suara Yasin. Maka bacaannya bagus, dibacakan ke air, ditiupkan menjadi obat, diminumkan ayat-ayat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa, obat, wa rahmah, rahmat. Ini Pak Ustaz orangnya susah mau melahirkan, di mana? Bacakan Yasin. La tuqra'u fi amrin asir, dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah. Illa yassarahullah, maka Allah memberikan kemudahan. Yang susah nikah, baca Yasin. Yang susah melahirkan, baca Yasin. Yang susah mati, Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad, ayo datang ke rumah. Kenapa? Istri saya enggak mati-mati. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya Allah, kalau memang umurnya panjang, sehatkan dia. Tapi kalau sudah memang tidak ada harapan lagi, ya Allah. Begitu selesai, saya permisi dulu ya Pak. Ya, pulang ke rumah, langsung datang telepon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, gimana istri saya sudah mati? Ustaz, selalunya istri dijadikan bahan objek. Kenapa enggak laki-laki? Oke, kita balik. Setuju? Sekarang kita balik. Datang seorang ibu-ibu. Pak Ustaz, Ustaz Somad, suami saya tolong enggak mati-mati. Oke, kalau gitu kita bacakan Yasin ya. Ya.

Rasul Husain. Ya Allah, buka surat Yasin ini. Kalau memang ini ada harapan untuk sehat di masa akan datang, maka sembuhkan ya Allah. Tapi kalau sudah memang tak ada harapan lagi untuk sembuh. Dua hari kemudian ketemu di pasar, sehat. Insyaallah semuanya baik, bapaknya baik, ibunya baik, karena semuanya baca ya Yasin. Tapi saya tidak senang dari tahun 80 baca Yasin, 90 baca Yasin, 2000 baca Yasin, 2010 baca Yasin, 2020 baca Yasin, enggak ada perubahan. Yang berubah dulu enggak pakai seragam, sekarang udah pakai seragam. Kualitas enggak ada meningkat. Baca Yasin beraninya kalau rame-rame. Kalau suruh sendiri, baca sendiri. Coba baca, saya mau dengar bacaannya. Ya Asin. Ternyata baca Yasin baca huruf Latin, baca huruf Arabnya. Belajar, gak usah malu. Panggil guru ngaji, Pak Imam, saya mau belajar ngaji sama Pak Imam. Baca Yasin malu sejak dari dulu, baca Yasin baca Latin. Kalau Pak Imam, oke, kata Pak Imam, tapi jangan cerita sama yang lain ya. Saya malu sama ibu-ibu yang lain, soalnya saya selama ini sudah dianggap mantap. Gak apa-apa, bisa Pak Imam ngajari saya baca empat Yasin empat mata. Tapi Pak Imam jalankan empat mata, tiga pun bisa baca. Masa itu baca Yasin. Ini ada orang baca Yasin kalau ramai-ramai, itu pun gak sampai ujung, dari pangkal gak kedengeran, ujungnya doang. Turja'un bayakun. Bacalah yang jelas. Ibu-ibu sekalian, sore ini kita akan baca Yasin, tapi tidak seperti biasa. Kita ada guru tajwid. Ini ada Ustaz Munawir. Ini kita baca Yasin ya. Ya, oke, okay. Baca dulu 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Masya Allah, mantap. Oke, ibu lanjutkan. Jangan dipaksa. Hari gini ibu-ibu sudah mau pakai jilbab, sudah mau datang, sudah alhamdulillah. Ibu-ibu yang lain sibuk dengan sinetron Korea. Dia masih mau Yasin. Ibu-ibu yang lain ikut Korea, potong ini belum juga mirip Korea, potong ini belum juga mirip Korea. Begitu dibundur habis baru mirip Solin. Alhamdulillah dia sudah mau ngaji. Jangan diejek, jangan diejek. Ketika dia baca enggak bisa, enggak bisa kan? Ketahuan kan? Jangan. Ibu lanjutnya baca, baca. Bismillah, a'uju. A'uju. Di sini. Oke. A'uju. Letakkan lidah di ujung gigi. A'uju. Permisi, Pak Ustaz, kemana? Jepul gigi, tinggal di rumah. A'uju billahi minas syaiton. Syaiton. Gak bisa, panggil lo ayam. A'udzu billahi minasyaiton. Bukan ton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mantap. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dada. Iya. Ha. Ha. Kalau ha besar ada getarannya. Ha. Ha. Ha. Kalau ha kecil. Tapi gosok gigi dulu.

0: Naikin. Lanjut. Innaka. Oh, kurang panjang. Panjang kan? Ini ngaji apa marah? Innaka la minal. Oh, itu pendek. Jangan yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Kalau kau baca la minal mursalin, engkau seorang rasul. La minal mursalin, sungguh engkau seorang rasul. Tapi kalau kau baca panjang, la minal mursalin, kau bukan seorang rasul. Oh gitu ya, baca innaka la minal mursalin ala sirat, bukan sirat, sah ala siratin mustaqim. Tutup Quran, pulang merajuk. Belajar yang bagus. Oke, ibu-ibu sekalian, sekarang kita sudah selesai Yasin, bacaannya sudah mantap, maka kita pindah ke tafsir surat Yasin. Baca, habis baca tajwid, habis tajwid tahsin, tafsir habis tafsir, amalkan, habis amalkan, pindah ke surat yang lain. Al-Quran diturunkan Allah. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Beruntung ibu-ibu mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun lamanya, melahirkan meregang nyawa, tapi tak sia-sia karena anaknya para penghafal Quran 30 juz. Amin. Yang belum 30 juz, insyaallah juz 30 enggak apa-apa. Anak ibu hafal Quran? Iya. Berapa juz? 30 juz. Ibu juz 30. Mantap. Daripada tidak sama sekali. Maka masukkan dia ke mana? Pondok pesantren Al-Quran. Inilah besok pagi kita akan pengajian di pesantren Al-Quraninya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tegak berdiri di belakang itu jangan sangka mereka sia-sia. Yang tegak berdiri di samping, yang berdiri sama yang duduk, pahalanya lebih besar yang berdiri. Kenapa? Karena saya dari tadi berdiri. Yang besar pahalanya yang paling ikhlas. Air yang tidak bercampur dengan apapun, enggak bercampur dengan teh, enggak bercampur dengan kopi, enggak bercampur dengan gula, air itu bahasa Arabnya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Arti ikhlas tidak bercampur dengan apapun. Yang paling ikhlas kemari adalah ibu-ibu. Allahu Akbar. Ibu datang kenapa? Aku ikhlas mau dengar pengajian. Kalau bapak-bapak masih ada unsur tidak ikhlas. Kenapa? Dia mau foto-foto. Karena sesama laki-laki. Tapi perempuan memang benar-benar ikhlas. Kenapa? Karena memang gak bisa foto. Karena dikawal oleh laki-laki yang banyak. Maka hatinya bersih. Di ketika hati bersih itulah yang dibawa menghadap Allah Taala. Yaumala yang fa'umalun. Hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, menghadap Allah membawa hati yang salim. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak melihat wajah kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak melihat rupa bentuk tubuh kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hati kamu. Wa a'malikum, dan amal kamu. Ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bisalah. Ibu-ibuku sekalian, ibu-ibu adalah ibu saya, ibu-ibu adalah adik saya, ibu-ibu adalah kakak saya, ibu-ibu adalah tante makcik saya. Kalian perempuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikuti sunnah, suruh anak-anakmu salat. Duh, sudah salat, pergi ke masjid, mandi dulu. Ini sudah enggak lama lagi, maghrib kita jam 6, sekarang sudah jam 5.15. Kenapa belum mandi juga? Ayo pergi ke sana, kenapa main futsal aja? Maka itu yang mendidik. Saya ustaz ceramah di atas mimbar, di atas pentas, pada orang banyak. Ibu jamaahnya cuma 2,5. Kok 2,5? Anak laki-laki 2, perempuan 1. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dengar, kadang-kadang tidak. Tapi dia masuk surga gara-gara itu. Amin.
1: Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan? Fa'adabahunna, dididik dengan baik, diajar dengan baik, akhlakul karimah yang baik. Wazawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik. Falahul jannah, wa ahsana ilaihinna, buat baik.
0: Tiga anak perempuan dididik dengan baik, dinikahkan dengan orang baik-baik, berbuat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surgalah baginya. Ya Rasulullah, anak saya cuma dua, bagaimana dengan yang dua? Kata Nabi, yang dua pun masuk surga juga. Tawaran terendah dua. Bagi yang anaknya satu, tambah satu lagi. Bagi yang istrinya satu? Saya cuma mancing aja. Yang setuju dan tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga ini semua, maka kita hadiri majelis taklim pengajian, ada solawatan datang, ada yasinan datang, ada maulidan datang. Inti kajian siapapun ustaznya empat: datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung sampai ke tengah, sampai ke ujung, saya dari tadi perhatikan tidak ada satupun yang... Saya tadi sudah menduga. Begitu dikasih tahu jam kita pengajian jam berapa? Jam 4.30, jam 3.30 habis azan. Santai, paling-paling setengah jam selesai. Karena biasa orang kalau sudah sore, saya biasanya kalau sudah melihat ada orang ngantuk, demikianlah tausiah ini saya sampaikan pada Bapak Ibu. Tapi ternyata sudah 1 jam 20 menit saya ceramah, 1 jam 60 menit, tambah 20 menit, sudah 80 menit, 80 menit saya ceramah, orang tetap juga bertahan. Padahal biasanya saya ceramah baru 30 menit, kudanil sudah keluar. Baru saya ceramah 30 menit, semua sudah menunduk. Mengangguk, mengatakan paham, paham, paham, paham, paham, paham. Tapi ternyata jamaahnya luar biasa. Jamaahnya tahan, ustadznya enggak tahan. Apa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kebersamaan kita ini membuat kita juga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku.
0: Sekarang kita cari Pak RT, Pak RW membuat KTP, membuat surat keterangan berkelakuan baik, tapi nanti di akhirat yang nyari kita bukan RT RW, Allah yang nyari.
1: Ainal muta'abuna bi jalali,
0: mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku.
1: Azulluhum tahta zilli,
0: aku akan naungi mereka, aku akan buat mereka tenda besar di padang mahsyar, matahari sejengkal dari kepala, panas mendidih menggelegak. Tapi ada orang-orang yang dapat naungan Allah. Siapa itu? Orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang berkasih sayang karena Allah. Bapak dengar saya ceramah bukan karena suku saya, saya bukan orang Betawi. Bapak dengar saya ceramah bukan karena kita satu pondok pesantren, saya tak teman pesantren. Tapi yang membuat kita bersama sama-sama la ilaha illallah. Berteman karena harta, harta binasa, persahabatan putus. Berteman karena kuasa, kuasa berakhir 5 tahun sebelum ditangkap KPK. Kekuasaan sirna, tapi berteman karena dia yang tak lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas, kekal abadi sampai kematian. Andai Abdul Somad mati, maka jamaah ini tetap berkirim untuk almarhum Abdul Somad yang ada di Pekanbaru, almarhum Al-Fatihah. Putuskah hubungan kita? Tidak. Tak pernah putus hubungan saya dengan bapak, tak pernah putus hubungan saya dengan ibu. Ketika Ustaz Abdul Somad meninggal, ibu-ibu menangis meratap. Kenapa ibu nangis? Kemarin waktu Ustaz Somad datang, aku gak sempat ngambil. Oleh sebab itu maka kita semua ini akan bersama. Tapi kebahagiaan yang luar biasa adalah karena kita bersama dengan orang paling kita cintai, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah, tadi-tadi kajiannya sunnah, meraih kebahagiaan dengan sunnah. Apa sunnahnya? Orang yang paling dekat dengan aku nanti di padang mahsyar, yang paling dekat dengan saya, kiai, ulama, ustaz, yang paling dekat dengan saya, ibu-ibu yang datang duluan, VVIP, very very important person, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti siapa? Aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat, bukan bersomat, bersolawat. Maka pulang dari sini
2: mulai langkah kaki satu selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di rumah suaminya nanya, "Bo, siapa yang ceramah tadi?" Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentu sesuai dengan keadaan. Kalau lagi kosong duduk solawat. Kalau lagi ada orang ngobrol, tapi jangan sampai lebih banyak ngobrol daripada solawat. Lidah yang banyak ngobrol enggak layak ngomong dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang lebih banyak ngobrol, sinetron, TV, Twitter, BBM, WhatsApp, update status, tidak layak bersama dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tausiah Ustaz Somad sore ini. Tidak ada kesimpulannya kecuali judulnya, meraih kebahagiaan dengan tetap mengikuti sunnah.
3: Jepang, kenanya siapa? Sony yang enggak datang dari Hong Kong karena dia ngusir saya.
2: Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan-kesilapan. Anak Bapak Ibu, ponakan Bapak Ibu namanya Abdul Somad, doakan dia selalu. Nanti malam habis maghrib, habis isya, habis tahajud, doakan ya Allah. Doanya satu saja, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah.
3: Jangan sekarang.
2: Doanya enggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang

0: ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

diceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: Anda.
1: Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat." Wadah.

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: qalaba.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq, huwa khairun thawaban wa khairun uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Rabbana.
1: Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Ya, Mbak.
1: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Kemudian Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

0: ذكرا.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Mulia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: Tsumma atba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

jadikanlah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

0: Rasulullah.
1: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisholat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadha min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alim an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
2: Allah menjanjikan empat hal bagi tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

أن يعلن فلا حي على الفلاح.

الصلاة خير

في كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Pada subuh ini kita semua hadir sehat walafiat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim kita setiap subuh Jumat dalam kajian kitab Nasaihul Ibad disampaikan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Anif Faisal, pengasuh oleh pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami informasikan kepada para jemaah sekalian, insyaallah pada hari ini di hari Jumat pada pelaksanaan salat Jumat, insyaallah Ahad akan hadir sebagai khatib Al-Ustadz Guru Haji Ilham Umaydi, Guru Ilham dari Banjar Kalimantan Selatan, pengasuh Majelis As-Sofa Banjarmasin Kalimantan Selatan. Insyaallah nantinya beliau mengisi khutbah pada pelaksanaan salat Jumat di siang hari ini. Bersama kita hadir, diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya, insyaallah. Hadirin rahimakumullah, bersama-sama kita simak kajian pada subuh ini kepada Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Hada hadihi niyahu ala manna wa salafu salih na hadrati Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بر علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بالسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند السؤال في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. Kemudian nasihat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa tawadu'u zinatul hasab. Tawadu' atau rendah hati, ya, ini termasuk akhlakul mahmudah, akhlak yang sangat terpuji, yaitu tawadu'. Menganggap orang lain itu lebih baik daripada dia, ya, menganggap enggak apa-apa, nganggap pak, ya, menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya, sehingga tidak ada sombong pada diri orang tersebut siapapun. Kalau dia melihat orang tua, dia memandang orang itu lebih baik dari saya, karena dia lebih dulu berada di dunia, sehingga ibadahnya lebih banyak. Ketika melihat orang lebih muda, dia menganggap lebih baik daripada dia, karena dia terlambat keluarnya daripada dia. Berarti baru aja, berarti dosanya tidak terlalu banyak, ya kan? Kan baru keluar, ibaratnya lebih muda, lebih anu aja di dunia, nganggep berarti dosanya sedikit masih. Ketika melihat orang alim, beliau menganggap beliau lebih baik, karena dengan ilmunya dia makin dekat kepada Allah. Ketika melihat orang berbuat dosa, dia masih menganggap dirinya orang itu lebih baik daripada dia, karena orang itu berbuat dosa karena ketidakmengertian dia. Sementara kalau orang alim berbuat maksiat sementara tahu itu dosa atau salah, kemudian dia mengerjakannya, maka dosanya lah dua kali lipat, ya. Jadi tidak ada celah dia itu meremehkan orang lain, karena dia memandang orang lain itu lebih baik daripada dia. Akhirnya orang ini berusaha memperbaiki diri terus. Berbeda dengan takabur, nganggep orang lain lebih rendah daripada dia, sehingga orang ini tidak akan mau merubah dirinya. Contoh iblis, ya, contohnya iblis. Makanya sifat rendah hati ini luar biasa, sampai dikatakan maksiatun awrosat zullan waftikoron khairun min ta'atin awrosat izan wastikbaron.
satu kesalahan atau dosa yang gara-gara dosa itu menyebabkan orang itu merasa rendah di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, itu lebih bagus daripada ketaatan ibadah yang menimbulkan sifat sombong. Taat itu seharusnya orang semakin taat dia kepada Allah, buahnya itu makin merasa rendah kepada Allah. Ya, buah sampean rajin sholat, sampean rajin dikir, sampean rajin sholawat, sampean rajin istighfar, buahnya itu harus makin merendah sampean. Bahasa padi itu makin berbobot, makin merunduk. Makanya di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, betul-betul beruntung orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khosyu'un, yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Sholat, di sholat itu natijahnya, hasilnya di dalam sholat itu dia khusyuk. Buah daripada khusyuk, khusyuknya sholat tadi, ai al-mutadzalliluna mutawadhi'una, dia merasa hina di hadapan Allah. Dengan buah sholat tadi itu dia merasa hina kepada Allah, mutawadhi'un, dia merasa rendah kepada Allah. Itu harusnya gitu. Kalau iblis kan enggak, semakin dia banyak ibadah dia semakin merasa dirinya baik. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Memang ibadahnya iblis itu udah miliaran tahun, Pak. Ya. Iblis itu ibadah miliaran tahun. Bahkan di dalam kitab Sulwatul Arifin karangan Al-Imamul Ghazali, seluruh langit ini, seluruh langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya itu pernah dipakai ibadah oleh iblis kepada Allah. Sudah pernah. Jadi ibarat kalau asap inilah, semua asap ini sudah dipakai, sudah. Sini sudah, sini sudah, sini. Semua langit. Ya. Awalnya namanya Azazil. Jadi iblis itu awalnya namanya Azazil. Tapi berkumpul dengan para malaikat. Di si Aras, Aras ini makhluknya Allah yang paling besar. Ya, makhluknya Allah paling besar itu Aras. Karena surga itu di dalam Aras. Langit itu di dalam Aras. Alam kursi itu di dalam Aras. Semuanya di dalam Aras. Makanya malaikat paling gede itu namanya malaikat Hamlatul Arsi, malaikat yang memikul Aras. Makanya di dalam zikir, di dalam zikir itu urutannya itu. Pagi ini kita bersaksi. Saksi ini nanti bisa ditanyakan waktu pian di dalam kubur. Persaksian. Kalau nikah itu kan ada saksi, kalau satu dua, padahal semua itu sebenarnya saksi, tapi kita ngambil dua orang saksi supaya nanti ditanya sah tidaknya dua orang ini aja. Sah, kalau dia sah tanggung jawab dia sudah. Sah, belum, pulang. Di pagi hari ini Rasulullah mengajarkan kita mengambil kesaksian. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin, fa'at min ni'mataka alaiya wa afiataka wa sitroka fi dunya wal akh. Allahumma inni ushiduka. Nah ini, ya Allah, pagi ini aku mengangkat saksi pian. Jadi Allah jadikan saksi. Wa hamlata arsika, dan malaikat pemikul aras pian.
wa malaikataka dan seluruh malaikat pian, wa jami'a khalqika dan ulun mengangkat saksi seluruh makhluk pian. Apa yang disaksikan? Annaka anta Allah, bahwasanya pian itu Tuhanku. Kan ditanya nanti di kuburan, man rabbuka? Sudah saksinya ada, Allah saksinya. Tiap pagi kita ngomong, annaka anta Allah, sesungguhnya engkau adalah Tuhanku. Wa anna Muhammadan abduka wa nabiyuka wa rasuluk, dan aku mengangkat bahwasanya kepada pian bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi pian, utusan pian, rasul pian. Dan sudah nanya, man rabbuka? Allah sudah, ya sudah, dia tiap hari ngaku saksi, dia ngaku aku ini Tuhannya. Wa man nabiyuka? Nah sudah, aku saksinya, dia mengaku Rasulullah Muhammad itu adalah nabi dan rasulnya. Di pagi ini baca 4 kali, Pak. Nggih. Pagi 4 kali. Allahumma inni asbahtu usiduka usidu hamla da'arsika wa malaika jami' khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. 4 kali. Di situ, di aras itu tertulis innali abdan, aku ini punya satu hamba, kata Allah. Wa huwa minal muqarrabin, dia termasuk orang yang dekat dengan Allah. Amartuhu amron, tak perintah dia dengan satu perintah aja, fa'aba, dia menolak. Ya, ini dalam kitab Sulwatul Arif ini semua malaikat itu takut semuanya. Yang enggak takut cuma iblis saja. Karena dia merasa dia itu banyak ibadahnya, enggak mungkin saya lah, ibaratnya gitu. Jadi iblis ini merasa dirinya baik aja, semuanya saling mendoakan lah ibaratnya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, mereka takut dengan itu. Siapa satu orang itu yang dikatakan amartuhu amron, aku perintah dia dengan satu perintah, fa'aba, maka dikeruankan aba wastakbar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba, dia nolak, bangkang. Jadi semua malaikat itu dalam Sulatul Arif ini, kata Imam Ghazali, mereka semuanya takut. Siapa nih? Takutnya saya. Mereka saling mendoakan. Yang enggak takut cuma satu. Ya. Iblis. Makanya Malaikat Jibril nih, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kan sebenarnya tidak punya nafsu, Pak. Malaikat itu tidak punya nafsu, ya, tidak punya nafsu kayak pian gitu. Tidak ada ketawanya, tidak ada nangisnya, itu malaikat monoton. Tiba-tiba malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril sifli wan atli jahannam. Jibril, tolong ceritakan kepada saya tentang neraka, ceritakan dan sifati dan naatkan kepadaku bentuk-bentuknya neraka supaya aku tahu tentang neraka. Ceritalah malaikat Jibril, Muhammad, Allah merintahkan kepada malaikat Malik untuk menyalakan neraka selama 1000 tahun. 1000 tahun di sana, Pak, bukan di dunia, di akhirat itu sehari sama dengan 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, berarti 1000 tahun dikali sehari, setahun kan 365, kalau kali 1000 dikalikan 1000,
Jadi 1000 tahun kali 1000 tahun kali 365 hari, 365 juta tahun dinyalakan, cus sampai warnanya biru kompornya itu nah. Selesai, lapor malaikat Malik, ya Allah sudah 1000 tahun, selesai gak? Belum, zid alfa marrah, tambahin 1000 tahun lagi, nyalakan lagi, cut hatta ihmarat, sampai warnanya merah, tidak ada birunya lagi, sudah merah, betul-betul merah luar biasa, kayak kebakaran gede itu kan. 1000 tahun lagi, begitu 1000 tahun lagi, malaikat Malik lapor lagi, ya Allah selesai 1000 tahun, cukupkah? Zid, kata Allah, alfa ma'al alfa sana, tambahi 1000 tahun, hatta iswaddat, sampai warnanya tidak ada merah, tidak ada biru, semua neraka itu warnanya hitam. Makanya sifatnya sirat, adakku minasyari ahaddu minasuyub azlamu minallail. Sirat itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih gelap daripada malam. Nah karena di ini, di apinya neraka itu gelap, ngepul. Jadi sirat itu gak kelihatan lagi sudah. Muhammad, seandainya neraka itu bocor seujung jarum, neraka bocor sejurung subuh apa seujung jarum, seluruh alam ini meleleh. Muhammad, seandainya laukanat silsilatun min nari jahannam, seandainya satu rantai, satu aja cincin daripada neraka jahannam dikeluarkan, wawudiat ala jabalin, dan diletakkan di atas gunung yang paling kokoh, larfadot watadagdakat, niscaya akan meleleh, mencair dan mendidih. Itu malaikat Jibril cerita. Apa jawaban Nabi Muhammad? Hasbi, hasbi, hasbi ya Jibril. Cukup, cukup, cukup, cukup, cukup. Tidak usah cerita lagi tentang neraka. Hatta yang sodiak kolbi, takut hatiku ini jebol, pecah. Jantungnya ini loh, hancur. Karena saking tidak kuatnya nahan tentang cerita neraka. Nangis malaikat Jibril. Nah, padahal biasanya malaikat tidak bisa nangis. Ini bisa nangis. Nangis malaikat Jibril, dan menangislah Rasulullah. Maka Nabi bertanya, Jibril, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau malaikat? Kau pasti selamat. Muhammad, kurang apa lagi si iblis itu nah? Azazil itu nah? Kurang apa lagi Azazil? Ibadahnya lebih banyak dari saya. Artinya di dunia ini banyak juga Pak. Contoh ada namanya Barzeso, punya santri 70 ribu, semuanya bisa terbang Pak. Ini santrinya aja bisa terbang, kadang nginjak bumi, set, set, set, namanya Kodamun Wahid, selangkah sampai ke Mekah, set, nggak laku pesawat terbang, set, namanya Kodamun Wahid Pak. Apa ada di Quran? Ada. Qala anatika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk, aku datangkan singgasana Ratu Balkis sebelum pian berkedip. Gimana kesananya, gimana kesininya, tahu-tahu singgasana sudah sampai, cuman sekejap mata. Itu namanya karoma. Di Indonesia dulu banyak Pak kiai-kiai kayak gitu nah. Kalau di Samarang, di Kalimantan, Datu Sanggul kisahnya ya, kalau sud di sono, sid di sini, di Samarinda ada juga Bang, cuman pian enggak tahu Bang. Sud sana, sud sini. Kalau tahu pian, bah bawa air aqua ke sana pian. Minta air terus ya kalau
guru gini, gurunya santai aja kadang. Set, namanya qodamun wahid, melangkah sampai sudah. Itu. Jadi buah daripada ketaatan iblis itu sombong. Makanya kadang ada satu dosa Pak, kita ini ditentukan oleh Allah berbuat salah. Terjerumus sudah. Hati-hati pelun sudah kada mau berbuat mas, tapi terjerumus. Wa qada alaika bi dzambi, terkadang Allah menetapkan kau punya dosa. Wa kana sababan fil wusul, justru dosa tadi menyebabkan engkau sampai kepada Allah. Tidak sama dengan orang yang biasa-biasa. Contoh nih Pak Ae, contoh nah, jujurlah ulun takun lawan pian. Adakah pian tadi malam Jumat lagi nih berzikir baca istighfar atau selawat kepada Nabi atau beristighfar kepada Allah, pian meneteskan air mata, ada enggak? Ada enggak? Ada sebagian orang Pak Ae. Nah, pelacur lagi Pak Ae. Itu setiap malam menangis. Dan jasadnya utuh luar biasa. Kena penyakit di Jakarta, jasadnya itu kan dibongkar karena ada kena jalan. Itu di kampung enggak mau dikuburkan baik, orang kampungnya enggak mau. Bikin sial aja pelacur mau kubur di sini. Sana enggak mau. Tiba-tiba ada satu tempat aja ditaruh situ aja sudah. Siapa yang menyaksikan? Temannya. Katanya temannya kalau anu buka tuh ada diarinya itu, nah apa namanya buku yang gini. Nah, hari-hariku diisi dengan tangisan kepada Allah, penyesalanku atas dosa yang kulakukan. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Itu tiap hari nulis. Taunya setelah meninggal, buka tuh. Begitu dia, ya Allah. Ternyata sudah tobat bertahun-tahun. Semenjak kena penyakit HIV, ampih dia. Nangis terus sama Allah, ternyata dosanya dia berzina membuat dia tiap hari menangis kepada Allah. Maksiatun aurosat zullan, akibat berbuat dosa dia merasa hina di hadapan Allah, bisa nangis setetes air mata. Nang menangis itu menyumbat pintu neraka. Wa'inun bakat min khasyatillah, ya, air mata nang mengalir karena takut kepada Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan. Ini khauf, ada rasa takut, merasa banyak dosa, banyak aib, banyak cacat, ya, ibadah banyak kayak takut tidak diterima, nangis dia sama Allah. Ya Allah.

Jadi tawaddu ini sifat atau akhlak mahmudah. Dan biasanya orang sombong karena kelebihan. Makanya di sini watawaddu zinatul hasab, hiasan daripada orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Tapi dia rendah hati. Bisa dengan karena darah. Ya. Keturunan ini darah biru. Darahnya aja biru, Pak. Berarti darah biru itu darah apa? Keturunan Ningrat, Raden, Aji, apakah lagi Gusti, Gus, anak kiai umpamanya. Merasa ada kelebihan dibanding orang lain. Ai yu'adduhu bil insan min mafakhiri abai. Ada yang dibanggakan di atas-atasnya itu nah. Mimma nakibi nafsi, turunan ini. Oh, ini anaknya anu si anu. Apa? Bapaknya itu Tuan Takur dia. Oh, Tuan Takur, Pak. Orang kaya. Turunan Tuan Takur. Nah, ini min dinihi, dari agamanya. Nah, diantaranya kayak itu tadi. Gus, anaknya kiai. Wa malihi, orang kaya. Wa judihi, kedermawanannya. Wa saja'ati, apa kesaktiannya. Oh, ini turun abahnya ini, Pak. Jagau nih, tantim pas. Dulu waktu perang Belanda itu tanknya dia dilempar. Ih, tank, ini gini kan aja tanknya. Oh, itu abah saya itu. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang wanita ditanya, "Man anti, kau siapa?" "Ana bintur rajulil jawad." Aku ini nabi putrinya laki-laki nang dermawan. Nah, ada yang disombongkan tuh lah. Putrinya laki-laki nang dermawan. Langsung Nabi bersabda, ya, irhamu aziza qaumin dzalla. Kasihani tiga orang, kata Nabi. Kalau kau ketemu orang ini, kau harus kasihan. Pertama, aziza qaumin dzalla. Orang yang tadinya mulia dihormati orang, terus jadi orang hina. Kayak pian nyaman, Pak. Berjalan, tidak ada yang ngantar. Ya kalau beda kalau sudah maaf, pernah jadi orang yang dilayanin orang. Jadi presiden kah, jadi gubernur kah, dikawal sana jalan aja ndak mau macet. Minggir semuanya. Pensiun. Presiden yang pensiun kalah mulia dengan RT yang masih menjabat. Loh, ya coba, ada presiden atau gubernur pensiun, kira-kira tanda tangannya laku enggak? Pensiun sudah. Ada RT menjabat, dia ketik tuh tanggal hari 18 apa sekarang ini, Oktober lah, Oktober, kerja bakti, masing-masing bawa cangkul dan arit masing-masing. Kalau dia warganya tetap dikasih amplop dia. Masalah siapa yang berangkat urusan lain. Yang jelas kalau dia warga dapat amplop undangan. Berani nyuruh tuh RT kerja bakti. Berat, Pak. Makanya kadang-kadang ada orang gak mau pensiun, maunya jadi terus. Loh, aja bisa lihat ya, nah, maunya jadi terus, gak mau dia berhenti. Mulai dari rendah, wakil jadi, wakil-wakil jadi-jadi. Gak bisa jadi, langsung wakil dulu.

wakil-wakil. Jadi. Kalau enggak bisa sudah habis kok. Habis. Jadi wakil dua kali sudah umpamanya di anu 4 kali 2 kali 4. Jadi wakil lagi 2 kali jadi 8 kok. Kali 5 40 tahun. Loncat dia jadi presiden. Ya. Memang enak Pak. Enak. Tapi kalau sudah pensiun, beban itu namanya. Nyaman kayak pian Pak. Jalan kada dikawal, lampu merah macet sudah biasa, ya kalau. Kasihani kata Nabi aziza qaumin dalla. Sebab sudah merasa dihormati terus, jadi nah. Terus sayangi lagi kata Nabi aghna qaumin afqor. Tadinya dia itu kaya-kayanya orang. Kemudian jatuh miskin. Kasihan pian. Karena orang kaya itu nyaman. Rumah di ruang tamu ba-AC. Ya kalau ke kamar ba-AC. Ruang istirahat ba-AC. Dijualnya habis harta ikut namanya rumah ganal kok. Di tiap kamar mandi, tiap kamar tidur ada kamar mandinya. Ya kalau orang-orang gede itu kan kamar mandinya ada kamar. Ada kamar terus kamar mandinya baik, ada angin yang gini bu bu bu bu bu bu bu bu. Apa itu? Namanya apa? Ya pokoknya yang kayak di Mekah itu nah, yang kada panas. Ya kalau kita nyalakan tik langsung angin dalam dan enggak bau kotoran kita. Kita beosut langsung dilempar keluarnya baunya. Ih, dijualnya jatuh miskin. Akhirnya jangankan nyewa rumah bae, ikut bangsalan. Bangsalan. 10 bangsal kamar mandi cuman 1, WC 1. Perut mules. Berangkatlah ke WC, maunya langsung sampai. Ternyata antri nomor 17 sambil bawa gayung gini Pak. Mules ya Allah, tersiksa. Nah kalau pian-pian ini kan biasa di rumah karang mumus, biasanya mules karang mumus bawa gayung gini, jongkok sudah pung pung pung pung. Kada ada masalah ya kalau. Nah, yang enak itu kayak pian-pian ini sebenarnya Pak, sudah biasa. Biasa. Ulun pernah melihat sampai maaf menangis di pasar Segiri. Ada orang jualan nangka, Pak. Anaknya kada bebaju tidur. Dirubung sama lalat. Saya begini, Allah, ya Allah gini. Ini anak tidur di rubung larat sehat. Kada bebaju, Pak. Sementara anak saya yang pertama itu 2 tahun minum obat dari rumah sakit. Sekali ngambil untuk sebulan, sekali ngambil untuk sebulan. Dan tidak boleh telat. Kalau telat dadanya bunyi, Pak. Yang ini kada bebaju dirubung lah. Tapi saya ini dimandi digosokin, mandi air hangat tetap masih. Coba. Sudah terbiasa dia tidur begitu dan terganggu orang liwat apa mundar turun naik orang rame dia tidak terganggu. Udah terbiasa. Makanya kata Nabi kalau ada orang kaya jatuh miskin, kau harus kasihani dia. Beban mental. Nang terakhir, al-alim bainal juhal. Kau harus kasihan. Ada orang alim, temannya kawalnya itu orang bungul seberataan. Kalau bungul mau ngaji, bagus baik. Ini kada mau mengaji.
Jadi orang alim ini kada ada harganya. Satu, kada ada harganya. Dua, mati ilmunya. Sebab ilmu itu hidup, bertahan. Satu, diamalkan. Dua, diajarkan. Jadi kayak ulun gini, tiap hari baca kitab. Kalau gini, ini sebenarnya alhamdulillah dijaga sama Allah. Jadi kitab ini dibaca aja, hari-hari dibaca. Coba ulun nganggur, puk, terus gini, itu tiap hari berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Nanti lambat-lambat-lambat suruh buka gini, suruh ngartikan, kada bisa, Pak. Karena otak kita ini terbatas. Jadi dengan di hari-hari ini syukur. Syukur. Bukannya kita kerja dengan ilmu, bukan. Tapi Allah memberikan nikmat, Allah menjaga ilmumu dengan cara seperti ini. Itu ujar guru ulun Habib Ahmad. Kau harus banyak bersyukur karena kau dijaga sama Allah. Dengan cara ini ngajar, ya, ngajar, sampaikan ilmunya. Jadi dijaga, ilmu itu terjaga dengan dua, satu diamalkan, dua diajar. Nah, ini kalau pas orang alim, bubuannya orang bungul kada mau mengaji, sakit sudah. Bukan assalamualaikum guru, bukan, bro. Panggilannya bro lagi sekarang. Bubuannya orang kada mengerti, sakit ulama-ulama, biar alimnya ya apa. Kalau sudah kada mengerti orang, bah, panggilannya bro lagi, dapat nama baru lagi, sudah bukan assalamualaikum, bukan, bro. Terus jawab ya apa kalau sudah temannya bilang bro, waalaikumsalam gitu, dia tidak salam, dia panggilnya bro aja. Iya, kalau itu panggilan anak-anak muda, bro gini. Guys, itu yang tahu. Ayo guys. Aduh, kalau gini kan enggak assalamualaikum. Paling enggak kita alhamdulillah dengar salam. Waalaikumsalam, kita didoakan. Kita mendoakan, ya Allah. Saya kira cukup ini dulu yang disampaikan. Moga-moga manfaat. Barakah fi dini wa dunya wal akhirah. Semuanya diberikan khusnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا يا رب العالمين لنا حسن الخاتمة إن دعاءنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله النبي الحمد لله رب العالمين ذكر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان لا إله إلا الله المعبود

0: kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Subuh, ya Allah, ya Allah. Oh itu salat subuh yang kemarin sempat saya ketiduran. Lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Ciri pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya. Dan dekat-dekat waktu fajar, mereka banyak berzikir beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, manfaatkanlah waktu setiap ada kesempatan fajar. Jangan tinggalkan. Kata Nabi, kalau

Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan tidur berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah dengan sholat ini. Kalau saat dari pagi di khairan bila dunia matiha, dia rakaat sholat subuh, qabliyah subuh, sholat senam sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya.

Bakarlah aku di dalamnya. Bila aku menyembahmu karena mengharap surga, tutuplah surga dari mataku. Namun bila aku menyembahmu semata karena cintamu, jangan jauhkan aku dari keindahanmu.

0: Inilah berbagai dosa kecil yang sering menjerumuskan manusia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwa kita mempunyai hari yang paling mulia di antara hari-hari yang Allah ciptakan untuk kita sekalian? Kita mempunyai hari yang istimewa dalam deretan 7 hari yang kita kenal. Hari itu adalah hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang penting bagi kaum muslimin. Pada hari Jumat, kaum muslimin menunaikan ibadah salat. Ya, tentang keistimewaan hari Jumat juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yawmin tala'at 'alaihi asy-syamsu yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah." Rasul mengatakan sebaik-baik hari di mana hari matahari terbit, di saat itu adalah hari Jumat. Dan pada hari itu pula Adam diciptakan. Hari ketika dia dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika dia dikeluarkan juga dari surga. Hari kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali pada hari Jumat. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari Jumat terdapat waktu-waktu yang dikabulkan doa. Hendaklah kita seorang muslim memanfaatkan waktu itu adalah untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala kebaikan untuk baik itu di dunia ataupun di akhirat kita. Mungkin banyak di antara kita yang belum mengetahui bahwa pada hari Jumat terdapat waktu yang mustajab. Waktu mustajab terjadi antara sesudah salat asar hingga salat maghrib. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan salat Jumat. Beliau mengatakan, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyahu wa ashara bi yadihi yuqalliluha." Yaitu di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan salat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertepatan pada waktu itu, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberikan isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu tersebut. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kaum muslimin berkumpul pada hari itu untuk menunaikan ibadah salat Jumat di tempat berkumpul manusia. Di sana kaum muslimin saling berkumpul dan bersatu sehingga dapat terbentuk ikatan kecintaan, persaudaraan dan persatuan. Setiap laki-laki yang balig dalam kondisi sehat serta bermukim berkewajiban menunaikan ibadah salat Jumat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, Allah mengatakan, A'udhu billahi sami'il alimi minasyaitanir rajim, Ya ayuhalladzina amanu, Iza nudia lissalati min yawmil jumu'ah, Fas'au ila zikrillahi wadharil bay' Dhalikum khairin lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban salat Jumat menjadi gugur bagi 5 orang saja atau 5 golongan, yaitu hamba sahaya, kemudian perempuan, kemudian anak-anak yang masih kecil, kemudian orang sakit dan musafir. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Al-jum'atu حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. Bahwa salat Jumat adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dalam berjamaah kecuali bagi empat orang. Siapa mereka? Abdun mamlukun au imra'atun au sabiyun au maridun, yaitu adalah budak yang dimiliki, wanita, anak kecil, dan orang yang sedang sakit. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam safar-safarnya tertentu pernah melewati hari Jumat. Beliau juga mengerjakan salat zuhur di Arafah yang saat itu bertepatan dengan hari Jumat. Maka itu merupakan satu rukhsah dan petunjuk dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada kewajiban salat Jumat bagi seorang yang sedang melakukan safar. Pendengar yang beriman, salat Jumat memiliki keutamaan yang agung dan mulia. Salat Jumat juga dijadikan sebagai sarana kaum muslimin laki-laki untuk memperoleh pahala dan penghapusan dosa. Ingat bahwasanya siapa saja yang menunaikan salat Jumat sesuai dengan tuntunan dan adab serta tata cara yang benar, maka dosa-dosa kecilnya yang terjadi antara Jumat tersebut dengan Jumat sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Imam Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, memakai wangi-wangian atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian dia keluar menuju masjid dan tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan, kemudian dia mendirikan salat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, lalu diam mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuninya dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya." Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalam sahih Muslim terdapat tambahan 3 hari di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala thumma ata al-jum'ah fa shalla." Barang siapa yang mandi lalu berangkat untuk salat Jumat, kemudian dia salat, "Ma quddira lahu thumma ansata hatta يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام." Rasul melanjutkan bahwa selanjutnya setelah dia salat, kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam hingga khutbahnya selesai, kemudian salat bersama imam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut hingga Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari lagi. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Tirmidzi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatu al-khamsu والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر." Salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah menghapus dosa-dosa keduanya selama dosa-dosa besar dia jauhi. Para pendengar yang budiman, berkaitan dengan hadis tersebut, Imam Munawir rahimahullah mengatakan bahwa salat Jumat ke Jumat berikutnya adalah menghapus dosa-dosa, yaitu dosa-dosa yang kecil. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita raih keutamaan salat Jumat dengan cara menunaikan salat Jumat sesuai dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dosa-dosa kecil yang kita kerjakan, baik disengaja ataupun tidak sengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi

Duha, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu Duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, "Di manakah orang-orang yang semasa hidupnya di dunia selalu mengerjakan sholat duha ini?"

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan

Lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وازواجه وذريته ولمن تبعهم خصوصا لقطب العلماء بحميد محمد بن محمد الغزالي لقطب المقام الشيخ عبد القادر جيلاني قطب الحان محمد بن عبد الكريم سمن المدان ابن عطاء الاسكندري محي الدين ابن العربي إمام النووي البغدادي وإلى روح إمام النووي دمشق وإلى روح عالم العلماء العرب الله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وإلى روح إمام النووي البنداني وإلى روح عالم العلماء العرب الله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وإلى روح أستاذنا ومربينا العالم العلماء العرب الله أبو محمد أمين بدري وإلى أرواح مشايخنا وولينا وذوي الحقوق علينا بأن الله الكريم يتغشاهم الرحمة المغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم معلومي ونفحاتهم مخزوزيتهم وأمداد مقرم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم على من وسبي سلف الصالح بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. الباب 37 في فضيلة ذكر الموت. Bab yang ke-37, cuman tinggal 3 bab lagi. Yang ke-37 dari 40, Imam Nawawi membicarakan tentang kelebihan dan keistimewaan orang yang hidup ini mengingat satu saat aku akan pasti mati. Bagaimana keistimewaan, fadilat, kelebihan, keutamaan mengingat mati? Bukan menyebut ingat-ingat aku akan mati. Asal ingat aja hidup dilawan mati. Rasulullah bersabda, ada dua juru nasihat yang aku tinggalkan kepada kalian. Yang pertama yang bertutur, yang kedua yang diam. Yang bertutur Al-Quran, yang diam adalah maut. Obat mengantisipasi dari rakusnya dengan dunia supaya hidup ini qanaah, tidak rakus dengan dunia, ingat akan mati. Apa artinya rumah besar namun ujung pangkalnya bertemu dengan kematian? Apa gunanya kita mengurusi pangkat bahimah-himat namun ujungnya bertemu dengan kematian? Tidak ada manusia yang tidak hidup di dunia. Tidak ada manusia yang tidak mati di dunia. Sudah dijanjikan Allah kullu nafsin. Sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى.
ada kawa kita. Stamina sudah jauh, berarti kita semakin sehari semakin mendekat dengan kematian. Aynama takunu yudrikkumul maut, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Di mana saja kamu berada pasti menjumpai kamu dengan kematian, walaupun berada di dalam pati besi, dalam benteng yang kuat sekalipun pasti mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Bayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Semua kita pasti mati. Jangan pun kita, Rasulullah, ingkana fid dunya mukhalladan, ingkana fid dunya mukhalladan kana nabiyuna aula min dalik. Andai kata ada orang yang hidup selama-lamanya, niscaya Nabi Muhammad lebih utama hidup buat selama-lamanya. Tapi ternyata Nabi pun, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Tapi ada hidup nang salawasan. Siapa ya? Siapa ya? Nang hidup salawasan. Kiamat kena nyar mati. Siapa? Su iblis. Su salawasan hidup tu iblis. Karena dia meminta dengan sungguh dengan Allah Ta'ala, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Gara-gara manusia aku jadi iblis. Awas manusia, akan kugoda ikam. Gara-gara ikam, gara-gara kamu wahai manusia, aku diusir dari rahmat Allah. Tapi aku berusaha semaksimal mungkin, ikam harus sama aku juga. Tuhan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan kesempatan hamba untuk menggoda manusia, jangan dimatiakan ulun. Tak dengan doa yang sungguh hati meminta kepada Allah. Qala fa innaka minal munzirin, ikam kada ku matiakan itu ku kabulakan. Iblis saja berdoa kabul, apalagi kita. Jadi kalau orang bertakun, adakah hidup nana salawasan? Ada. Allah Ta'ala lain, Allah Ta'ala itu kada kisah lagi, itu baka. Yaitu iblis. Mun kada hari kiamat, tiup yang pertama masih mama. Pada ketika ditiup yang pertama dihancurkan dunia, tiup yang kedua hanyar iblis mati. Ada anak sama iblis, ha? Nah, anak sama iblis ayo hidup salawasan. Nah, oleh karena itu sementara nafas masih turun naik kan, sementara kekuatan masih diberikan Allah, ayo timbul pertanyaan, kabila lagi, ambil kesempatan. Ini apa nah, kawan kita kada lagi diberi kesempatan. Kawan kita kada diberi kesempatan. Penyiar radio Ahmad Indra Jaya yang sering digalar Jaya meninggal tadi. Meninggal subuh apa semalam? Malam semalam. Meninggal. Anom aja umurnya. Kada kawa belinya sampai ya. Masa kontrak kita habis, kada kawa diperpanjang. Allahu Akbar. Mudahan kita panjang umur, sihat badan, dalam mengerja taat ibadah kepada Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudahan kita panjang umur, sihat badan, di dalam mengerja taat ibadah kepada Allah. Kawa duduk nang kairina, kawa duduk nang kairina. Cari juga kebahagiaan dunia, cari juga, berusaha juga. Jangan melupakan tujuan. Jangan kayak kita ini masyhur penguasa dunia. Ad, Samud, Qarun, Fir'aun, Haman, cerita aja lagi.
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. Tidak ada lagi, sirna sudah. Fir'aun kadang-kadang ngaku jadi Tuhan, sugihnya luar biasa. Karun, Fir'aun, Haman, ternyata mereka sudah berada di lapisan tanah. Apalagi kita, terhormat tidak, mulia tidak, masuk gang pulang rumah begini ya, utang banyak pulang begini ya. Mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala nah. Apalagi kita akan menghadapi panen raya pahala besar. Kita tidak berapa lama lagi akan menghadapi panen raya pahala besar. Syukur alhamdulillah, mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah, bertemuan bulan-bulan Ramadan. Tahap terakhir kita kembali bersiram masjid. Nah, tahap terakhir kita anak buah seandainya bersih masjid, lampunya disiapkan, tarawih dengan khusyuk dan rawadhu, mudahan diterima Allah. Kita buka hati kita tarawih, sihat awak kita kawa, mungkin ada sihat biar handak. Kita tidak boleh takut dengan mati, kita tidak boleh berani dengan mati. Jangan terlalu takut dengan mati, jangan terlalu berani dengan mati, tapi siap untuk mati. Ingat kaidah, jangan takut dengan mati, jangan berani dengan mati, tapi siap untuk mati. Apa yang kita siapkan untuk mati? Ulangi, apabila orang itu mati, dibuat ke dalam liang lahat, dilimbuhi dengan tanah, datang tukang talqinan manalakinakan, roh itu dibulikakan, rohnya itu dan dibulikakan ke batang tubuhnya. Lalu mendengar orang mentalkinakan, tempat yang dihuni itu adalah kaplingan kecil, gelap, sempit, sendirian. Sudah siapkah kita menghadapi tempat yang sempit, gelap, sendirian itu? Bagaimana caranya sempit itu bisa jadi luas? Bagaimana caranya gelap itu bisa jadi terang? Bisa bagaimana caranya sendirian itu punya teman? Mun kada kita pikirkan waktu hidup ni kita bahaya, bahaya. Mun kada kita persiapkan bagaimana caranya usaha kita yang gelap itu jadi terang, yang sempit itu jadi luas, yang sendirian itu jadi mempunyai teman. Lagi inak ada, lagi napas ada, sihat awak, dibulikakan roh, sayup-sayup kedengaran dari atas, didengarkan oleh Allah Ta'ala. Subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahara al ibada bil mauti wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingat Pak, apabila kita melihat orang menguburakan dunia, kita jangan indahkan inya. Inya nanti kuburan itu jangan, indah akan ke kita, indah akan ke diri kita. Andai kata nang dikuburakan orang itu aku kayak apa? Umai, andai kata nang dikuburakan orang itu aku kayak apa? Aku sudah siap lah. Andai kata nang dimandiakan orang itu aku sudah siap lah. Aku dimandiakan orang. Anda kita kada inya nanti mandiakan, inya nanti samayakan, inya nanti kuburakan, aku lambat lagi. Sudah sering kita kemukakan, Pak, Bu, jangan berpegang dengan kesehatan, jangan berpegang dengan mudanya umur. Berapa banyak orang muda umur meninggal, berapa banyak orang sehat meninggal. Kesimpulannya, kam min wajhin sabih wa badanin sahih wa lisanin fasih ghadan fi abaqis sarayasih. Kita ulangi, kam min wajhin sahih, kam min wajhin sabih,
berapa banyak di muka pagi hari mukanya ceria. Walisanin fasih, lidahnya ngomong fasih, lancar banget. Lidahnya ngomong fasih, mukanya ceria, batang tubuhnya sehat. Wa badanin sahih, gadan fi atbaqis saraya sahih. Ternyata di pagi hari sudah berada dalam lapisan tanah. Banyak orang nang isukan isukan itu nah pagi hari mukanya ceria, lidahnya pasti, batang tubuhnya sehat. I ternyata isuk harinya sudah berada di lapisan tanah. Makanya sering ulun kemukakan, bendera partai boleh berkibar. Bendera partai boleh berkibar. P3, PKB, PDIP, partai apa aja, Golkar, silahkan berkibar. Tolong jangan dikibarkan dulu bendera persatuan kematian. Maka orang memancang menajak ini kan sembarang tajak. Coba kan isukan tajaknya nah malam ini tajak di rumah Pak Jardan. Kaman aja kapungsin muka. Nah pang teh gini siapa nah mate. Padahal orang halabiu berubah bahasa orang kandangan. Nah pang teh siapa nah mate. Nih orang manajak itu, orang memanjang itu kebetulan nasib sial kita. Kita karena kita ditajak orang itu bahaya. Sudah siapkah kita di sekitar tahun 77 munjangan khilaf, ulun di Darussalam Martapura mengontrak rumah menyewa subarangan kartak lawan arwah Tuan Guru Tuha Abdul Kiai Haji Abdul Qadir Hasan. Sidin sudah Tuha, kada kemana-mana lagi, badiam di kamar Tuha pang sudah. Besandar sidin di bantal, besandar di bantal, di muka itu lamari, lamari berdiri, di atas lamari itu ada tulisan, becagat tulisannya, ulun baca ot. Nang diiti sini itu aja lagi nah. Apa tulisannya? Aku akan mati, aku akan mati, aku akan mati. Jangan. Artinya siap-siap. Man aktsara min dzikri hadzimil ladzat akramahullahu ta'ala bi tsalasin. Bila hidup ni ingat aku akan mati, efek samping kebaikannya tiga. Ulun ulangi lah. Barang siapa hidup ini ingat aku akan mati, efek sampingnya kebaikannya tiga. Satu, ta'jilut taubah, menyegerakan bertobat. Kada kaya bahari lagi busialah haratan itu nah. Nah mati dikutuk oleh sejarah bahwa seorang mati sedang minuman keras. Bu rahatan pacolokap repak parahatan nangkik-kikik kada karuan itu nah, pina ma'amuk nang kaya nang apa nah kaya kucing garong itu busialah mati itu dikutuk oleh sejarah mati dalam keadaan maksiat. Maka dengan mengingat mati, pertama ta'jilut taubah, menyegerakan bertobat. Dua, wa qana'atul qalbi, belum kita baca hadisnya lah. Wa qana'atul qalbi man aktsara min dzikri hadzi min ladzat akramahullahu ta'ala bi tsalatsin. Barang siapa hidup ini ingat aku akan mati, efek samping kebaikannya tiga. Pertama ta'jilut taubah, menyegerakan bertobat. Yang kedua qana'atul qalbi, tidak antusias selagi mengejar harta. Dapat qana'ah, menyederhanakan hidup. Nah apa yang dikumpulkan bahimah-himat, memikirkan rumah geras sampai kada beribadah, ujung pangkalnya kita berakhir bertemu dengan kematian. Nang bujur-bujur sogeh pak,
nang bujur-bujur sugih itu dalam kubur kayaknya raudatun min riyadil jannah, nang bujur-bujur mulia, hakikat mulia yang sebenarnya itu dalam kubur. Dunia ini belum sugih di dunia, belum tentu di akhirat bisa melarat. Mulia di dunia bisa saja di akhirat dihinakan. Orang tasawuf tidak tergiur dengan kemuliaan, tidak tergiur dengan kemewahan dan gemerlapnya dunia. Nasatul ibadah, rajin berbuat ibadah. Hidup adalah laksana lahan kosong. Hidup adalah laksana lahan kosong. Tanami apa aja, itulah hasilnya. Apabila lahan kosong itu kita tanami mantimun, bilongga. Jawa, bila kita tanami mantimun, buahnya pasti bilongga. Bila kita tanami kelapa, pasti buahnya nyata. Ini orang nyebirnya nyata ya kan, dia mau terjebak lagi bang. Kama tadino tudan, seperti mana kita berbuat, kita akan dibalas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Terserah kita. Hidup tidak ada beda. Umur kita ini laksana lahan kosong. Satu. Yang kedua, hidup ini laksana seorang yang bertransmigrasi. Seperti orang bertransmigrasi. Apabila dia rajin mencangkul tanah dan mengolah tanah, maka keberhasilan dia sendiri. Tapi apabila gagal, pemerintah tidak tahu, yang dia yang gagalnya tanggung dia sendiri. Hidup di dunia, kata Imam Ghazali, tidak ada beda laksana orang yang menyeberang menuju pulau. Kita hidup di dunia laksana orang yang sedang menyeberang menuju pulau. Maka berangkatlah kapal itu menuju seberang. Di tengah-tengah dia menuju seberang, dia lewat dengan pulau, namanya pulau dunia. Pulau dunia itu penuh menggiurkan dan penuh menjanjikan. Mempesona, mempukau, menghijau, mampirlah di pulau itu. Ada yang tahu tujuan mampir di pulau itu mengambil sekedar sango untuk menyeberang. Ada yang tidak mengerti, bergelimanglah dia mengurusi di pulau itu. Sementara nahuda siap akan meniup peluitnya, berangkat akan menuju seberang. Ketinggalanlah dia, kehabisan umurlah karena sempat berbuat bekal melaksanakan ibadah. Mudahan Allah memberi petunjuk. Ada khawa baik. Mungkin ada hadir ke majelis salim, kada mau sadar kita. Sadar, kada mau sadar kita. Alhamdulillah Allah masih memberi kekuatan. Alhamdulillah Allah masih memberi kesehatan lawan kita. Sekali lagi, mudahan Allah mengabulkan umur kita panjang dalam mengerjakan taat ibadah, sehat dalam mengerjakan taat ibadah kepada-Nya. Allah. Dua. Bila ingat lawan mati, tiga istimewanya. Pertama, menyegerakan bertobat. Tidak. Yang kedua, tidak antusias lagi mengejar dunia. Yang ketiga, nasyatul ibadah. Yang ketiga, nasyatul ibadah, rajin beribadah. Mudahan saudara Ahmad Indrajaya diterima kebaikannya, diampuni kejahatannya. Banyak saudara Indrajaya ini kebaikannya lawan ulun, banyak kebaikannya. Manakah makan kasih ulun yang 500 jumlahnya, mulai ulun babacan di masjid raya ini, mulai ulun babacan di masjid raya ini, kasihnya ada terus. Jangan salah, 3 ke 4 kah ada dah kasihnya. Semua itu dianukannya, ada dokumentasinya. Kuperintahkan dulu waktu ini anu, ya ku tolong kasihku diamankan. Dari awal babacaan sampai sekarang lebih 500, hampir 1000 sako pada ta hitung bayanya. Ada dokumentasinya. Jadi di pondok itu radio kami Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin siap memutar kasit-kasit Tang Bahari itu. Andai kata ulun meninggal dunia, sudah siap tenang. Belum lagi nang malam kain nang 3, nah 4 kali seminggu di mabal, belum lagi kasitnya. Ini waktu itu Jaya menjadi kepala urusan radio. Lalu ulun bisiki, Jaya,
tolong kasir ku amanakan, berapa jumlahnya aku bayar, kutokopiakan, jadikan dokumentasi. Jadi banyak ia berjasa lawan aku, mudahaninya dapat rahmat Allah Ta'ala. Bahakunan hakun tadulu inya pang mati pada aku. Sebab nyaman kita mentahlilakan, ya Allah. Mun aku mati pada lu belum tentu ditahlilakan inya. Siapa aku pang pada lu nak kena mentahlilakan? Bayan enggak dari sini garing enggak bayan? Ya Allah. Mun bubuannya garing kada bagi ketahuan, mun aku garing ketahuan benar. Mun aku seminggu dua minggu enggak ada tahuan benar. Amun pian sebulan tiga bulan enggak ada tahuan, ada tahun enggak ada tahuan. Hanya seminggu aku garing sudah dibuat di Banjarmasin pos Guru Bakri setruk berat. Aduh, kok ada budi garing enggak? Urang nang kada begaringan tuh jaku Firaun. 400 tahun umur Firaun, salisma kada suah. Jadi bila ada umur nang 80 kada suah garing, bisiki di talinga bapa pian non Firaun itu. Yang ketiga, nasatul ibadah, rajin beribadat. Menyegerakan bertobat, tidak antusias lagi mengejar dunia, rajin beribadat. Asal ingat aku akan mati. Nah kada ingat nih tuh, nah amok tuh, nah menari-nari di atas bangkai penderitaan orang lain, sikut sana sikut sini, licihkan hinakan orang, asal seorang maju, panjang umur kita bertamuan pulang lawan Isya, berlakulah undangan Allah Ta'ala Isya pulang. Ada kerasan Isya, ada kerasan apa jangan kerasan, aku lapah dari duduk sadar. Mun gurunya nyaman aja bagi dirinya panat, mun aku jangan dawa, mun pian nyaman lagi anak bulik-bulik. Kita baca hadisnya pulang lah, belum tak baca dua minggu sudah. Waqala alaihi salatu wassalam, waqala alaihi salam, al-mautu jisrun yuwassilul habibu ilal habib, yuwassilul habiba ilal habib. Waqala alaihi salam, al-mautu arbaun, kematian itu terbagi kepada empat. Kematian itu terbagi kepada empat, ujar Nabi. Pertama, mautul aghniya, mautul ulama, pertama kematian ulama. Wa mautul aghniyai, kematian orang-orang kaya, pertama kematian ulama. Kan kata-kata tuh lain sudah. Kalau ulama matinya kata-katanya berpulang ke rahmatullah. Kalau manusia biasa mati. Kalau rasul nabi wafat, nabi wafat, raja mangkat, ulama berpulang ke rahmatullah, manusia biasa mati, maling tumbak urang mampus. Kan jadi kata-katanya tuh lain deh. Kalau nabi wafat, kalau raja mangkat, kalau ulama berpulang ke rahmatullah, kalau manusia biasa mati, han amun maling tumak urang pula mati konyol atau mampus. Nah jadi bila orang tu mati nang hadir tu lihati, itu otomatis tu lihati nang datang malayat, malayat kah itihi nang datang malayat. Bilanya nang banyak nang malayat tu ulama, berartinya ulama tu. Bila nang malayat tu banyak pejabat, berarti pejabat gitu. Bila nang mati itu banyak manusia biasa, nama hilangnya berarti inya manusia biasa juga. Bilanya maling nang datang tu hilang siapa? Maling juga dusta. Talah nyurban tapi ane terlalu bergesa-gesa mampones dah. Bilanya maling mati nang banyak, maling juga lah hilangi, kasihan orang. Nang mati itu nang hilangi orang mati juga yang banyak kada. Sarek sedin dah nak dipadahkan orang maling juga. Jadi itu sudah antum syuhada Allah, antum syuhada Allah bilang
kalian saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Bila ulama nang banyak, ulama juga nang hadir. Bila ketua partai mati, banyak partai juga nang hadir. Apabila pemerintah pejabat mati, banyak pemerintah juga nang datang. Apabila manusia biasa, biasa juga. Apabila maling, ya nang banyak nang hadir maling juga, Pak. Satu mautul ulama'i, dua mautul agniya, kematian orang kaya. Wa mautul fuqara'i, tiga mati orang fakir. Wa mautul umara, keempat kematian pemerintah pejabat. Pa mautul ulama, maka bermula kematian ulama. Sulmatun, sulmatun bidin, kematian ulama yaitu adalah inkisar. Kematian ulama yaitu retaknya dan pecahnya agama. Nah, kematian ulama itu sama dengan kematian kepecahnya hukum agama, rusaknya agama. Kematian ulama yaitu akan menghadapi masyarakat itu kerusakan agama. Kematian ulama akan berhadapan masyarakat akhirnya apa? Rusaknya agama itu. Makanya kata Rasul, laisa minna man lam yahzan li mautil ulama. Laisa minna man lam yahzan li mautil ulama. Aku kada mengakui umat. Aku kada mengakui umat. Apabila dia mendengar ulama itu mati, dia gembira. Aku kada mengakui umat. Apabila dia tidak sedih kematian ulama, aku kada mengakui umat. Tuan guru si anu mati ge, alhamdulillah. Ampih kulalau kulalau, rajin nang intom do. Tuan guru anu mati ge, syukur alhamdulillah, rajin nang intom pina pina batahlil bawirid macam-macam syukur. Wah ini ampih sudah buannya, kada dikakui nabi umat. Wa mautul aghniya, kematian orang-orang sugih, kematian orang-orang kaya. Hasratun asadul husun ala syai'il ghaib, ala syai'il ghaib, ghaib. Jadi kematian ulama kata Rasulullah adalah kesedihan yang luar biasa. Sedih karena sidin nang mahutangi, karena sidin nang membangun, sidin apa, sedih. Tapi kalau matinya ulama akan datang fitnah macam-macam dari agama. Kalau matinya orang sugih itu akan menjadikan penyesalan, kesedihan bagi masyarakat. Wa mautul fuqara, dan kematian orang fakir, rahatun, sanangnya. Jadi kalau ulama mati, si ulama itu nak mati, itu lawan sirin, itu bala, itu fitnah, karena sirin kada kawa lagi beramal. Kematian sidinnya lah, kematian orang sugih itu penyesalan, pacang bahadapi hisap. Ini orangnya itu bukan masyarakatnya. Sedangkan orang-orang fakir mati gembiranya, karena pacang menghadapinya nyaman, menghadapi nyaman. Munnya nang fakir baibadat dah di dunia sakit sudahnya tuh mengendalikan nafsu, kada kaya orang puasa berbuka, kada kaya orang bersantap sahur, kada kaya orang matinya nyamannya kena rahatun lapang. Amun pak ibadat. Wa mautul umara, matinya umara fitnatun wapi nukbatun musibatul awing kisarun. Kematian ulam, kematian orang-orang pemerintah pejabat fitnatun, bala cobaan lawan inya. Sadih juga bang. Wa qala alaihi salam, inna awliya Allah, inna awliya Allah la yamutun wa innama yantaqilun min darin ila ukhra. Ya, ingat ini hebat hadis ini. Jangan salah, itu hadis ini hadis mahirib nang di dalam buku, di dalam buku manaqib sesaman. Innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin faya habbadan naqlatu wan na'imus sarmat. Insyaallah kayak itu bunyinya. Innama khuliqtum lil abad,
wa innamatun qaluna min darin ila darin payah habbadan naqlatun naimus syarbat. Sama hadisnya, inna awliya Allahi la yamutun wa innama yantakirun min darin ila al-ukhra ila ukhra. Bahwasanya wali-wali Allah tidak mati mereka itu. Aulia-aulia Allah mati pada pandangan kita, namun pada hakikatnya mereka tidak mati. Wa innama yantaqiluna min darin ila ukhra, hanya saja mereka itu cuma berpindah dari dunia yang fana ini kepada akhirat yang baka. Berpindah aja. Jadi orangnya kadang-kadang lebih jelas hidup, datang, hilang, maiti anaknya, melihati bininya, karena ia hidup berpindah aja. Itu wali-wali Allah. Wali Allah kada mati, cuma berpindah dari alam dunia yang fana kepada akhirat yang baka. Jelas ya dah. Wa qala alaihi salam ni'mal maut rahatul mu'min. Ni'mal maut rohatul mukmin, sebaik-baik mati adalah kelapangan kegembiraan orang beriman. Jadi orang beriman hakikatnya mati itu kada sedih, mati itu gembira. Ya Allah, mudahan kita kawa kayak inilah. Mati itu gembira, Gisirin. Bagaimana gembiranya? Ingat kisah Rasulullah, ingatkah? Ingatkah kisah Rasulullah? Allahumma alhiqni bi rafiqil ala. Ya Allah, aku sudah rindu hendak berjumpa engkau. Ingat pertemuan kita malam Kamis yang telah lewat. Adab kita hendak mati tiga dinyatakan. Nih, menitakun ini bisa ingat gini. Bila kita hendak mati nang angak-angak tu mudahan diingatakan kita nang tiga nintu. Woi Paji Saharan, hama nak membuka nyata dapat deh, nyata dapat membuka, nyata aja pang dapat besintar. Ada orang kisah, ada orang kisah. Maling tu tuli menaiki rumah Pak Haji. Pak Haji ni mendengarkan siaran radio neta guring-guring sini. Nah maling tu naik, maling itu tuli. Hendak mengambil tip radio siden dari lihati Pak Hajinya guring, kada tahu bang pada radio itu berbunyi, diambilnya pada radio itu nyaring bunyinya, cuma maling itu tuli ambilnya. Pak Haji ini rupanya mak Ihsan, kada ada lagi bunyinya radio ku mana, ada lalawatan bunyinya, ai buka orang membawa radio. Nah aja siden maling ambil siden sintar. Sintar nang bateri lima tu, sok sintar siden pas kena muka maling tu, berucap maling tu, nyata aja dapat je besintar bang. Seorang bungol kan mendengar ya di bawah hidup tu, nyata aja dapat besintar bang, nyata aja dapat membuka bukunya bang. Nah itu nang pertanyaan. Adab kita menghendak mati kayak namun sudah angak-angak, sudah napas turun naikkan, sudah hampir sakarat, tiga nang diingatakan. Siapa nang ini? Bilanya kada dapat, aku mau kada mencari sampai orang dapat. Berarti aku malah jadi orang nak kada dapat, nade? Gair pada pajar dan aman biar aman. Aman kada tahu. Ingatlah. Ingat pak, kada ingatkah? Pertama, kenapa ya? Iya, pertama, kata-katanya aja bayi lain. Pertama, yakin bahwa seluruh dosaku diampuni Allah. Jujur, pertama seluruh dosaku yakin diampuni Allah. Nah. Mun sudah nang kayak itu nak, nah bintang lima diri bawah ini ada kisah lagi, sama liar basimanan duit ada kisah lagi.
empat, isi bini kan ada kisah lagi, empat, tambah lagi belum ngawin. Nasib. Satu, yakin dosaku diampuni oleh Allah. Kedua lagi, aku ini jadi aku ditakoni lah. Aku ini jadi Allah. Kada sarik lah kalau aku lah. Sarik kayak aja, gak boleh dapat. Bidah diingatakan lah, kada usah ditakoni ya. Mun Pak Jisaran sini catat, pasti ingat. Yang kedua, bila bertundukan saya beritah. Ayo Pak Jisaran bilang, perwakilan Pak Jisaran. Saran. Nah, punya nyaringi. Pertama, Allah mengampuni. Kedua, Allah Ta'ala menerima kedatanganku. Ketiga, Tepaling nih mencatat. Satu, yakin dosaku diampuni. Dua, aku akan mendapat rahmat yang luas. Bujurakan dok sadana. Yang ketiga, kedatanganku tidak diusirnya, pasti diterimanya. Bila nang tiga tuh ingat surga tuh, bukan takutan lagi lawan mati. Masing-masing darinya, pertama yakin bahwa seluruh dosaku diampuni Allah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Yang kedua, aku akan mendapat rahmat yang luas dibandingkan dosaku dengan rahmat Allah, jauh lebih luas rahmat Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'in li min amali. Doa sembahyang taubat. Yang ketiga, kehadiranku pasti diterima Allah. Karena diusirnya, ana inda dhanni 'abdi bi. Masing-masing ada dalil. Allah mudahan berkat Rasulullah, berkat sahabat, berkat aulia, berkat guru-guru kita. Nabi Idris Manggaraung nangis. Nabi Idris, bukan Pak Idris lahir. Nabi Idris Manggaraung menangis. Datangnya malakal maut. Aja malakal maut Nabi Idris, maka menangis. Kenapa? Kada tangan kok sareka kada aja Nabi Idris kada. Ikam takutan mati kah? Kada aja Nabi Idris. Aku kada takutan non mati. Napa? Ujar malakal maut ikam maka menangis. Nangku tangis akan ni malakal maut ay adalah seluruh nabi-nabi sebelum aku mereka mati beriman. Kalau kok aku ni mengalami nasib sial kada beriman waktu ikam menjabut. Ini nang diucapkan oleh siapa? Oleh Rabi'atul Adawiyah. Aku je Rabi'atul Adawiyah, kada taguring aku, kada karuan makan, aku memikirkan nang tiga ni, empat ini aku pikirkan. Pertama, aku mati beriman kah kada kaina. Nang kedua, aku awak kah kada kah menjawab, dapatkah kada kah menjawab pertanyaan mungkar nakir. Nang ketiga, kaya apa mun ditimbang amalku banyak kebaikan kah, berkejahatan kah. Nang keempat, waktu aku dipanggil kaina kah, apakah aku ke dalam surga, apakah aku neraka. Aku memikirkan empat tu kada enak, tidur tidak enak, makan tidak enak, bergaul memikirkan kada tahu lagi jawabannya. Nah empat tu sudahlah kau menjawab nampak tu belum lagi, maka akan dihadapi ini Allah. Wa qala alaihi salam, mautul ulama dhulmatun fiddin. Kematian ulama, ujar Nabi, adalah gelap pada agama. Lihat, maka sekarang ulama satu demi satu matian. Ada nang ulamanya ada tapi kada sehat, garing-garing. Tadi ulun telepon, ada di Semar, ada di mana, di Balikpapan. Dua ulama besar, pertama Kiai Haji Sapuan, yang kedua Kiai Sarwani Zuhri, sakit-sakitan. Nah, mudahan ulama-ulama itulah panjang umur untuk agama kita ini, masyarakat ini, sakit-sakitan.
Inna Allah la yaqbidul ilma intizaan illa biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu langsung jahil manusia kada. Illa biqabdil ulama, terkecuali dengan mematikan ulama satu demi satu. Ilmunya dibawa sidra dalam kubur. Maka itulah saya sering mengemukakan hebatnya ilmu. Lihat, abahnya alim, mati anaknya pasti alim. Kalau abahnya sugih, mati anaknya pasti. Maka itu saya sering mengemukakan tidak ada kata-kata ilmu warisan. Ilmu belajar, kada ada ilmu warisan, ilmu aturan kada ada. Biar anak maling, biar anak orang biasa, tapi cangkal menuntut, insyaallah alim. Biar keturunan Jibril, mun kada menuntut, dasar bungolnya. Innamal ilmu bitta'allum, hanya saja ilmu itu didapat dengan belajar, belajar, belajar. Misal gelas, gelas ini gelas papaci misalnya, dari kaca papaci. Gelas apabila pecah masih senang kita, apabila produk gelas ini masih buka pabriknya. Bujur gak? Gelas ini jatuh, pecah, tenang aja penjaranya, karena pabriknya masih berproduk. Tapi kalau gelas ini jatuh, pecah, tapi pabriknya tutup, tidak berproduk lagi, disitulah sedih. Paham? Mati ulama, tetapi pabrik mencetak ulama itu masih sempurna. Pesantrennya masih maju, peminat masyarakatnya masih banyak, senang. Tapi kalau sudah ulamanya mati, pesantrennya macet, kada lagi, disitulah agama itu menurun. Iya, orang bahar itu berpikir mencetak ulama, bukan mencetak umara. Kalau mencetak umara sudah banyak, ulama itu termasuk barang langka, termasuk manusia langka. Ulama itu sulit mencarinya. Ulun sudah bicarakan, kita hendak alim anak kita, kita hendak alim, kita hendak alim, sekolahnya salah, kada mau juga. Kita hendak alim, inya hendak alim, sekolahnya pas, inya kada pintar, anak mau ngusik ada kawa. Mau ngusik kawa pulang, inya hendak alim, kita hendak alim, sekolahnya pas. Kemudian mau ngusik kawa, orangnya kada pintar, otaknya kada cerdas. Berat. Makanya idza bata ibnu adam ma inqata amalu illa min thalathin, nang terakhir betapa sulitnya mencetak waladun saleh. Idza mata ibnu adam ma inqata amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin saleh. Kenapa Rasulullah meletakkan di terakhir? Karena walin saleh tidak segampang dengan omongan. Kenapa maka Rasulullah meletakkan yang pertama, mudah dikerjakan, sadaqatin jariyatin. Kenapa sadaqatin jariyatin mudah? Kada kawa sedikit banyak, kada kawa bersadaqah barang bak tamuan kawan, barang bak kurehingan. Tamassu muka pi waji akhi kalaka sadaqatun. Betapa sulitnya mencetak rai generasi penerus. Maka aku yakin ya kok, yakin saya yakin-yakinnya, dari kalangan orang susah dan fakir itulah nanti akan cikal bakal menjadi ulama. Buka riwayat hidup Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menulis kitab itu di daun-daun kurma, karena kada kawa kuitan manukarakan kertas. Fakir, tapi di tengah kepakiran itu

Nah orang susah kan bisa bila motornya. Ya tu nak tapak tapukul payah hati nak tapukul hati pian. Bila akhir tahun tu di pesantren tu. Bila kada kau malunasi SPP tidak boleh ikut ujian. Stop di lokal singgalnya. Maju kurang lebih 2 tahun yang telah lewat kurang lebih 50-an nak kada kau bayar SPP. Maju jak ke depan. Apa alasan ikam kada bayar SPP? Alasan ikam kada bayar SPP tahunan ini kenapa? Kada kau menjawabnya langsung menangis. Baucap pulang inya nasib ulun ni gua di tangan pian. Ujar pian ampih-ampih ulun. Ulun badang sarak balima jadinya ulun panggadalnya. Nah ading-ading ulun halusan. Mama kawa kada kawan jam nya kok ngungkusi. Nang ini ganinya barian urang nah. Nah apalagi bayar SPP. Nasib ulun ni tangan pian aja. Ujar pian kada boleh sekolah lagi, kada boleh lagi. Ujar pian boleh, boleh. Kota ku ni keluarga ikam kada ada kaya ku nang mampu. Ada ai guru ai urang kada maharong guru ai. Nan pa. Makanya jak wayah ini tu aku banyak bisi keluarga. Wayah ini aku banyak bisi keluarga. Waktu sekolah kan ada mang aku keluarga. Duh, guru bakri nang bebaca ni sambil tu. Sapopo, sapopo 3 kali. Bakal keluarga, ya apa jurang bakal keluarga. Kucingku lawan kucingnya. Nah, itu jago anak ada itu sudah pengalaman sudah. Ayo sikam. Minta surat RT. Tekinan bahwa ikam ada mampu prai. Kitabnya dibariakan. Kitabnya dibariakan. Asal bujur-bujur kada mampu. Tapi ikam aku kada kau mau ngosi, kada kau memberi makan makan ikam juga. Mun aku makan ikam ada makan enggak lawa. Ikam makan ikam juga. Ya wa, makan ikam juga. Artinya ikam di rumah masih makan juga, cuma aku berikan dispensasi, diberikan rukhsah bayar sekada, kitabnya aku parayakan, baju seragamnya aku parayakan apabila ikam bujur-bujur kada mampu. Kada ada alasan kada sekolah. Pengalaman sudah nang sakit itu pengalaman. Iya nang ulun tu mengumpulakan kaya apa caranya? Ini membangun nah pulang nah. Tampulo tapandir nih membangun jangan salah delah bapak 13 ke 13 kali 40 lantai 2 ulin senyanya nang 14 lantai 2 kali panjang 50 sudah selesai kurang lebih 700 juta dikumpulkan dana pian malam Kamis malam Selasa malam Sabtu itu hari Ahad dikumpulkan dana itu nah. Artinya banyaki pada biasa membuat kecilingan bah. Dah paham, buatannya kada paham. Mun ada duit, munnya kada ada tu kada bang. Aku kada bisa makan duit. Mautul ulama dzulmatun fiddin. Wa qala alaihi salam idza mata ibnu adam nah. Ingat situ dulu. Kayna pulang kita bahasa itu hadisnya penting. Ingat situ dulu. Ila hadratin nabi al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul Allah wahai Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbi falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri an-naffatsati bil 'uqadi wa min sharri hasad la ilaha illallah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswas alladhi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinni Bismillahirrahmanirrahim.